0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu
2: masuk.
1: Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
1: Menit dari sini.
2: Bukan dikit, 13.
1: Berapa? Ya. Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia

0: membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal,

terdepan dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah episentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah
seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini. Kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Nduk. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti, dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar pagi hari ini untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah ya. Dan kali ini pendengar dari Semarang, kita akan bergeser ke Pati ya untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi arus lalu lintas di sana. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami Ibda Muslimin yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi Pak Muslimin, silakan informasinya.
1: Selamat pagi Mbak Nadira, selamat pagi juga untuk pendengar RRI Semarang.
0: Silakan Pak Ibda Muslimin untuk informasinya.
1: Oh ya Mbak, jadi kami laporkan atau kami informasikan kepada pendengar sekalian bahwa saat ini saya berada di Jalan Diponegoro Pati. Ini merupakan salah satu jalan utama yang ada di Kota Pati. Pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini relatif lancar, aman. Jadi aktivitas masyarakat pengguna jalan cukup ramai, namun demikian masih relatif terkendali. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Muslimin, untuk himbauan atau pesan yang disampaikan kepada pendengar yang pada pagi hari ini akan melintas ke arah Pati, himbauannya seperti apa, Pak Muslimin? Silahkan.
1: Iya, jadi meskipun di Pati situasinya relatif kondusif, situasi arus lalu lintasnya landai, tapi kami menghimbau kepada pengguna jalan yang melintas Pati untuk tetap waspada, karena ketika arus lintas landai sedikit lebih sepi, maka biasanya cenderung memacu kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga ketika sudah seperti ini, kendaraan akan lebih sulit untuk dikendalikan. Baik. Dan berpotensi terjadi kecelakaan. Jadi tetap kami menghimbau, patuhi batas kecepatan, patuhi aturan lalu lintas, demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Muslimin atas informasinya, selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih Mbak Nadira, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Muslimin di Pati ya. Dan selepas ini pendengar kita akan kembali ke Semarang dan saya masih akan menyajikan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

September 2026 ini juga menjadi hari spesial ya bagi kita semua, di mana hari ini memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Pendengar, untuk Anda yang hari ini bergabung bersama kami, boleh ya membagikan harapan terbaik untuk RRI selanjutnya ini seperti apa ya? Sampaikan saja pendengar ke nomor telepon kami ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Dan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan dialog pagi bersama dengan narasumber kita ya, Komisioner KPID Jawa Tengah bersama dengan Ibu Inta Nur Laili Esa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunikasi Gratis atau MBK. Hasil pemutakhiran tersebut memuat 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBK di seluruh Indonesia. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertarif internasional. Sekolah yang telah bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial. Polda Jawa Tengah mematangkan kesiapsiagaan pelayanan dan pengamanan terpadu dalam rangkaian Musabaqoh Tilawah Quran Nasional atau MTQN 31 tahun 2026 di Kota Semarang. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Jawa Tengah Kamis 10 September 2026 dipimpin Korps Polda Jateng Kombespol Basya Radiananda. Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek kesiapan menghadapi rangkaian MTQ yang mengusung tema menebar cahaya Al-Qur'an dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkedalaman.
1: Info Pro 1.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya.

0: masih pendengar dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sesuai janji saya tadi pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa dengan topik 81 tahun RRI Menjaga Suara Publik di Tengah Perubahan Ekosistem Penyiaran. Dan saat ini kami sudah berhasil terhubung dengan narasumber kami dari Komisioner KPID Jawa Tengah, Ibu Intan Nur Laili Esa. Selamat pagi Ibu Intan.
1: Selamat pagi, Mbak Nadira.
0: Bagaimana kabar hari ini, Bu Intan? Sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Nadira, bagaimana? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Intan, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Bu Intan, memasuki usia ke-81 tahun saat ini, bagaimana Ibu Intan melihat posisi RRI dalam ekosistem penyiaran Indonesia saat ini?
1: Oke, jadi yang pertama terlebih dahulu saya ucapkan selamat ulang tahun kepada RRI Radio Republik Indonesia ke-81 gitu ya. Ini usia yang udah cukup matang gitu ya Mbak ya. Yang dimana kita melihat RRI itu sudah berhasil membuktikan diri sebagai lembaga penyiaran publik yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Ini dilihat dari atensi masyarakat terhadap RRI yang masih luar biasa begitu ya, bahkan bisa menjadi pemersatu bangsa begitu ya. Dan apa namanya, dengan berbagai program yang ada begitu ya, RRI sekarang tuh masih bisa menjangkau nih sampai ke pelosok negeri kita begitu ya, di tengah arus derasnya arus ekosistem media dan platform digital saat ini. Dan kalau posisi RRI sekarang begitu ya, ini sebenarnya RRI itu apa namanya, menjadi lembaga penyiaran publik di mana ini tidak dimiliki oleh lembaga penyiaran yang biasa seperti swasta, komunitas kan, ataupun yang berlangganan begitu ya. Nah, status ini tentunya menjadikan RRI ini berorientasi pada kepentingan publik begitu ya, pelayanan, kemudian independensi, netralitas, tidak komersial begitu ya, dan tentunya berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dan ini yang perlu untuk disadari di mana RRI luar biasa begitu ya, dengan empat fungsi itu, fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial, itu kan fungsi yang melekat di semua lembaga penyiaran gitu ya. Tapi bagi RRI

0: Di era apa namanya digital saat ini begitu ya, saya melihat juga RRI masih memiliki potensi yang luar biasa karena jangkauan RRI ini sangat luas gitu ya, memiliki jaringan studio produksi ya, dan pemancar yang tersebar begitu sampai ke pelosok negeri gitu ya, dan RRI ini menjangkau audiens yang secara sengaja mungkin gitu ya, mungkin tidak sengaja sengaja juga ditinggalkan oleh algoritma karena mereka belum begitu tersentuh begitu ya dengan akses internet yang masih terbatas begitu ya. Ini dimensi inilah kemudian RRI ini memiliki kedudukan yang tidak mudah untuk tergantikan begitu Mbak.
1: Baik, dan juga saat ini masyarakat mengetahui ya Bu Intan, ini tidak hanya mendapatkan informasi dari radio dan juga televisi, tapi juga dari media sosial seperti YouTube, podcast, hingga platform digital. Ini Bu Intan, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberadaan lembaga penyiaran seperti RRI saat ini?
0: Ya, jadi kalau dengan perubahan ekosistem media saat ini begitu ya, memang ada pergeseran-pergeseran besar begitu ya yang saat ini relevan untuk kita cermati. Seperti yang dikatakan Mbak Nadira tadi gitu ya, ketika siaran linear ini kemudian berubah menjadi konsumsi on demand gitu ya. Audiens sekarang kan khususnya generasi muda begitu ya Mbak ya, semakin terbiasa untuk memilih konten sesuai dengan keinginan mereka sendiri begitu ya, apa yang mereka ingin dengarkan melalui podcast tadi gitu ya, melalui layanan streaming, melalui konten audio berbasis algoritma dan sebagainya begitu. Itu mereka sekarang memiliki apa namanya keleluasaan untuk itu begitu. Dan batas antara radio, televisi, dan media daring ini jadi semakin kabur gitu ya, membuat konten hari ini tuh membuatnya harus kita sajikan dalam banyak platform, multi platform di saat ini. Tantangan yang ada di RRI itu tidak hanya menyajikan di platform digital saja, frekuensi radio juga, kemudian aplikasi streaming juga, media sosial juga begitu ya. Dan lembaga penyiaran yang tidak bisa beradaptasi dengan logika konvergensi ini berisiko untuk kehilangan audiens. Bukan karena kualitas konten yang dimilikinya begitu ya, tapi konten ini belum bisa hadir, tidak bisa hadir di tempat audiens berada begitu ya, karena dengan platform digital tadi. Dan dengan platform digital persaingan ini jadi semakin intens gitu ya, memperebutkan audiens dengan berbagai sumber algoritma yang ada begitu, dan ini menciptakan ketimpangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan kualitas semata, tapi juga harus melalui pembelajaran yang mendalam. Dan ini yang perlu untuk kita waspadai bersama begitu ya, bagaimana dari ekosistem penyiaran ini munculnya semakin apa ya Mbak, kepercayaan krisis kepercayaan masyarakat begitu ya terhadap informasi. Semakin banyak kanal justru berbanding lurus nih yang kita khawatirkan dengan semakin maraknya misinformasi, semakin maraknya hoax gitu ya, semakin maraknya polarisasi. Dan ini di tengah krisis yang inilah begitu ya lembaga penyiaran publik yang dalam hal ini RRI gitu ya, di mana masih berpegang teguh pada kaidah jurnalistik gitu ya dan regulasi yang ada, memiliki peluang justru untuk menjadi rujukan informasi, kembali menjadi rujukan informasi yang dipercaya. Ini yang harus dipertahankan begitu ya di tengah banyaknya informasi-informasi yang tidak bisa mendapatkan, tidak dikonfirmasi begitu ya, tidak melalui verifikasi gitu ya. Saya melihat RRI masih memegang itu.
1: Baik, Bu Intan gitu. Ini sebelum kita melanjutkan obrolan kita akan menjawab dulu pendengar yang sudah terhubung di telepon ya. Selamat pagi.
0: Ya, boleh Mbak.
1: Halo, selamat pagi.
2: Oh, selamat pagi.
1: Iya.
2: Mbak Nadira.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yarto?
2: Ya, begini. Selamat pagi Ibu Nasumber.
0: Selamat pagi Bapak.
2: Iya Ibu, saya tuh komunitas RRI sudah lama Bu, hampir 27 tahun.
0: Wow, iya.
2: Lagi ini Bu, Ibu sebagai pendapat Ibu kan di usia 81 tahun RRI, itu selalu terus mengundang menjaga suara publik dan merawat persatuan di tengah dinamika serta perubahan ekosistem penyiaran kan itu Bu. Yang jelas bagaimana peran RRI di era digital, mulai transformasi multi platform, menjaga kredibilitas.

0: ruang partisipasi publik. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Bagaimana strategi komunikasi marketing radio di RR itu sendiri di dalam menghadapi globalisasi saat ini, Ibu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Silakan Bu Intan untuk bisa langsung dijawab.
2: Oke, baik. Berarti lebih pada bagaimana tadi ya menghadapi persaingan marketing begitu ya, Mbak ya?
1: Iya, untuk strateginya, Ibu.
2: Strateginya. Jadi memang kita melihat tantangan yang dihadapi saat ini gitu ya oleh RRI juga terkait dengan hal itu begitu ya, yaitu pembiayaan dan keberlanjutan begitu ya. Ya, sebagai sebuah lembaga yang tidak sepenuhnya berorientasi pada komersil gitu ya, RRI menghadapi tantangan yang luar biasa dalam hal itu ya, untuk terus melakukan transformasi digital gitu ya, melalui banyak platform begitu ya, hingga pengembangan sumber daya SDM ini yang harus mulai tetap ditata gitu ya. Jadi RRI harus tetap membuktikan dirinya sebagai lembaga penyiaran yang bisa dipercaya tadi, kredibel begitu ya, dan juga adaptif terhadap teknologi baru. Nah, ini yang bisa menjadi nilai plus bagi RRI. Strategi yang perlu untuk di saat ini tetap dijalankan gitu oleh RRI adalah menjaga kualitas SDM yang ada, kualitas siaran yang ada begitu ya, dan juga tidak ketinggalan untuk adaptif terhadap teknologi baru. Ini yang perlu untuk dijalankan begitu ya oleh teman-teman di RRI dan maupun lembaga penyiaran yang lain lah, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena bagaimana tantangan-tantangan ini, tantangan transformasi gitu ya, ini bukan sekedar sebuah perubahan relevansi saja begitu ya, tapi juga harus kembali dipertanyakan gitu ya kepada lembaga penyiaran masing-masing bagaimana menegosiasikan itu untuk tetap hadir dengan cara yang baik begitu ya, dengan cara yang cerdas di media yang baru. Nah, ini strategi yang perlu untuk diterapkan di era digital saat ini dengan banyak peluang-peluang yang bisa digarap begitu di berbagai platform digital. Ini tentunya di satu sisi harus menjadi penguat gitu ya, bukan menjadi pesaing begitu ya, tapi justru menjadi penguat bagi memperluas saluran-saluran informasi di berbagai platform digital, dan ini menjadi salah satu strategi juga yang bisa gitu ya dilakukan di era saat ini, Mbak Nadira.
1: Baik, Bu Intan, ini sudah ada pendengar juga yang terhubung di telepon, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Boleh.
4: Selamat pagi, Mbak Nadira.
1: Iya, dengan Pak Mardiono, silakan untuk pertanyaannya.
4: Iya, yes, terima kasih. Selamat pagi, Ibu.
3: Sebelum, pagi, Pak Mardiono.
4: Iya, sebelum saya menyampaikan bagaimana pendapat Ibu, ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke yang 81 untuk RRI Semarang. Ini Ibu, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, memang saya selaku istilahnya pendengar juga sih. Memang untuk RRI itu orientasinya kan layanan publik Ibu. Tetapi salah satu kunci utama RRI adalah untuk minimal itu mengantisipasi berita-berita hoax yang di medsos yang begitu maraknya seperti itu. Yang perlu kami tanyakan kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu dengan kualitas dari para penyiar? Karena ini akan mempengaruhi minat pendengar untuk selalu setia pada acara-acara di RRI. Sehingga kualitas dari penyiar sendiri, kualitas dari acara itu bisa menjadi pilihan pertama bagi generasi muda yang tidak mudah terpengaruh oleh media multiplatform sekarang ini. Terima kasih Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Mardiono untuk pertanyaannya. Silakan Ibu untuk ya, bisa langsung dijawab.
2: Iya, baik. Baik Mbak Nadira. Sudah sempat saya singgung tadi di depan Pak Mardiono bahwa kualitas SDM terutama juga penyiar ini sebagai kanal terdepan begitu ya dalam penyiaran, ini menjadi kunci utama begitu ya bagi kesetiaan pendengar begitu ya. Atau saat ini kalau RRI atau lembaga penyiaran siaran di banyak platform, maka kualitas penyiar ini menjadi sangat penting untuk ditingkatkan, tidak hanya piawai pada siaran on air saja begitu ya, tapi juga bisa bermain di ranah multi platform digital. Saat ini kan sudah mulai banyak ya teman-teman yang mulai live on air, live di platform media sosial begitu ya, di YouTube dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dijaga gitu ya kualitas dari penyiar gitu ya. Dan saat ini tadi seperti saya katakan, penyiar tidak cukup gitu ya, hanya bisa siaran on air yang bermain theater of mind-nya saja bagi pendengar, tapi juga hadir secara langsung gitu ya, menyapa pendengar secara visual. Nah, ini yang harus tetap ditingkatkan dan dipertahankan di RRI. Kalau saya melihat teman-teman di RRI sudah sangat adaptif begitu ya dengan perubahan ini begitu ya, dengan akhirnya inilah yang kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan pendengar dan pemirsa untuk saat ini begitu, yang menyimak siaran-siaran RRI melalui platform visual. Begitu Mbak Nadira.
1: Baik, Bu Intan, ini juga sebagai salah satu ya Bu, ini salah satu saya ini sebagai penyiar juga, ini juga Bu Intan sebagai komisioner dari KPID Jawa Tengah, ini bagaimana Ibu untuk mendorong lembaga penyiaran untuk tidak hanya mengejar jumlah pendengar ataupun penonton, tapi juga tetap memperhatikan kualitas dan juga kepentingan publik, ini seperti apa Bu Intan?
2: Jadi memang untuk saat ini yang perlu disadari adalah peran utama yang dijalankan oleh lembaga penyiaran gitu ya Mbak ya. Jadi lembaga penyiaran tadi kan tidak hanya kita, fungsi utamanya tidak hanya memberikan entertainment saja gitu atau hiburan saja gitu, tapi ada juga fungsi informasi, fungsi pendidikan, kontrol sosial, itu melekat gitu ya pada seluruh lembaga penyiaran. Nah, fungsi-fungsi inilah yang juga perlu untuk disadari begitu ya, sehingga tidak cukup gitu ya hanya mengejar algoritma saja atau mengejar ketenaran saja dan ke viralan saja begitu ya, tapi kualitas itu justru menjadi kunci utama yang harus dimiliki oleh teman-teman di lembaga penyiaran, sehingga apa, masyarakat di tengah tadi banyaknya informasi yang beredar begitu ya, banyaknya hoax yang beredar, itu masih menjadikan lembaga penyiaran RRI juga gitu sebagai satu kanal rujukan untuk bisa mencari informasi yang benar-benar bisa terverifikasi dan dipercaya, sehingga ketika masyarakat ingin mencari sebuah isu begitu ya, ini benar nggak nih gitu ya, informasi ini, isu yang beredar ini, maka mereka kembali gitu ya mencari referensi ke lembaga penyiaran gitu ya. Oh, ternyata yang diberitakan di RRI seperti ini gitu, sementara yang di media sosial seperti ini. Mereka akhirnya memang masyarakat harus bisa mulai cerdas gitu ya, untuk bisa melihat sumber-sumber yang mereka konsumsi begitu ya, dalam hal informasi gitu ya, atau dalam hal apapun begitu ya yang akhirnya mereka terima gitu ya. Jadi itu yang perlu untuk dijaga gitu ya, ranah marwah lembaga penyiaran gitu ya, sebagai salah satu referensi informasi, sumber informasi yang terpercaya, kredibel gitu ya, dan bisa terverifikasi, itu yang harus dipertahankan di tengah maraknya informasi yang serba tidak jelas ini gitu ya Mbak Nadira.
1: Baik, Bu Intan, ini sudah ada pendengar juga yang terhubung di telepon, kita akan coba menyapa. Baik, seperti ini sudah terputus Ibu. Kita akan coba lanjutkan ya, sembari menunggu untuk pendengar yang akan bergabung. Dan Bu Intan, tentunya juga di era digital saat ini ya Bu, disampaikan juga Bu Intan tadi, batas antara media penyiaran dan media sosial ini semakin tipis ya. Ini apakah juga regulasi penyiaran saat ini sudah cukup mampu untuk mengikuti perubahan tersebut Bu Intan? Tapi ditahan dulu, ini sudah ada pendengar juga yang sudah menelpon kita ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi RRI.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Dari Min di Mangkang.
1: Baik, silakan untuk pertanyaannya. Halo, silakan untuk pertanyaannya.
3: Oh ya, oh benar kata Bapak yang tadi itu ya. Oh, RRI kan RRI kan slogannya kan pusat informasi, inspirasi dan informasi. Dari kecil itu saya tuh nanti mbah saya dari cucu yang ke-20 tuh cuman saya yang nemenin apa dampingin RRI, yang lainnya nggak pada suka. Terus dari situ kan saya tahu nada-nada penyiarnya itu mau dibuat kalem, mau dibuat biasa, itu
1: Halo?
3: Itu nggak mempengaruhi mungkin dari kepribadiannya sendiri ya. Kadang itu kalau dimintai informasi itu ya ada yang kayak jutek gitu. Kadang ada yang nada siarannya tuh kayak kaku tapi benar-benar tuh hatinya baik. Itu yang pernah saya kenal itu, yang selalu saya ingat itu yang namanya Pak Edo Pratama. Selamat ulang tahun RRI, semoga selalu jaya di udara. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ternyata bukan bertanya ya Bu Intan, tapi menyampaikan harapannya untuk RRI. Baik Bu Intan, yeah. Kita lanjutkan ini ya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Seperti yang saya tanyakan tadi ya Bu, tentunya di era digital ini batas antara media penyiaran dan media sosial ini semakin tipis ya Bu Intan. Apakah juga regulasi penyiaran Betul. Saat ini sudah cukup mampu Ibu untuk mengetahui perubahan tersebut?
2: Iya, itu yang masih menjadi PR nih Mbak sampai saat ini. Jadi beberapa kali revisi undang-undang penyiaran kita ajukan begitu ya. Beberapa kali juga masuk ke prolegnas, sudah berpuluh tahun begitu kita tunggu, tapi belum ada.

0: jelasan begitu ya terkait dengan perubahan regulasi yang ada sementara saat sampai saat ini begitu ya. Tanggung jawab atau kewajiban dari KPID begitu ya hanya sebatas pada lembaga penyiaran konven, belum menyentuh pada ranah sosial media dan digital begitu. Dan kemarin sih sudah kita diberikan informasi begitu ya, di teman-teman KPI sudah ada mulai ada pembahasan untuk ke situ begitu ya, dengan DPRD untuk mulai. Semoga sih harapannya kita tahun ini ada keputusan, karena salah satu perubahan yang kita harapkan gitu ya di situ, yang kita usulkan adalah bagaimana KPID ini juga memiliki kewenangan gitu ya untuk melakukan pengawasan pada platform digital itu. Nah itu yang terus kita perjuangkan sampai saat ini gitu Mbak Nadira.
1: Baik, Bu Intan, ini kita akan menjawab satu pertanyaan terakhir dari pendengar ya. Halo, selamat pagi. Yep. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Baik, sepertinya ada kendala, Bu Intan. Dan ini karena waktunya terbatas, Bu Intan, untuk terakhir harapan dari Bu Intan, terutama juga untuk RRI yang saat ini memasuki usia ke-81, harapan dan juga pesan Bu Intan ini agar RRI tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens seperti apa, Bu Intan?
0: Baik, Mbak Nadira, kalau kita melihat saat ini gitu ya, justru saya melihatnya di tengah arus informasi yang luar biasa dan perkembangan di dunia digital, posisi RRI ini sesungguhnya masih cukup strategis atau semakin strategis justru ya di tengah perubahan ekosistem media, dengan catatan begitu RRI mampu untuk memanfaatkan model-model utama yang dimilikinya secara tepat. Apa saja itu model yang dimiliki RRI? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kredibilitas. Di tengah banjir informasi dan yang sulit diverifikasi begitu ya, lembaga penyiaran publik yang masih berpegang teguh kepada regulasi, pada P3SPS, pada kode etik jurnalistik, ini memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konten kreator individu begitu ya, atau maupun akun-akun media sosial di luar sana. Nah, kredibilitas ini adalah aset yang dibangun bertahun-tahun tentunya oleh RRI dan tidak bisa ditiru secara instan oleh platform media manapun gitu ya. Dan ini perlu untuk dipertahankan oleh RRI. Kemudian juga dari sisi jangkauan, tadi saya sampaikan juga dari jangkauan dan inklusivitas RRI begitu ya. Ini RRI itu salah satu atau bahkan sedikit lembaga penyiaran yang benar-benar hadir hingga ke tiga wilayah yang 3T ya, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Ini yang masih potensi luar biasa yang dimiliki oleh RRI gitu ya, model luar biasa yang masih dimiliki oleh RRI. Ketika arus industri media berlomba untuk mengejar audiens perkotaan begitu ya, yang lebih menguntungkan secara komersil bagi mereka, RRI memiliki mandat infrastruktur juga begitu ya, untuk tetap hadir bagi masyarakat yang justru paling membutuhkan akses informasi di masyarakat di tiga wilayah tadi ya, 3T, terdepan, terluar dan tertinggal ini. Dan yang perlu ini juga terkait dengan fungsi perekat kebangsaan gitu ya, dalam masyarakat yang semakin terfragmen oleh ruang gema digital saat ini gitu ya, lembaga penyiaran publik seperti RRI memiliki peran unik nih sebagai ruang bersama, sebagai tempat warga negara untuk berbagi gitu ya, dari berbagai latar belakang gitu ya, untuk mendapatkan informasi dengan keleluasaan. Kalau saya tadi melihat kita on air live sebentar saja sudah banyak gitu ya Mbak Nadira, masyarakat yang ikut berpartisipasi begitu ya, menelpon di sini, itu merupakan ruang yang diciptakan oleh RRI dan ini potensi yang luar biasa gitu ya, di mana masyarakat merasa masih mendapatkan informasi gitu ya, yang bisa mereka bangun bersama atau mereka bisa berpendapat secara kesempatan secara luas untuk berpendapat gitu ya. Dan ini perlu dibangun oleh RRI, di mana ini merupakan modal strategis gitu ya yang dimiliki oleh RRI. Maka strategi ke depan yang relevan untuk RRI bagi saya ini bukanlah bersaing head to head dengan platform digital yang mereka pada ranahnya sendiri-sendiri gitu ya, melainkan harus juga mulai memanfaatkan platform digital ini sebagai kanal distribusi tambahan bagi konten-konten yang berbasis kredibilitas tentunya gitu ya, kedalaman tentunya, dan juga tadi kepentingan publik gitu ya, sesuatu yang justru semakin langka kita temui di lanskap media saat ini loh Mbak, model yang harus dipertahankan.

0: dipertahankan oleh RRI begitu ya, sehingga saya yakin dengan mempertahankan model utama ini gitu yang sudah saat ini ada di RRI, RRI akan semakin bisa apa ya tadi bersuara gitu ya untuk Indonesia begitu ya, sesuai dengan platformnya gitu ya, 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.
1: Baik.
0: Mbak Nadira.
1: Siap. Terima kasih Bu Intan atas harapan dan juga pesannya. Semoga juga informasi yang disampaikan Bu Intan ini menjadi catatan penting untuk RRI dalam perjalanan penyiaran ke depannya. Terima kasih Bu Intan. Semoga juga sinergi antara RRI dan juga KPD Jawa Tengah ini bisa terus terjalin erat dalam menjaga kualitas informasi serta ruang publik yang sehat bagi masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Intan. Sehat selalu. Selamat
0: terima
1: pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, dialog Semarang Menyapa pagi hari ini ya bersama dengan Bu Intan ya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda yang pagi hari ini ingin mengucapkan harapan ataupun memberikan ucapannya spesial di ulang tahun RRI yang ke-81, sampaikan saja ya ke 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 816-666-886. Tetap bersama kami.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Selain sebagai pusat perekonomian dan peradaban yang ada di Indonesia, pulau ini juga memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Namun tahukah Anda, kapan sebenarnya Pulau Jawa ini terbentuk? Menurut Hubert Forrester dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Bantu Prasejarah Songkeplek Gunung Sewu Jawa Timur, Pulau Jawa memiliki sejarah terbentuk yang dimulai pada periode Oligosen dan Miosen dalam rentang waktu sekitar 34 hingga 53 juta tahun yang lalu. Oligosen yang berkisar antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu dan Miosen dari 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu menjadi periode kritis dalam pembentukan pulau ini. Menurut penelitian tersebut, para ahli berpendapat bahwa Pulau Jawa muncul sebagai hasil dari aktivitas vulkanik tektonik yang terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Proses ini menjadi landasan sejarah geologi Pulau Jawa, membentuk karakteristiknya yang khas dan keberagaman topografi yang menjadi ciri khasnya hingga saat ini.

Pagi ini kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti relay penyulutan obor Tri Prasetya spesial Hari Radio 81 tahun. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, karena informasi dan inspirasi.

Beberapa orang pasti pernah merasa kagum dengan kecantikan atau ketampanan orang lain dan akhirnya memuji mereka. Tapi, terkadang melakukan dengan cara yang salah. Salah satunya dengan catcalling. Catcalling ialah penggunaan kata tidak senonoh secara verbal atau non-verbal yang terjadi di tempat umum. Contoh verbal seperti menggunakan siulan. Sedangkan non-verbal seperti menggunakan gestur fisik untuk memberikan komentar tentang penampilannya. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, catcalling ialah salah satu yang bisa mendapatkan hukuman. Dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, pelaku catcalling mendapat hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi, stop catcalling.

0: Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan, tetapi juga penuh lapisan cerita di kedalaman.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini

0: Utara, Direktur Utama Ihendra Sumasudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia.

0: LPPR RI.
1: Bagaimana cara membuat diri tersedia?
0: Dan saat ini para
1: relawan
0: LPPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan saat ini kita ikuti

0: sambutan dari Direktur Utama LPPRRI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Ilin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial.

masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawan hati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita

dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memang menjalankan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor lembaga sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Rikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teater Rikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian ini disampaikan pada siang hari ini. Ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: kita
0: muda. Saat
1: salam
0: ini kita akan
1: bagi
0: mendengarkan
1: kita semua. Salam.
0: Ucapan
1: Om
0: dari
1: Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum itu kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradari oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: 有一点点。
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua. Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegang seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenerdap sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian

Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, jarang tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak. Mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu 3 sini.

depanku. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah bernada. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Aku masih bisa memeluk ibuku. Adam, aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Koko bin Duduk dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
2: 1, 2, 3
0: atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

0: lebih dongeng bersembunyi di bawah ketiak depan kita. Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.
1: Ibu,

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: bersyukur sih, Dita. Ya, baik, baik pendengar, baik. Kita ikuti kemudian acara yang baik, dilanjutkan baik. Dengan akan baik, adanya penyampaian nominasi untuk Suara Kencana Radio Republik Indonesia.
1: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, ribut jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melabuh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi sekecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat, bansos tepat. RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babi. RRI Nabire, beratsa atau kopu candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang pada siang hari ini masih mengudara tentunya di 89 FM dan juga aplikasi RRI Digital ya. Hari Jumat pendengar, 11 September 2026, hari yang spesial tentunya untuk RRI karena tepat pada hari ini tanggal 11 September ya, RRI atau Radio Republik Indonesia ini baru saja merayakan ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-81 tahun ya. Harapannya sesuai tema ini, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Semoga saja untuk ke depan RRI semakin jaya di udara dan menjadi suara dari wadah rakyat Indonesia yang insya Allah ke depan semakin berdaulat, adil dan makmur juga ya. Maju bangsanya, maju rakyatnya, maju negaranya juga, jangan lupa maju RRI-nya juga ya. Siang hari ini di Semarang siang ini, Pro 1 RRI Semarang bersama saya Fahri Marlian, pendengar yang akan menemani Anda semuanya insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam acara, beragam musik yang sudah kami siapkan juga untuk menemani siang Jumat Anda semuanya. Silakan yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau mengirimkan ucapan harapan juga untuk RRI di usia yang ke-81 ini, monggo ya di line telepon 0248316686 maksud kami, atau di WhatsApp-nya Pro 1 Semarang ya di 0816666886.

0: Setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Pak RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
2: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
1: Oh, gitu ya, Pak?
2: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
1: Bener juga sih ya, Pak.

mendengar di siang hari ini dalam acara atau segmen Semarang Siang ini Pro 1 RRI Semarang. Mengawali informasi kita bersama akan kami suguhkan untuk Anda satu sajian obrolan ya. Podcast Kesehatan RRI Semarang atau Orkestra Obrolan Kesehatan Terpercaya, yang mana pada siang ini kita akan bersama-sama supaya nanti dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-81, terus juga RRI ulang tahun yang ke-81, kita mendengarkannya bisa tetap sehat. Akan kami suguhkan atau sajikan untuk Anda pendengar ya, orkestra dengan topik peduli atau perilaku hidup sehat ya. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menerapkan hidup sehat, yang pada siang hari ini akan kami sajikan dalam segmen orkestra. Selamat mengikuti.

pendengar dan pemirsa obrolan kesehatan terpercaya Orkestra RRI Semarang. Curah hujan semakin meningkat, sering juga tidak sih merasa bahwa banyak peningkatan penyakit yang hinggap di tubuh? Apa kaitannya ya? Kita akan hadirkan dalam obrolan kesehatan terpercaya.

0: kali ini bersama dokter dari Rumah Sakit Banyumanik Semarang, Dr. Zulfia Syafrida, MMR. Dokter Fia, kalau musim hujan, ya kan, tiba-tiba ada diare, tiba-tiba ada gatal-gatal, tiba-tiba flu, tiba-tiba batuk, ada kaitannya tidak?
1: Jelas ada kaitannya, karena itu terkait dengan kontaminasi ya, pada diare terutama. Itu berarti dari kontaminasi dari hujan tersebut itu kan bawa kuman ya, nggak hanya air ya. Nah, itu terdapat kontaminasi kuman. Nah, sering sekali makanan-makanan ini terkena itu tadi kontaminasi dari karena tadi itu genangan-genangan air yang terciprat di makanan, misalnya di pinggir jalan itu. Nah, menjadi banyak kasus diare seperti itu. Jadi banyak nggak hanya diare ya, bisa jadi tadi jamur karena kelembapan itu kan tinggi, jadi pada hujan ini kan lembab ya, jadi banyak jamur-jamur yang mulai malah makin subur nih, jadi terjadi penyakit kulit juga.
0: Oke, dari penyakit itu semua apa yang harus kita lakukan, dokter?
1: Dari penyakit itu sebenarnya bisa dihindari kalau kita berperilaku hidup bersih dan sehat.
0: PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan hanya di musim penghujan sebetulnya, tapi kita bisa setiap hari lakukan, jadi hobi lah ya, perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Kebiasaan.
0: Tapi perilaku seperti apa sih, Dok? Mungkin kita edukasi lagi kepada pendengar dan pemirsa, perilaku apa-apa, hanya sekedar cuci tangan atau gimana, Dokter?
1: Sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat itu ada 10 poin ya.
0: 10 poin. Ya, disimak, dicatat nih.
1: Tidak hanya bersih, cuci tangan gitu aja. Jadi yang pertama itu persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional.
0: Dari persalinan,
1: Dari mulai persalinannya ditolong oleh tenaga profesional. Kemudian saat bayi lahir diberikan ASI yang cukup kurang lebih minimal 6 bulan.
0: Oke, 6 bulan. Mengasihi.
1: Oke, kemudian setelah bayi itu tadi diasihi, jangan lupa untuk ditimbang setiap bulannya di posyandu terdekat sampai usia 5 tahun.
0: Sampai 5 tahun.
1: Ya. Kemudian lakukanlah aktivitas dengan menggunakan air yang bersih. Dari cuci piring, masak, cuci baju, nah gunakanlah air yang bersih. Kemudian selanjutnya cuci tanganlah dengan air dan sabun yang bersih juga.
0: Oke.
1: Kemudian selanjutnya gunakanlah jamban yang sehat.
0: Oke, jamban, makanya dulu di Jawa Tengah itu ada program 1000 jamban gitu ya.
1: Setelah jamban yang sehat juga di sekitarnya banyak air yang genangan, bersihkanlah jentik-jentik nyamuk yang ada di sekitar lingkungan kita, genangan-genangan atau ada dari tempat bak mandi kita, bersihkanlah jentik nyamuknya.
0: Makanya ada jumantik.
1: Ya, jumantik gitu.
0: Lalu oke,
1: kemudian setelah itu makanlah makanan yang bergizi dengan sayur dan buah juga yang bergizi. Selanjutnya apalagi, saya jadi lupa nih. Setelah makan bergizi, kemudian apa ya, saya kok dilupakan ya.
0: Oke, kita bahas dulu yang lain, nanti kalau tiba-tiba ingat langsung ya, Dokter Fia ya. Ada dari persalinan hingga sampai ke makanan. Dari poin-poin itu semua, mana yang mungkin sering terlewatkan oleh masyarakat, Dokter?
1: Kemungkinan banyak yang sering terlewatkan itu tadi, dari sering cuci tangan.
0: Cuci tangannya. Iya sih, kadang males ya kalau ke wastafel harus cuci tangan. Tapi bisa digantikan dengan tisu basah kah atau antiseptik atau gimana, Dokter?
1: Itu tergantung kotorannya nih. Kalau kotorannya itu tampak, ya harus dibersihkan dengan air mengalir dan sabun tadi, termasuk dalam poin PHBS tadi itu. Jadi harus dibersihkan dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau air seperti ini tidak tampak kotorannya, kita habis menyentuh benda-benda di lingkungan kita, kita tidak tampak ini ada kumannya, nah itu boleh pakai hand sanitizer.
0: Jadi yang tampak harus cuci tangan mengalir dengan air dan sabun, yang tidak tampak bisa jadi hand sanitizer. Jadi jangan sampai kalau habis makan menggunakan tangan, ya kan, masih ada kelihatan, coba pakai hand sanitizer, nggak boleh ya, Dokter ya.
1: Harus dibersihin pakai air mengalir dan sabun.
0: Tapi Dokter, apa sebetulnya kaitannya dengan musim penghujan nih, ketika lembab ya kan, otomatis jauh lebih lembab, lalu banyak alergi yang tiba-tiba timbul dengan PHBS ini. Karena kalau PHBS kan berarti hanya cuci tangan.
1: Ya.
0: Hanya di tangan saja begitu, tapi alergi di mana-mana. Apakah ada kaitannya juga, dokter?
1: Kalau padahal itu berarti lingkungan, kalau dari lembab itu adalah karena lingkungan kita ventilasinya kurang nih. Jadi sirkulasi udaranya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya banyak jamur-jamur dan virusnya makin seneng tuh di dalam. Jadi banyak aktivitas di rumah, karena hujan nih kita banyak aktivitasnya tuh di dalam ruangan, di ruangan tertutup. Nah, itu makanya kita yang sakit jadi muter-muter juga di ruangan situ. Yang tadi itu yang flu-nya jadi menetapnya lebih lama.
0: Oke, jadi berarti sirkulasi ventilasi itu memang sebetulnya penting ya, Dok, ya?
1: Iya.
0: Tapi kan kita enggak bisa berjemur karena enggak ada sinar matahari, harus digantikan dengan apa, Dok?
1: Kalau berjemurnya itu sebenarnya yang penting sirkulasi udaranya. Jangan sampai, jadi kita udara yang ada dalam ruangan tuh harus lancar. Jadi ada yang keluar masuk seperti itu. Jadi udara di dalam ruangan itu tergantikan. Jadi kalau ada virus segera bisa keluar seperti itu.
0: Oke, berarti ruangan seperti ini pun ada kalanya untuk membuka pintu agar udaranya bisa berganti.
1: Dan cahaya kan hujan tuh kan nggak setiap saat ya, ada kalanya ada pada saat ada cahaya matahari, bukalah pintu, bukalah jendela, jadi sirkulasinya bagus, cahaya bisa masuk, kuman-kuman yang ada di dalam bisa mati.
0: Oke, Dokter Fia, kita kembali ke PHBS ya. Sebetulnya pemahaman mengenai PHBS itu harus ditanamkan sejak kapan, Dokter?
1: Sebenarnya itu ditanamkan sejak dini ya, dari sejak anak-anak mulai paham, dibiasakan kan, itu kebiasaan dari mencuci tangan, makan ya tadi, makan yang bergizi. Kemudian saya diingatkan lagi nih, aktivitas fisik yang rutin setiap hari minimal 30 menit, kurang lebih minimal 5 hari lah.
0: Jadi dalam seminggu ya,
1: 150 menit lah dalam seminggu kurang.
0: Dirapel boleh nggak?
1: Kalau dilapel malah nggak bagus. Ya, lebih baik konsisten. Yang penting konsistennya itu.
0: Ya kan, dirapel badminton dalam seminggu 2 jam gitu. Nggak boleh.
1: Habis itu nggak ya, nggak boleh.
0: Oke, jadi poin selanjutnya tadi adalah aktivitas 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam 1 minggu. Kalau kayak ngepel, nyapu, nyuci itu termasuk atau perlu ada olahraga ringan lagi 30 menit, Dok?
1: Sebenarnya yang dimaksud ini adalah aktivitas yang sedang ya, kalau itu termasuk aktivitas ringan ya. Kecuali kalau memang yang misalnya yang apa ngepel yang terus-terusan gitu. Kenapa? Kan ngepel kan cuma berapa 5 menit ya paling. Nah, itu perlu ditambah misalnya jalan cepat, jogging. Jadi sambil belanja enggak pakai motor ya, ke warung pakai jalan kaki. Beli sayur pagi-pagi kan mesti pas matahari pagi bagus, udaranya segar, sekalian jalan belanjanya.
0: Oke, sekalian ngirit juga ya. Oke, langkah-langkah apa lagi yang bisa kita lakukan untuk perilaku hidup bersih dan sehat? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Kesehatan Terpercaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada 10 poin perilaku hidup bersih dan sehat. Masih ada satu poin lagi yang akan disampaikan oleh Dokter Fia tadi ya, sempat ketinggalan padahal ini yang paling sering kita lihat. Apa nih dokter nih?
1: Jangan merokok di dalam ruangan ya.
0: Kenapa harus ada di dalam ruangan? Berarti kalau di luar enggak apa-apa?
1: Sebenarnya tidak boleh. Jadi gini, sebenarnya merokok itu kan sebenarnya bukan perilaku yang baik ya untuk kesehatan kita. Jadi sebaiknya ya dihentikan. Kalau sampai belum bisa, jadi mungkin ada proses untuk penghentian itu, kalaupun merokok itu jangan di dalam ruangan.
0: Kenapa dokter?
1: Ya karena asap itu bisa menempel di mana-mana, bisa di sofa, bisa di baju kita, bisa di ruangan-ruangan kita, dan itu bisa menetap lebih lama. Ini jadi perokok pasif, yang orang-orang yang tidak merokok jadi terkena asapnya menjadi perokok pasif. Kemudian juga sebenarnya baju habis merokok itu, kalau misal kita masuk ke dalam rumah mau bertemu dengan anak-anak kita, ya harusnya diganti. Karena dia masih nih nempel nih asap-asap rokoknya di dalam baju.
0: Jadi kalau bisa kamar mandi di luar, siapin baju sebelum masuk, mandi dulu di depan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dokter, dari semua itu 10 poin tadi kan memang kita berharapnya itu timbul dari keluarga begitu ya. Bagaimana edukasi pendekatan kepada keluarga agar PHBS ini bisa berjalan dengan lancar, Dokter Fia?
1: Mulai dari kita sendiri, membiasakan kita sendiri, nanti kalau dalam keluarga, anak-anak kita, mungkin orang tua kita, saudara kita akan ikut berperilaku seperti itu. Jadi mulai berperilaku tadi, PHBS dari poin 1 sampai 10. Nah, tadi dari cuci tangan sebelum makan, sesudah beraktivitas, makan yang bergizi, aktivitas fisik, nanti akan lama-lama dilihat, misalnya anaknya melihat, oh seperti harus cuci tangan, oh iya harus makan sayur, makan buah, seperti itu. Nanti akan lama-lama akan menjadi kebiasaan, bukan seperti harus disuruh cuci tangan dulu, seperti itu, harus makan ini, makan. Nah itu menjadi, kalau kita sudah mulai membiasakan dari diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita akan mulai, oh dia jadi ikut-ikutan, pengen ikut-ikutan dan menjadi kebiasaan dari keluarga kita.
0: Tapi kebiasaan apa sih dok yang sering kecolongan nih dari anak-anak ketika masuk musim penghujan gini yang berbahaya begitu?
1: Okay. Nah anak-anak kan sering main hujan ya.
0: Iya sih.
1: Sering.
0: Kalau saya sekarang boleh juga masih hujan-hujanan kayaknya.
1: Iya mungkin kalau kita main hujan langsung masuk angin dan flu ya. Tapi kalau anak-anak gak tahu kenapa kok bandel aja ya badannya.
0: Baik-baik aja ya.
1: Cuman gini, boleh saja bermain hujannya, tapi harus dibatasi ya dengan kondisi fisik anak. Kemudian jangan lupa kalau anak tiba-tiba memang sengaja hujan-hujanan pulang sekolah seperti itu, jangan lupa pada saat pulang langsung segera dibersihkan badannya, dimandikan semuanya, benar-benar dibersihkan dari air hujan tadi. Karena air hujan itu bukan hanya air yang bersih ya, dia ada kontaminasi kuman. Jadi harus dibersihkan, dikeringkan badannya agar tidak terserang tadi itu penyakit flu atau penyakit yang lain.
0: Tapi kita coba ulik sedikit dokter, informasi yang sering kita dapat dulu ya. Kalau terkena air hujan harus langsung keramas, kalau enggak nanti pusing. Nah gimana nih dok dengan hal-hal seperti itu?
1: Sebenarnya karena itu ya mekanisme dari hujan itu kan dingin ya. Jadi air dingin itu menyebabkan pembuluh darah di kepala itu menyempit, makin menyempit. Nah makin menyempit jadinya pusing. Karena itu, kenapa kok pusing ya? Karena kena hujan terus, kena dingin terus. Nah dia jadi sebenarnya vasokonstriksi, menyempit menjadi pusing itu tadi. Jadi kenapa harus segera dibilas pakai air hangat ya, kalau setidaknya jangan panas, hangat aja. Dan harus dibersihkan juga dari airnya tadi, airnya kontaminasi ya, dan segera dikeringkan, jangan juga dibiarkan basah juga habis mandi basah, harus segera dikeringkan.
0: Jadi apalagi yang rambutnya mungkin panjang begitu ya, harus segera dikeringkan biar tidak pusing. Tapi ada juga nih dokter, di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada yang sengaja menadahkan tempat minum ketika hujan dan akhirnya dikonsumsi. Itu gimana dok?
1: Kalau itu sebenarnya tidak, kecuali ya dia yakin ya. Kalau saya tidak sih sarankan sih, karena banyak sudah kontaminasi dari hujan itu kan, turun itu kan ada kontaminasi, ada asap, kotoran yang ada di udara. Kalau untuk diminum itu bukan air minum yang sehat.
0: Kalau untuk mandi, cuci-cuci dan lain sebagainya gimana dok?
1: Bisa juga difilter, kan ada filter ya. Kalau mau memang ada daerah yang kesulitan itu bisa dimanfaatkan itu, tapi difilter lah. Jadi jangan sampai kita mandi dengan air kuman ya. Jadi ya ada filter yang air itu. Nah, gunakanlah itu kalau mau menggunakan tada hujan.
0: Oke, tada hujan boleh, tapi memang harus difilter. Tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi. Kadang tuh ada air hujan, apalagi air hujan pertama itu biasanya kalau orang kata dulu tuh lebih berkah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi kesehatan lebih baik tidak, begitu ya dokter ya. Nah, tantangan terbesar nih dok, menerapkan PHBS di masyarakat. Di perkotaan dulu deh, kan kita punya pola hidup yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan, silahkan.
1: Kalau di perkotaan, kalau di perkotaan itu kan lebih sering rumahnya itu rapat ya. Nah itu memang menjadi resiko yang tinggi untuk penularan yang cepat. Antara sini sakit bisa aja langsung kena sini karena jaraknya dekat nih. Nah jamban juga jadi kurang sehat. Jaraknya kan setidaknya minimal 10 meter dari air bersih ya. Jadi bisa jadi itu resiko-resiko penyakit lebih lebih tinggi ya. Tapi itu juga harus kita mulai bisa diantisipasi ya, karena kita tidak mungkin juga terus pindah rumah atau segala macam ya.
0: Tiba-tiba mikir jambannya nggak ada 10 meter, oke, kita besok pindah rumah. Nggak mungkin ya dok ya.
1: Jadi ya diusahakan ya itu tadi, perilaku yang misalnya tadi yang bisa kita lakukan dari mulai kebersihan ruangannya, jangan sampai ada jamur-jamur yang dibiarkan di rumah kita, udara sirkulasi udaranya diperbaiki, jadi harus bagus. Jadi mulai dari rumah kita disehatkan, karena kita tinggal di situ, gimana kita berusaha untuk biar berada di lingkungan yang sehat, bersih dan sehat.
0: Oke, kalau di pedesaan dokter?
1: Kalau di pedesaan itu biasanya lebih ideal ya untuk masih banyak pohonnya lah, masih banyak pohonnya, jarak rumahnya juga tidak terlalu jauh. Cuman paling yang lebih itu di mungkin tadi ya kebiasaan cuci tangannya, terus mungkin tadi dari makanan-makanan, mungkin makanan berisi, merokoknya, seperti itu masih kadang masih juga masih belum bisa dihindari.
0: Apalagi mungkin di daerah-daerah terpencil itu jamban juga masih belum diprioritaskan jamban, ya dok ya.
1: Jamban juga itu jamban yang bersih tadi dan sehat itu tadi mungkin ada beberapa di tempat yang memang belum standar.
0: Tapi sebetulnya nggak boleh ya dok jamban digunakan untuk lebih dari satu keluarga dokter. Semisal kalau di pedesaan kan kadang begitu ya, kamar mandinya yang untuk BAB itu terpisah dari rumah dan bisa digunakan banyak orang gitu dok.
1: Sebenarnya sama aja dengan toilet umum ya. Kita di mall atau di kota ya ada mall, ada ini. Yang penting itu sebenarnya kebersihannya. Jangan sampai itu, kenapa kok dihindari itu, karena kita belum menjamin kebersihannya. Antara kenapa kok keluarga banyak keluarga lebih resiko, karena kita tidak tahu nih cara dia menjaga kebersihannya, dia lagi terkena misalnya diare atau enggak, karena diare itu juga menular lewat kontaminasi feses yang mungkin tadi tidak bersih pembersihannya, kita habis itu menggunakan ya bisa aja jadi kita kena. Nah kita tidak tahu nih keluarga lain menggunakan atau melakukan prinsip perilaku hidup sehat tidak gitu.
0: Oke, masih ada 1 menit terakhir dokter, pesan kepada seluruh masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan PHBS di musim penghujan, silahkan.
1: Oke, jadi pada musim penghujan ini kita harus tetap waspada ya, biar jangan sampai kita terkena sakit di musim penghujan ini. Lakukanlah perilaku tadi, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi rutinitas kita. Dari mulai kita tadi tuh mencuci tangan yang bersih, menggunakan sabun, air yang mengalir yang bersih, makan yang bergizi, lakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit 5 hari dalam seminggu. Kemudian tadi tuh merokoklah di luar atau stop aja merokoknya ya, stop.
0: Stop saja merokok ya. Itu tadi pendengar, jadi bukan besok-besok kalau mau menggunakan PHBS, kalau bisa sekarang juga.
1: Sekarang juga.
0: Kita bangun imunitas lingkungan kita jauh lebih bersih dan juga sehat. Terima kasih Dokter Via edukasinya kali ini. Sehat selalu dokter.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi obrolan kesehatan terpercaya Orkestra, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mulai sekarang ya pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara orkestra atau obrolan kesehatan terpercaya, berikutnya tepat pada pukul 11 nanti pendengar seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda sajian dinamika olahraga ya. Informasi dari dalam maupun luar negeri terkait dengan olahraga akan kami sajikan bersama dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dayroten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dayroten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh,

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, setelah Anda ikuti acara Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3, berikutnya kembali dengan Pro 1 RRI Semarang akan kami update informasi ya berkaitan dengan pelaksanaan MTQ Nasional di Kota Semarang, pendengar. Ada informasi terkait dengan pembukaan MTQ Nasional pada hari Sabtu besok. Ribuan warga ini ternyata bisa nobar pembukaan MTQ Nasional ya. Videotron di sejumlah titik disiapkan. Informasi selengkapnya seperti apa akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, silahkan.
1: Ya, terima kasih Fahri. Masyarakat Jawa Tengah ini nantinya dipastikan dapat ikut serta merasakan kemeriahan dari pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31, meski tidak berada di lokasi utama, yakni di Lapangan Simpang 5 Semarang, yang mana nantinya akan menjadi venue utama yang akan dilakukan pembukaan yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah menyiapkan sejumlah videotron di berbagai titik untuk menggelar nonton bareng atau nobar dari pembukaan pada Sabtu malam besok, di mana langkah tersebut diawali untuk menjawab tingginya antusiasme warga yang ingin menyaksikan langsung dari perhelatan akbar umat Islam tingkat nasional tersebut. Dengan fasilitas videotron, masyarakat bisa tetap menikmati seluruh rangkaian acara secara bersama-sama. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan bahwa lokasi videotron akan segera diumumkan agar masyarakat mengetahui titik-titik nobar yang dapat dikunjungi. Menurutnya banyak warga yang menanyakan peluang untuk ikut menikmati kemeriahan pembukaan MTQ Nasional. Ia meminta panitia dan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyebarluaskan informasi terkait dengan titik lokasi videotron kepada masyarakat. Dengan begitu warga ini tidak dapat masuk ke venue utama di seputaran Simpang 5 Semarang, ini bisa mengikuti jalannya acara secara nyaman dan jelas dari videotron yang disediakan nantinya. Adapun saat ini tampak dari para kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia sudah mulai berdatangan untuk mengikuti jalannya pembukaan yang dijadwalkan akan berlangsung besok di Simpang 5 Semarang. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi pendengar terkait dengan pembukaan ya dari MTQ Nasional yang ini direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bisa disaksikan secara bersama atau nobar dalam rangka pembukaan MTQ Nasional ya. Terkait dengan tadi, untuk mendukung antusiasme para penonton atau masyarakat, ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan atau akan menyiapkan videotron di sejumlah titik yang sudah disiapkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, di hari Jumat siang ini seperti biasa nanti akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya, yang mana pada Jumat hari ini 11 September 2026 pelaksanaan ibadah sholat Jumat di siang ini yang nanti akan kami siarkan adalah dari Masjid Agung Kauman Semarang, pendengar. Adapun ibadah sholat Jumat pada siang ini di Masjid Agung Kauman Semarang akan diawali dengan khutbah dengan tema Merawat Spirit Al-Quran dalam Hati Kita, yang akan disampaikan oleh khotib. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Musahadi MAG dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdul Rosak Al-Hafiz MSI. Sembari menunggu kumandangan adzan ibadah sholat Jumat, pendengar, kami sajikan untuk Anda beberapa lagu atau musik bernuansa religi islami di Pro 1 RRI Semarang siang hari ini.

Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

الكبار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, dhalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya selalu memberikan karunia nikmat kepada kita semua, baik dalam keadaan kita ini sedang taat dan bertakwa kepadanya maupun pada saat kita ini bermaksiat dan sedang membangkang kepadanya. Allah selalu mengkaruniakan nikmat yang luar biasa kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sanjungkan kehribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang luar biasa, nabi yang disegani tidak hanya oleh para sahabat-sahabatnya tetapi juga bahkan oleh para musuh-musuhnya. Rasul yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, role model terbaik bagi siapapun yang menginginkan sukses dan bahagia sejahtera di dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kelak di akhirat. Selaku khatib, perkenankan pada kesempatan yang sangat baik ini saya juga mengajak kepada hadirin pada umumnya dan juga mengajak diri saya pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sebagai seorang muslim yang baik, kita memahami sepenuhnya bahwa sukses hidup kita atau tidak, bahagia atau tidak hidup kita ini, salah satunya sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kualitas takwa yang baik, maka Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang apapun yang kita hadapi, Allah akan hadirkan makhrajan, jalan keluar terbaik. Dan Allah akan
memberikan rizki yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai warga Semarang hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan memiliki gawe besar, yakni musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 pada tahun 2026 ini. Karena Semarang menjadi tuan rumah suatu event yang terkait secara langsung dengan Al-Quran. Memang mungkin di antara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, bahkan kita sendiri memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan Al-Quran yang dikompetisikan, Al-Quran yang dipertandingkan itu. Karena terkait dengan musabaqah ini, fiha aujuhin, di dalamnya banyak perspektif, fiha aqwalun, di dalamnya banyak pendapat. Tetapi jika kita renungkan bahwa sungguhnya di era di mana kita ini sedang bertarung dengan berbagai macam syiar, masing-masing orang sekarang ini bisa mensyiarkan apa saja melalui media sosial kita, maka kita sedang bertarung, sedang berkompetisi bagaimana supaya Al-Quran itu tetap bisa berada di dalam hati kita dan berada di dalam sanubari kita, termasuk generasi penerus kita.

boleh jadi menjadi sesuatu yang sangat sulit. Betapa generasi kita ini semakin lama semakin menjauh dari wacana dan perbincangan terkait dengan Al-Quran. Itulah sebabnya maka momentum musabaqah tilawatul Quran itu sungguhnya ada aspek yang sangat positif dan sangat penting, terutama terkait dengan bagaimana memasukkan kita semua ini dan generasi kita untuk bagaimana ingat kembali tentang Al-Quran, bagaimana tilawatul Quran, bagaimana hifdzul Quran, bagaimana tafsirul Quran, bagaimana syarhil Quran. Semua itu menjadi sangat penting agar Al-Quran itu tetap menjadi bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada titik ini sesungguhnya kita mengapresiasi karena dengan musabaqah itu generasi muda kita, generasi kita mau tidak mau terhubung dan terkoneksi dengan Al-Quran, dan ini sangat penting. Tetapi ada sesuatu hal yang juga lebih penting dari itu, yakni bagaimana syiar itu tidak hanya berhenti pada level syiar, bagaimana syiar itu kemudian tertransformasi menjadi bagian dari behavior kita, bagian dari perilaku kita, bagian dari akhlakiah kita. Ini adalah suatu agenda yang sangat penting yang semua orang Islam seharusnya memiliki konektivitas, memiliki persentuhan dengan agenda besar ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Kemudian aku wariskan, kami wariskan Al-Kitab, Al-Qur'an, alladziina istafaina, kepada orang-orang yang terpilih, yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam lanjutan ayat ini, hamba-hamba Allah yang terpilih itu ternyata bukanlah menghadirkan diri dalam ekspresi yang tunggal. Ada tiga kategori dari hamba-hamba Allah yang terpilih itu sebagaimana dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsih. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah mungkin seseorang menzalimi dirinya sendiri? Kalau orang menzalimi orang lain, mudah untuk dipahami. Tetapi karena Allah menyatakan bahwa sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, itu berarti memang ada kategori di antara kita-kita ini yang menzalimi diri kita sendiri. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang mengabaikan pesan dan inspirasi serta spirit Al-Quran. Al-Quran hadir pada kita, tetapi kita abai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Sehingga orang kategori ini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri karena resiko, implikasi, dampak dari abai terhadap pesan-pesan Al-Quran itu kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Di antara mereka adalah orang-orang yang tengah. Siapa mereka ini? Orang-orang yang ya kadang-kadang mengambil inspirasi pada Al-Quran

melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran, dan kemudian di saat yang lain juga bermaksiat, mengabaikan Al-Quran. Barangkali di antara kita ini yang paling banyak masuk kategori ini. Tetapi ada kategori yang luar biasa, yakni wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, orang-orang yang mendahulukan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka-mereka orang yang khusus, orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengambil inspirasi dan menjaga hati, perilaku dan perbuatannya dari maksiat, karena menghendaki agar hidupnya betul-betul totally mengambil inspirasi kehidupan ini melalui Al-Quran. Mereka ini yang terakhir adalah orang-orang khusus, dan mereka ini orang-orang yang patut untuk kita merini. Kita ingin agar kita ini semuanya bisa menjadi orang-orang yang selalu sabiqum bil khairati biiznillah. Amin. Allahumma amin. Hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya? Tentu caranya pembacaan kita terhadap Al-Quran tidak hanya sebatas qira'ah lil qira'ah, membaca untuk membaca, tetapi lebih dari itu adalah qira'ah untuk

pemahaman dan sekaligus tadabbur, dan kemudian juga mengambil inspirasi yang paling banyak dan berusaha semaksimal mungkin agar inspirasi-inspirasi itu kemudian

0: kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini, hati kita, jiwa kita, selalu bisa merawat berbagai inspirasi penting, inspirasi ilahiyah, inspirasi yang membuat kemanusiaan kita betul-betul mencapai level yang tertinggi, yakni inspirasi Al-Quran. Sekaligus kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana sepak terjang kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dibimbing dan dibina oleh pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu memperoleh berkahnya Al-Quran, selalu memperoleh nikmat-nikmat karena selalu berusaha mempraktekkan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Demikian khutbah singkat ini. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita semua atas kelalaian kita terhadap Al-Quran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi penerus kita sebagai generasi-generasi yang selalu dibimbing dan disinari oleh cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid.

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti siaran langsung ya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, berikutnya akan kami sajikan untuk Anda beragam informasi dan musik tentunya di Pro 1 Semarang dalam rangkaian Semarang Siang ini ya. Setelah kami putarkan untuk Anda Andai Ia Tahu ya dari Kaitna, berikutnya akan kami sajikan Sepanjang Usia Kris Patih untuk Anda semuanya, sembari kita tunggu untuk informasi Babin Kamtipmas di siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kami update untuk laporan Babin Kamtibmas ya pada Jumat 11 September 2026 siang ini. Kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Brigpol Imam Adi Indrawan. Beliau adalah Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ampel, Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum, selamat siang Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Imam ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Bisa disampaikan Pak untuk Anda saat ini desa binaannya di mana dan situasinya seperti apa? Barangkali bisa disampaikan juga. Silakan Pak Imam.
1: Izin menyampaikan. Kebetulan saya bertugas menjadi Babin Kamtibmas dua desa, yaitu desa Tanduk dan Banyuanyar, wilayah Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Untuk situasi saat ini yang berkembang di dua desa tersebut, alhamdulillah secara umum situasinya aman terkendali. Namun ada wilayah lain di wilayah yang berdekatan di wilayah Desa Tanduk dan Banyuanyar, di wilayah Kecamatan Ladak Sari, kebetulan lagi banyak berkembang pencurian. Ada kejadian pencurian hasil panen tembakau para petani di wilayah Ladak Sari. Nah, namun setelah itu kelanjutannya, saya telah dengan kejadian tersebut, kemarin saya sudah menghimbau pada warga Desa Tanduk dan Banyuanyar khususnya, bidaan saya untuk agar selalu waspada dan hati-hati terhadap barang-barang bawaannya, barang-barang yang mungkin yang berharga mungkin atau hasil panennya, agar selalu meningkatkan waspadaan supaya untuk dalam langkah antisipasi aksi pencurian tersebut yang masih berkembang di wilayah Ladak Sari dan Selor.
0: Baik, jadi ada aktivitas atau aksi pencurian ya baru-baru ini di wilayah sekitar dari desa binaan Anda. Dan ini sudah ada mitigasinya. Baik, untuk musim kemarau Pak Imam, ini apakah terdampak juga di wilayah desa binaan Anda? Kekeringan atau stok air bersih seperti apa? Bisa disampaikan.
1: Untuk alhamdulillah untuk desa binaan saya khususnya Desa Tanduk dan Banyuanyar itu kebetulan sumber mata airnya banyak Pak dari sini Pak.
0: Baik.
1: Jadi musim kemarau itu untuk desa binaan saya tidak terdampak. Untuk revisi untuk yang terjadi pencurian itu bukan daerah binaan saya, tapi di wilayah lain. Cuma berdekatan di perbatasan yang seperti itu.
0: Baik. Terakhir Pak Imam, bisa disampaikan untuk masyarakat di desa binaan Anda supaya nanti situasinya kembali kondusif dan aksi pencurian ini jangan sampai hadir atau sampai ke desa binaan Anda, apa yang akan disampaikan? Silakan.
1: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi Pak, saya melalui grup Linmas, saya menyampaikan sama grup pamong-pamong desa agar untuk menyampaikan terkait adanya kejadian-kejadian tersebut yang adanya pencurian di wilayah Ladak Sari, khususnya pencurian hasil panen para petani itu. Supaya agar selalu waspada, berhati-hati terhadap mungkin hasil panen yang mungkin bahkan kadang ada yang menjemur kopi. Kebetulan kan wilayah Banyuanyar itu kan lahan pertanian kopi.
0: Kopi ya Pak.
1: Baik. Jadi banyak ya. Biasanya warga masyarakat itu waktu lagi menjemur kadang lupa untuk dimasukkan, disimpan di dalam rumah kan. Kebetulan dengan kejadian tersebut saya menghimbau agar untuk di malam hari hasil panen kopi di wilayah Banyuanyar agar untuk disimpan di dalam rumah untuk di malam hari.
0: Baik, lebih waspada ya Pak ya, pesannya untuk masyarakat di desa setempat. Terima kasih Pak Imam atas informasinya, ini semoga aksi pencurian tidak terjadi lagi dan wilayah semakin kondusif ya untuk di desa binaan Anda di wilayah Polres Ampel Kabupaten Boyolali. Terima kasih Pak Imam, sehat selalu, salam presisi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan Babin Kamtibmas Brigpol Imam Adi Indrawan dari wilayah Polres Ampel Kabupaten Boyolali.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Pun perjalanan sampai usia ke 81 kan ada sudah mengalami pasang surut.
3: Pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, terus berupaya menjangkau pendengar pada setiap platform. Menjadi tuan rumah musabakoh tilawatil Quran, MTQ Kota Semarang melakukan pengalihan arus lalu lintas. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
2: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
6: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
0: Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional yang dilaksanakan di Simpang 5 Kota Semarang, Dinas Perhubungan siapkan titik pengalihan arus dan lokasi parkir. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu.
7: Dinas Perhubungan Kota Semarang sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Pengalihan arus akan diberlakukan terutama saat pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan mengatakan, rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga kondisi kawasan acara tetap kondusif. Menurut Danang, pola pengalihan arus akan menerapkan sistem seperti yang dilakukan ketika Car Free Day atau CFD apabila pengalihan dilakukan secara penuh. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan sejumlah kendaraan antarjemput. Danang menyebut terdapat 2 bis listrik, 2 bis sekolah, dan 3 shuttle yang disiapkan. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain pembukaan dan penutupan, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk pawai ta'aruf dan rangkaian pemecahan rekor MURI pada Sabtu mendatang. Dengan rute dari Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pandanaran, kemudian menuju TLC dan TIK hingga kantor gubernur.
3: akan tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP, karena kan memang harus diakomodir. Kemudian untuk yang lain, masyarakat umum, ya untuk pengunjung dan lain-lain, kita siapkan lokasi-lokasi parkir yang pertama di Jalan Pahlawan, dari bundaran itu ke arah selatan. Kemudian mereka bisa parkir di sekitar TIK ataupun Meri Lomba juga. Nah setelah itu di ruas Jalan Gajah Mada bisa dimanfaatkan untuk parkir juga.
7: Dana menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rute perjalanan selama rangkaian kegiatan berlangsung, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menyebut kepadatan lalu lintas berpotensi meningkat karena kegiatan berlangsung pada malam minggu dan kawasan Simpang 5 biasanya sudah ramai meski tanpa event. Untuk venue MTQ lainnya, Dinas Perhubungan juga menempatkan petugas guna membantu pengaturan lalu lintas dan juga parkir. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan arus lalu lintas untuk pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang mulai diberlakukan pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga arus kembali normal. Bagaimana strateginya? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi yang akan dipandu oleh host Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Ya, selamat siang Pak Yunaldi.
9: Selamat siang, Mbak.
8: Iya, Bapak, ini bagaimana strategi utama Satlantas Polrestabes Semarang dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dari luar kota menjelang pembukaan MTQ Nasional 2026 ini, Bapak?
9: Iya. Jadi tadi pagi, mulai dari pagi sudah terlihat peningkatan para kafilah yang sudah datang di Semarang.
8: Titik mana saja nih Bapaknya dipetakan sebagai kawasan paling rawan kemacetan selain Simpang 5, Bapak?
9: Jadi kami menyiapkan titik-titik, menyiapkan tim urai untuk kami tempatkan titik-titik yang diperlukan untuk kepadatan lalu lintas. Terutama hari ini pagi tadi terpantau dari bandara, dari stasiun, rombong-rombong dari provinsi-provinsi se-Indonesia sudah hadir Semarang. Ini kami pantau selalu dengan CCTV yang ada di comment center kami, maupun dengan Google Map tentunya, dan patroli anggota.
8: Iya, untuk malam nanti apakah sudah mulai ada kegiatan, Bapak?
9: Mulai nanti malam sudah mulai ada kegiatan. Malam takut di Gubernuran, nanti parkir-parkir kami harapkan di dalam kantor gubernur yang sebelah DPRD dan sisi TIK, sehingga arus lintas di depannya tetap lancar. Tapi kalau nanti misalnya padat peserta, nanti kita laksanakan kontraflow di depan Telkom itu, separuh bisa digunakan. Jadi tetap nanti malam arus lalu lintas tetap berjalan normal.
8: Iya, kemudian bagaimana untuk besok pagi ini, Pak Yunaldi?
9: Besok pagi ada pawai ta'aruf dari Balai Kota, Lawang Sewu, Jalan Pandanaran, masuk ke Trilomba Juang, Indonesia Kaya, dan langsung ke depan kantor gubernur, sisi barat. Nah, nanti masyarakat besok pagi mulai jam 7, pawai sampai jam 10, agar mencari jalan alternatif lain ke tujuan masing-masing masyarakat. Terus jam 10 ada pameran UMKM dan kuliner di E-Plaza di belakang patwal itu, sehingga perparkiran kami harapkan masyarakat di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan, baik di E-Plaza sendiri, di Baitur Rahman, di Ciputra, Trilomba Juang yang banyak kantong parkir, termasuk Indonesia Kaya dan di dalam peleburan.
8: Iya, kemudian untuk pembukaan sendiri apakah tetap ada pengalian arus ini, Pak Yunaldi?
9: Ini siangnya dan sorenya puncak pembukaan, mulai jam 4 sore kami laksanakan pengalian arus di Simpang 5 seperti Car Free Day. Jadi dari Air Mancur, dari RRI tentunya, terus dari Penandaran 12, sehingga Masyarakat yang tujuan ke barat bisa melalui Jalan Sriwijaya, sebaliknya juga demikian.
8: Iya, itu untuk rekayasa pembukaan ya Pak Yunaldi ya. Kemudian kalau untuk selama seminggu pelaksanaan seperti apa ini Pak Yunaldi?
9: Selama berlangsungnya MTQ selama seminggu, kami melaksanakan situasional. Bila diperlukan pengalian arus, kami laksanakan pengalian arus. Bila terdapat kepadatan, kami lakukan upaya-upaya penarikan arus dan rekayasa lalu lintas. Demikian sekilas gambaran, memang ada peningkatan sudah terlihat saat ini. Sehingga kita himbau kepada masyarakat tetap taati aturan berlalu lintas dan utamakan keselamatan di jalan.
8: Demikian. Baik, ya. Terima kasih Pak Yunaldi untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
9: Selamat siang, sama-sama pendengar RRI di mana.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Semarang pastikan Semarang bebas dampak dari abu vulkanik Anak Krakatau. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya.
10: Dan kemarin juga ditemukan antara sebelum ada
7: abu vulkanis berdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dipastikan belum memasuki wilayah Kota Semarang. Kendati demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena abu vulkanis dapat mengandung partikel yang berisiko bagi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan masyarakat perlu melakukan langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan, terutama jika sewaktu-waktu abu vulkanis mencapai wilayah Semarang. Hakam menjelaskan abu vulkanis mengandung sejumlah material yang berbahaya apabila terhirup atau mengenai mata dan kulit, terutama bagi masyarakat yang memiliki alergi. Menurut HK, material tersebut dapat menyebabkan iritasi apabila masuk ke saluran pernafasan melalui hidung atau mulut. Iritasi dan paparan berulang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga infeksi paru atau pneumonia.
10: Dan kemarin juga ditemukan antara sebelum ada kegiatan abu vulkanik keluar sampai kemudian setelah itu ternyata PM2,5-nya itu tidak ada yang berbeda, artinya sama. Kalau sama berarti ya memang abu vulkaniknya dari Anak Krakatau belum sampai di sini, dan mudah-mudahan tidak, karena memang secara angin itu larinya ke Samudra India, artinya ke arah barat daya. Kenapa ini berbahaya? Karena tadi yang saya sampaikan, ini tidak hanya mengandung partikel debu, tetapi ada kandungan kaca, ada SiO2, silikon, ada besi, ada aluminium. Ketika itu masuk dihirup melalui hidung ataupun mulut, itu pasti akan membuat apa? Iritasi di saluran nafas.
7: Sementara itu pihaknya akan menangani dengan cepat apabila terdapat masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanis. Kondisi udara pada musim kemarau juga perlu menjadi perhatian karena konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 cenderung dominan. Meski demikian, HK menyebut kondisi PM2,5 di Kota Semarang sejauh ini tidak menunjukkan perubahan yang berbeda sebelum dan sesudah Gunung Anak Krakatau erupsi pada Jumat lalu. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 anak dengan clubfoot atau CTF, kelainan kaki bawaan sejak lahir dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, mendapatkan penanganan dan pemantauan medis melalui program Polda Jateng Peduli CTF. Berikut laporan selengkapnya.
11: Di hadapan keluarga pasien, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo memberikan semangat sekaligus menguatkan harapan bahwa kondisi CTIV atau kelainan kaki bawaan sejak lahir dapat ditangani dengan baik apabila mendapatkan perawatan yang tepat. Program Polda Jawa Tengah Peduli CTIV menjadi upaya membuka akses penanganan sedini mungkin agar anak-anak dengan kondisi tersebut memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, berjalan, dan beraktivitas secara optimal seperti anak-anak lainnya. Salah seorang orang tua pasien David Prasetyo, warga Kabupaten Semarang, usai bertemu Kapolda Jawa Tengah menyampaikan apresiasinya atas program itu. Ia berharap penanganan yang diterima putranya dapat membuat sang anak kembali beraktivitas seperti anak seusianya.
12: Di Matersun, Sumatera Kapolda, Bapak Warli, Sambung Bantung,

0: menjadi langkah awal untuk memastikan anak-anak dengan CETV dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.
1: Kalau secara teorinya keberhasilan sampai dengan maksimal umur 2 tahun keberhasilan. Lebih bagus kalau setelah lahir langsung ditangani, akan lebih hasilnya akan lebih maksimal lagi, bisa sampai dengan 95-100% keberhasilannya. Ya, ini kan programnya adalah Polda Jateng Peduli CETV, jadi ini seluruh Polda Jateng, seluruh Polres, seluruh kabupaten kota. Kebetulan kami koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dengan dari Bentari Klapet dari Muhammadiyah.
0: Program Polda Jawa Tengah Peduli CETV sendiri diluncurkan pada 14 Agustus lalu melalui kerjasama dengan Mentari Klub Food MPKU PP Muhammadiyah. Hingga saat ini ada 88 kasus CETV yang telah terdata melalui Babinkamtibmas dan Kasidokes jajaran Polda Jawa Tengah. Program ini menurut Kombespol Agung sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan jaringan kepolisian hingga tingkat kewilayahan untuk membantu menemukan persoalan kesehatan yang dialami masyarakat. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, pendengar, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Magelang kembali melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, yakni membagikan makan siang gratis bagi para penunggu pasien di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Witias Cahyono.
3: Berbuat kebaikan untuk masyarakat Kota Magelang.
4: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Magelang kembali melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, yakni dengan membagikan makan siang gratis bagi para penunggu pasien di rumah sakit. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Magelang, Slamet Santoso, kemarin mengatakan pemberian makan siang gratis bagi para penunggu pasien di rumah sakit tersebut merupakan bentuk kegiatan bakti sosial dari teman-teman pengusaha di Kota Magelang. Kegiatan tersebut merupakan kali pertama dilakukan PSMTI Kota Magelang karena para penunggu pasien harus repot-repot jauh mencari makan saat menunggu keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Selain itu, banyak juga pasien yang memerlukan pengawasan dari keluarganya sehingga yang menunggu tidak sempat mencari makan.
5: Ternyata banyak sekali penunggu pasien yang memang tidak siap untuk menyiapkan makan siang. Oleh sebab itu, kami semua dari para pengusaha ini tergerak hatinya untuk berbagi kasih kepada penunggu pasien.
4: Laila, salah satu penunggu pasien di Rumah Sakit Umum Tidarn Magelang, mengaku senang mendapatkan bingkisan dari para pengusaha Kota Magelang yang tergabung dalam PSMTI Kota Magelang. Bingkisan makan siang gratis tersebut sangat membantu para penunggu pasien di rumah sakit karena kadang tidak sempat keluar dari bangsal untuk mencari makan.
6: Bagus sekali kalau bisa berlanjut karena kan nggak semua ya, yang kita, kalau orang masuk rumah sakit itu kan butuh biaya banyak. Yang nunggu juga butuh biaya banyak, harus beli makan gitu kan. Jadi bagi yang nggak mampu ya pasti sangat membantu sekali.
4: Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PSMTI Kota Magelang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kemanusiaan dan komitmen dari PSMTI Kota Magelang dalam membantu di bidang sosial dan kemanusiaan di Kota Magelang. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah korban dan orang tua siswa mendesak pemerintah Kabupaten Pati menghentikan program makan bergizi gratis usai kejadian dugaan keracunan di Gembong. Para orang tua menuntut kejelasan penyebab kejadian serta jaminan keselamatan bagi anak-anak mereka ke depan. Selengkapnya disampaikan oleh Agus Pambuti.
7: Nasi bakar isinya?
8: Sejumlah korban dan orang tua siswa mengungkapkan kekhawatiran mendalam pasca dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Gembong, Kabupaten Pati. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Pati segera menghentikan program tersebut demi mencegah kejadian serupa terulang. Salah seorang siswa, Nehisa, mengaku merasa sakit perut disertai keinginan muntah setelah mengonsumsi menu nasi bakar berisi ayam suwir. Ia menyebut makanan tersebut tidak berbau basi maupun terasa aneh saat mulai disantap bersama teman-temannya.
9: Tadi malam ya. Sama
8: orang tua korban, Nasir, turut menyampaikan keresahan mendalam atas kejadian keracunan yang menimpa anak-anak mereka.
10: Ya, saya sendiri perwakilan dari bapaknya kan nggak ada di rumah. Kalau bisa ditutup apa? Ditutup? Apa diganti uang? Apa diganti apa? Saya nggak tahu. Yang penting ditutup. Biar tidak meresahkan sama orang tua.
11: Selama ini orang tua was-was juga, Pak?
10: Ya, was-was, Mas.
8: Kamis pagi 10 September 2026, korban dugaan keracunan MBG bertambah 11 murid MTS Manbaul Ulum, Desa Bermi, Kecamatan Gembong. Mereka

0: tersebar di sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari pengakuan Wakas Kesiswaan MTS Manbaul Ulum Ahmadi Rozan, mereka terduga keracunan setelah menyantap menu MBG. Menu itu dari SPPG yang mendistribusikan MBG ke MTS Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahapan pendaftaran calon kepala desa serentak di Kabupaten Pekalongan berakhir pada Rabu 9 September 2026. Momen tersebut dimanfaatkan calon kepala desa petahana desa Karang Gondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Rudi Prawiro, untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Miftahuddin Teddy.
2: Untuk misi saya yang pertama itu peningkatan SDM.
3: Rombongan warga datang bersama Rudi Prawiro menuju kantor balai desa setempat. Banyaknya warga yang ikut mengantar menjadi perhatian dalam tahapan awal Pilkades Karanggondang 2026, sekaligus menunjukkan besarnya dukungan yang diberikan kepada petahanan untuk kembali maju dalam pemilihan kepala desa. Diungkapkan Rudi, jika kembali dipercaya memimpin Karanggondang, ia membawa visi pemerintah desa yang berkelanjutan, adil, transparan, aman, dan mandiri.
2: Itu sangat dibutuhkan di desa Karanggondang, karena di mana program-program pemerintah sekarang itu kan terpusat nanti akan di desa. Jadi untuk peningkatan SDM di desa Karanggondang itu sangat penting. Yang kedua, transparansi pemerintahan desa.
3: Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah upaya menarik lebih banyak investor ke desa untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, investasi SPPG yang sebelumnya masuk ke Karanggondang telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi warga. Selain investasi, Rudi juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah yang transparan, pelayanan publik yang lebih baik, serta pembenahan administrasi desa sebagai bagian dari agenda jika kembali dipercaya masyarakat. Terpisah, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan seluruh tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pekalongan diharapkan berjalan sesuai aturan dan lancar.
4: Ini artinya kami sudah siap untuk melaksanakan Pilkades. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu saja tinggal tahapan-tahapan berikutnya adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, lalu mematuhi tahapan-tahapan secara presisi, disiplin.
3: Pada hari terakhir kemarin, antusiasme masyarakat sangat luar biasa untuk berkontribusi mengikuti pendaftaran calon kepala desa. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Berita Lintas yang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kami ucapkan selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita hadir kembali dalam acara 100% Indonesia. Fahri tidak sendirian ya. Yeah. Ini sudah ada Aldi.
1: Gimana? Ulang tahun Lori hari ini Lori.
0: Iya, kita ulang tahun bersama dan usianya sudah tua ya.
1: Ini 81 hari yang tahun. Sangat spesial ya. Sekali lagi kita nyanyi dulu dong. Selamat.
0: Mending nyanyi Mars Angkasawan sekali ya. Nanti kita play. Angkasawan RRI. Iya sudah kita putar dan intinya hari ini kita berbahagia ya, pendengar semuanya ya, karena selain hari radio ini juga ya harinya RRI gitu ya.
1: Hari radio itu didasarkan dari ulang tahunnya RRI.
0: Betul.
1: Yang mungkin juga sudah 81 tahun nih malam pendengar semuanya nih. Termasuk yang generasi berapa nih dulu nih?
0: Yang jelas yang sudah boomer ya.
1: Mungkin pendengar-pendengar juga kangen ya sama RRI ya. Kita ada yang baru nih, ada regenerasi yang baru.
0: Betul.
1: Angkatannya kita berarti ya.
0: Angkatannya kita bersama yang muda-muda yang apa ya? Semoga ya, momen ulang tahun ini menjadi momen dimana kita kembali ke radio.
1: Ya, mendengarkan radio kembali.
0: Betul.
1: Karena saat ini fungsi radio apalagi RRI ya itu kayak memberitakan yang enggak hoax zaman sekarang ini kan. Banyak banget berita-berita di luar sana yang kadang bikin bingung.
0: Dan ini benar enggak sih?
1: Rujukannya gitu kan? Di RRI, baik di radio atau mungkin juga di media online ya, silahkan dengar.
0: Iya, karena sebaik-baik tempat untuk berpulang adalah radio.
1: Itu dia. Ya, mungkin kalau termasuk Anda yang jalan-jalan sampai ke pelosok ya.
0: Betul.
1: Itu untuk mendengar radio mana ya, RRI itu masih nyambung sampai Sabang, sampai Merauke, bahkan juga di luar negeri juga ada siarannya ya.
0: Iya, ya intinya daerah 3T ini masih semuanya mendengarkan RRI gitu ya. Jadi silakan saja.
1: Boleh kita absen dong nanti.
0: Boleh, nanti kita absen.
1: Dari mana aja ya.
0: Yang mau sharing harapan, doa, juga ya ucapan juga boleh, silakan saja terkait dengan hari ulang tahun RRI.
1: Mau apalagi sih yang beda kira-kira gitu ya. Mungkin yang selama ini kurang boleh disampaikan harapannya.
0: Ini boleh saja, nanti kami tunggu di line telepon ya 024-8316-686 atau di WhatsAppnya Pro 1 Semarang di 0816-666-686 di 100% Indonesia.

0: Pak RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kembali di 100% Indonesia.
1: Kita masih ngomongin HUT RI ke-81 ya.
0: Ke-81. Al, tapi kalau kita sebelum nanti membacakan apa namanya yang sudah di WhatsApp ini ya, bukan membacakan sih, tapi mendengarkan VN karena mengirimnya VN. Kita ngobrolin tentang budaya mendengarkan radio dulu. Karena ya meskipun kita sama-sama muda, tapi kan generasinya agak
1: saya tuh
0: berbeda.
1: Termasuk generasi yang masih telepon di radio.
0: Iya, betul.
1: Masih request tuh by phone. Terus juga zaman dulu tuh bener-bener pulang sekolah tuh denger radio.
0: Jadi
1: pulang sekolah
0: denger SMA radio
1: gitu ya. Kan hiburan kan belum ada internet ya zaman
0: betul.
1: Dulu ya.
0: Betul. Ya masih jarang lah.
1: Tahu lagu-lagu tuh dari radio, Ri. Dulu
0: itu
1: tuh
0: masih,
1: update tuh dari radio.
0: Masih agak kental ya budaya radionya ya.
1: Saya mengakui saya tuh malam juga denger radio. Bahkan sampai ngefans beberapa penyiar radio di Semarang ya. Terus kayak wih bagus banget nih suaranya, bisa ini. Terus juga bener-bener ini tidur tuh kalau dulu film meluk radio ya. Serius loh, saya meluk.
0: Kalau kata orang Jawa ngeloni radio
1: dulu tuh. Gak radio, cuman kayak apa tape yang gede tuh yang ada kan apa kasetnya itu.
0: Karena berbeda ya Aldi ya, kalau di generasinya saya tuh kan ya radio
1: sebagai Gen Z nih ya.
0: Iya, ini kan tentunya apa ya, satu media yang masih ada sebenarnya tapi tidak sefamiliar itu.
1: Pilihan kesekian.
0: Pilihan ya, kesekian. Karena di generasi saya yang Gen Z ini kan ya internet sudah banyak, warnet sudah banyak, bahkan gadget pun sudah merajalela. Tapi ini flashback pas waktu kecil dulu di Banyumas. Budaya mendengarkan radio itu paling kental justru pas bulan puasa.
1: Oh, nungguin azan.
0: Betul, nungguin azan sama.
1: Dan pasti yang diputar RRI pasti ya, karena jamnya on time waktu itu ya. Sampai sekarang bahkan ya.
0: Betul. Itu kalau dari kacamata saya sebagai
1: Gen Z. Memori indahnya seperti itu berarti ya.
0: Sama kalau semisal jam sahur itu juga kita mendengarkan radio. Begitu ya, ada acara acara sahur, terus juga apa namanya siaran wayang kulit juga ada. Itu paling seneng banget. Ini ada pendengar yang mau bergabung, boleh kita terima?
1: Boleh, silakan.
0: Yang di WhatsApp ini ada Ibu Herlina ya, boleh kita angkat. Selamat
1: siang.
0: Halo.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Lina, gimana kabar? Baik ya?
2: Asli Indonesia.
1: Iya.
2: Tapi topiknya apa ya, Mas?
1: Kita merayakan Hari Radio nih. Ada pesan kesan untuk RRI nggak, Bu?
0: Yang 81 tahun.
2: Buat RRI Nusantara juga Semarang. Semoga fans barunya tambah banyak.
0: Amin.
2: Fans barunya tambah menyala.
1: Amin.
2: Tambah banyak seluruh Nusantara. Sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Serta krunya.
0: Iya, siap.
2: Lama sekali, ta.
1: Ini Fahri sama Aldi siang ini.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal juga, Bu Herlina.
2: Boleh request lagunya.
0: Boleh, lagunya apa?
2: 420.
1: 420. Yang apa nih? Yang
2: aku mencintai traumaku.
1: Kayaknya enggak ada deh itu deh.
0: Cuma dadanya mangu ya biasanya ya.
2: Aku mencintai traumaku.
1: Ya, itu belum masuk di playlist, Ibu. Kita
2: Reza
1: pilihkan
2: Artamevyang.
1: Oh, Reza yang apa?
2: Artamevyang featuring Mas Abi Ueda.
1: Oh ya, biar menjadi
2: biar
1: kenangan
2: menjadi
1: ya.
2: Kenangan.
1: Terima kasih. Baik, baik,
0: nanti coba kita carikan dulu.
2: Salam
0: ya, ditunggu ya.
2: Bapak Yosi juga seluruh fans Semarang.
1: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu Herlina ya. See you ya juga. Oke. Doanya baik tadi ya untuk bahkan untuk karyawan-karyawannya.
1: Termasuk dong, kita. Karena kalau enggak ada karyawannya kita enggak on air gitu.
0: Siarannya
1: ya.
0: Gimana nanti ya? Ini ada juga Bu Kartika yang sudah mengirimkan atensinya tapi melalui VN
1: tadi
0: ya.
1: Tadi kita udah dengarkan ya. Pokoknya
0: ucapin selamatnya untuk Bu Kartika.
1: Berarti pendengar satu RRI enggak cuma Polato aja nih.
0: Jadi beliau ini satu apa namanya satu generasi dengan Pak Yarto barangkali
1: senior ya. Mendengarkan berarti mendengarkan semuanya. Dari era lama
0: betul,
1: berarti ya.
0: Betul, dari zaman Pro 1 tok di RRI gitu.
1: Sekarang udah beranak pinak jadi Pro 2, Pro 4, Pro 3 juga udah ada.
0: Pro-nya gitu, banyak. Ya. Terima kasih Bu Kartika, sehat selalu ya atas doa-doanya. Kita ke lagu biar menjadi kenangan ya.
1: Oh, kenangan indah nih kayaknya.
0: Kenangan indah dari Risa untuk Anda semuanya di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau picu tsunami setinggi 20 meter. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook. Video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentegg pada 19 Agustus 2026. Video tersebut merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada tanggal 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahun 2018. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih di 100% Indonesia, Pro 1 Semarang ya. Ini berkaitan dengan hari ulang tahun RRI atau Hari Radio 11 September, Aldi. Tadi kita sudah membahas terkait dengan pengalaman ya dari masing-masing kita.
1: Tapi kalau untuk siaran gimana nih? Ini kan Farid termasuk yang baru ya. Berapa lama di RRI kalau boleh tahu?
0: Mau 4.
1: Perasaan baru kemarin 4, ya. Kemarin tuh kemarin perasaan masih ini kayak dulu Farid ini anak magang di sini kan, gitu ya.
0: Kebablasan sampai sekarang.
1: Ternyata magangnya bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun. Dan itu yang mengacaukan kuliah saya juga sebenarnya.
1: Jangan dibahas nih kayaknya. Kalau nanya skripsi nanti sensitif.
0: Itu 3 tahun ya, hampir 4 tahun ini Aldi ya. Dan menyenangkan karena apa? Selain kita juga apa ya, karena saya kan basicnya di Pro 4, jadi emang ya istilahnya satu frekuensi lah dengan kesukaan saya, terus juga apa namanya, environment atau lingkungannya itu cocok. Jadi selain karena suka ngomong, siarannya juga enak gitu ya, banyak belajar juga. Itu yang poin plusnya Aldi.
1: Jadi emang enak. Selama ini ya. Tapi asik. Itu waktunya termasuk pendek atau kamu rasa lama gitu?
0: Hampir 4 tahun ya berarti ya. Hampir 4 tahun. Kayak cepet banget gak sih?
1: Cepet banget ya.
0: Iya, cepet banget Aldi.
1: Kamu tuh

0: Nah, jadi ini, kenal ini, ya. Ini enak. Lama-lama kenal
1: asik,
0: ya.
1: Kita tag-tokannya juga nyambung yeah. gitu kan. Senang banyak kenalan juga.
0: Tiba-tiba pas lagi siaran ada yang nelpon, ada yang WhatsApp, kayak ngasih doa-doa tuh kayak ngasih semangat kecil ya buat kita. Kadang siaran malam udah ngantuk, siaran pagi juga masih ngantuk, tapi lihat respon pendengar yang banyak memberikan tadi ya request sambil kirim-kirim itu menyenangkan juga.
1: Sambil kan? Mendoakan juga ya. Dan tahu enggak yang bikin lebih seneng lagi apa? Narasumber yang ngasih hadiah.
0: Iya. Kita enggak ngarep sih, tapi banyak loh. Apalagi kalau akan Fahri lagi siaran ya.
1: Aduh.
0: Kemarin tuh apa Ri?
1: Jajan. Itu kemarin apa ya? Alah rahasia lah. Itu sisi, besok.
0: Sisi plus minusnya penyiar di belakang layar. Sebenarnya untuk minusnya tuh gak ada sih. Karena emang betah ya. Tapi banyak plusnya. Dan banyak itu plusnya. Baru itu kita rasakan. Apalagi mungkin ketika pendengar mendapatkan banyak info ya dari Ari ya.
1: Dan ya semoga harapannya untuk 81 tahun dan terus bertambah lagi ya Al ya. Ini RRI bisa semakin dekat dengan pendengar dan semakin memberikan pelayanan yang lebih prima lagi ya. Informasinya, hiburannya ya. Dan acara-acaranya juga off airnya jangan lupa ya
0: diramaikan terus. Kemarin masih kita apa? Udah lo festival apa?
1: RRI Fest ada yang udah. Senam
0: banyak banget yang ikutan ya, jadi ada yang harapannya juga. Tiap tahun itu bisa dapat rezeki, pendengar bisa menang berbagai macam hadiah. Betul. Bisa juga senang-senang be. Tiap tahun kami harapkan sih RRI Semarang bisa menjadi salah satu apa ya radio yang didengarkan.
1: Betul. Di depan gitu ya. Didengarkan sekaligus juga eventnya ditunggu-tunggu ya Al ya. Baik. Masih kami tunggu atensinya pendengar hingga jam 3 sore nanti berkaitan dengan ya kita apa ya Mangayu Bagyo.
0: Aduh itu bahasanya apa
1: itu
0: tuh?
1: Bahasa apa itu Al?
0: Bahasa Indonesia.
1: Menyemarakan begitu ya peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Kami tunggu pendengar di 100% Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Ya, berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan laporan Babin Kamtibmas. Kalau tadi kita bermain di wilayah Ampel ya, sekarang kita ke Selo, Kabupaten Boyolali. Pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Polsek Selo ya, Aibda Heri Suprianto. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
1: Waalaikumsalam Mas, selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Heri ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: Mas,
0: sehat selalu. Baik, bisa disampaikan ya, Pak Heri, untuk desa binaan Anda ini di desa mana dan situasi kondisinya saat ini seperti apa Pak Heri?
1: Alhamdulillah untuk rumah saya itu di Desa Samiran, tapi kebetulan wilayah binaan saya itu ada dua Mas, di Desa Selo sama Tarubatang. Untuk sampai saat ini situasi tetap mandali ya, karena saat ini kalau di wilayah Selo kan musim tembakau, jadi agak sibuk di pertembakauan. Cuma untuk dari Babin Kamtibmas selalu mengimbau agar setiap malam satu kegiatan yang nggak boleh ditinggalkan, yaitu ronda. Jaga malam itu harus selalu aktif Mas.
0: Baik, jadi iya, situasi mandali tapi jangan sampai untuk lupa ronda ya, atau jaga malamnya tetap terjalin. Betul, tetap terjaga. Iya. Baik, kalau untuk potensi kerawanan Pak, kira-kira yang kemungkinan bisa muncul begitu terkait dengan ancaman di lingkungan masyarakat, ancaman terhadap kondusivitas, ini kira-kira apa Pak di wilayah Selo?
1: Untuk saat ini di wilayah Selo yang paling marak melalui media ya Mas, baik itu penipuan lewat melalui penjualan Facebook atau mungkin WA, ataupun secara langsung kadang sales keliling jualan radiator mengatasnamakan dari Pertamina itu keluar masuk rumah, yang kemungkinan disinyalir ke tindak kejahatan Mas.
0: Baik, jadi penipuan online-nya sedang marak ya Pak ya.
1: Dari, lagi marak untuk di wilayah Selo.
0: Dari Babin Kamtibmas atau kepolisian setempat, apakah ada sosialisasi Pak terkait dengan hal tersebut?
1: Kita selalu aktif Mas, jadi setiap bulan itu kita kumpulan rutin bersama anggota Linmas berjumlah 20 orang itu, kita selalu kumpulan, kita selalu arahkan untuk menyampaikan ke warganya agar selalu tetap waspada, tidak tergiur oleh seseorang, baik lewat undian, hadiah ataupun program-program sebelum ada tembusan ke desa. Jadi kalau memang ada yang masuk ke wilayah, saya harapkan semua harus melalui satu pintu, izin dulu ke desa, gitu Mas.
0: Baik, jadi sosialisasi rutin terus dilaksanakan ya Pak Heri ya. Terakhir
1: kita
0: Pak Heri,
1: selalu melakukan.
0: Bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat supaya nanti terkait dengan penipuan online ya, sekaligus juga upaya untuk menjaga kondusivitas ini bisa semakin terjaga. Monggo bisa disampaikan Pak Heri.
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi gini, mohon saudara, Bapak Ibu, pesan saya dari Babin Kamtibmas Desa Selo Tarubatang, saya Aibda Heri Suprianto menghimbau agar masyarakat selalu waspada dengan seseorang, baik di balik layar media atau secara langsung, selalu berhati-hati, tetap utamakan keselamatan keluarga, baik harta benda di wilayah masing-masing. Gitu Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Heri atas informasinya dan himbauannya juga kepada masyarakat. Semoga semakin kondusif ya Pak ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Heri. Selamat siang. Salam presisi.
1: Selamat siang. Salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan dari Babin Kamtibmas Aibda Heri Suprianto dari wilayah hukum Polsek Selo ya, Kabupaten Boyolali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kembali di 100% Indonesia. Masih membahas terkait dengan HUT RRI ke-81 ya. Hari Radio, Aldi, ini ada satu pesan juga yang masuk di WhatsApp.
1: Siapa itu?
0: Boleh kita bacakan ya. Ini dari Buria. Selamat siang Pro 1 100% Indonesia. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga semakin sukses, tambah maju dalam memberikan informasi, berita-berita yang disampaikan untuk para pendengarnya ya. Buat penyiarnya tetap semangat, sehat-sehat selalu, lebih banyak para pendengar. Buat Mas Fahri dan Mas Aldi, selamat siang, selamat tugas.
1: Terima
0: ya. Kalau boleh request lagunya dari apa ini? Dari Zamrud, selamat ulang tahun ada enggak, Al?
1: Adanya Pelangi di Matamu kalau enggak salah nih ya. Coba nanti kita carikan
0: Zamrud ya. Nanti kita carikan yang versinya ya. Zamrud ya nanti ya. Adanya Pelangi di Matamu ya enggak apa-apa ya. Sekali juga Aldi karena waktunya sudah terbatas ini, kita pamit dulu ya. Boleh
1: ya. Terima kasih untuk pendengar ya. Setiap hari pokoknya dari jam 1:30 sampai jam 3 kita memberikan lagu-lagu full Indonesia only ya.
0: Full Indonesia only ya. Dan ya semoga apa yang tadi didoakan ya, apa yang tadi diharapkan oleh para pendengar ini bisa ya direalisasikan gitu ya. Bisa menjadi harapan yang baik juga untuk RRI kedepannya. Saya Fahri pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah videotron untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyaksikan kemeriahan pembukaan Musabah Tilawatil Quran MTQ Nasional pada hari Sabtu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajisin Maimun mengatakan lokasi penempatan videotron akan diumumkan agar masyarakat mengetahui titik yang dapat dikunjungi. Pemkab Batang menggandeng Universitas Pekalongan menggerakkan pengembangan budidaya ikan nila yang jenis merah sebagai peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, Budi Santoso, mengatakan bahwa pengembangan budidaya ikan sendiri dilakukan dengan memperkuat pendampingan teknis pada pembudidaya.

Selamat sore, pendengar Pos 1. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita bertemu di hari yang sangat spesial ya. Hari Jumat ini menjadi hari perayaan ulang tahun RRI sekaligus juga hari radio ya, 81 tahun pendengar. Sore ini ada saya Aldi yang menemani Anda, tapi sebentar lagi kita akan bergeser dulu ya ke Pos 1 Yogyakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita yang akan disiarkan dari Pos 1 Yogyakarta. Kita akan ikuti pukul 15 lebih 15.

Pendengar, selamat sore Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai batik, dulu itu kayaknya yang namanya batik itu mungkin ada yang menganggapnya kuno, atau justru batik itu terlalu sakral. Tidak semua orang bisa menggunakan baju fashion motif batik. Tapi sekarang nyatanya batik itu ada di mana-mana. Lantas bagaimana kita bisa merawat transisi yang ada serta merangkul generasi muda? Nah, di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.

0: 0811-2711-911. Pesan singkat boleh, melalui telepon, di WhatsApp boleh juga. Baik, Mas Sakti mungkin bisa disampaikan juga ya di awal. Kalau kita bicara mengenai industri batik begitu, sebenarnya yang dalam benak kita itu adalah antara tradisi, antara fashion, atau mungkin industri kreatif nih, seperti tema kita di sore ini.
1: Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan yang sekarang sedang berlangsung, batik itu bisa runningnya jadinya ke culture ya Bu ya. Jadi maksud kenapa kok kita bisa bilang culture, karena sekarang batik itu stigmanya udah harus kita lepas nih dari formal. Kalau di kota besar, kalau dulu mungkin zaman kita, zaman saya, zaman Mbak, batik itu kan formalnya dipakainya di hari Kamis ya, Mbak ya, atau nggak di hari Jumat untuk anak sekolah. Tapi kalau karena sekarang culture-nya sudah berubah, di kota-kota besar itu batik itu bisa digunakan setiap hari. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang ini udah jadi lifestyle, artinya di mana batik ini memiliki nilai ekonomi dan kreativitas yang udah nilainya udah nggak ternilai lagi gitu. Jadi bisa, kalau menurut kita ya tugasnya kita nih sekarang bukan hanya untuk melestarikan batik, tapi gimana caranya agar batik itu bisa digunakan, dikembangkan sama anak-anak muda yang bisa hadir ke seharian masyarakat gitu, Mbak.
0: Iya, mungkin karena ini ya, kalau dulu kita menganggap yang pakai batik itu selalu dicap ini pasti akan kondangan, betul, minimal ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi sekarang misalnya pergi ke kampus, kuliah, itu pakai batik pun,
1: betul,
0: bisa.
1: Betul. Nggak hanya ke kampus. Kemarin kita bikin yang kenapa kita bikin culture. Jadi kemarin kita bikin ada event besar kemarin di Jogja, namanya Prambanan Jazz Festival. Karena kami salah satu jadi sponsornya. Kami mengangkat tema berkain, Mbak. Jadi nonton konser pakai batik. Dan itu ya luar biasa animonya. Bahkan tidak hanya menggunakan brand kami saja, Margaria, tapi ada menggunakan lain. Tapi setidaknya pesannya nyampe nih, Mbak, gitu. Jadi gak hanya dipakai ke kantor, atau stigma yang bahwa itu harus formal tuh keluar deh gitu dari situ. Contoh ini saya udah bisa digabungin, gak usah pakai bawahan hitam
0: ya? Batik apa nih, Mas, berarti ya?
1: Ini batik dari Margaria.
0: Dari Margaria.
1: Betul. Motifnya, karena motifnya banyak, Mbak, nanti tim saya bisa bantu jelasin.
0: Oh gitu. Iya. Nah ini bagaimana toh merangkai, mungkin kalau zaman dulu kan batik itu adalah satu tradisi ya, merangkai tradisi dengan perkembangan yang ada saat ini. Bagaimana cara merangkainya, Mas?
1: Kalau sekarang gak dipungkiri, Mbak, dunia digital tentang perkontenan, tentang anak-anak itu, kalau tadi stigma yang bahwa kalau misalkan batik itu hanya untuk orang tua, formal atau apa, nah stigmanya itu yang pertama kita rubah. Jadi kita mendatangkan, kita datang nih ke anak-anak muda yang sekarang apa lagi happening. Ternyata batik itu gak hanya harus dikancingin full kok. Kan batik itu bisa dipakai nongkrong kok. Batik itu bisa dipakai setiap hari. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaan yang awal, kreativitas kami mengolah dari konten sampai dengan ke desain produknya gitu, Mbak. Jadi kita intinya jemput bola sampai dengan ke pasar-pasar anak muda zaman sekarang gitu.
0: Kalau boleh tahu yang paling disenangi oleh generasi muda kita saat ini dari tempat Mas Sakti ini yang kayak apa tuh batiknya?
1: Kalau untuk pria segmennya ternyata di kami itu masih dominan tangan panjang, Mbak, yang paling disukain. Yang keduanya untuk pria lengan pendek ya pasti tentunya. Tapi kalau di dress wanita, karena ternyata batik sekarang sudah bisa menjadi office look nih, Mbak. Jadi ke kantor atau enggak main menggunakan batik. Bahkan anak muda kalau bisa kita bilang Gen Z sekarang ke kampus, mereka banyak menggunakan kain, atasannya kebaya, dan kebayanya motifnya batik. Jadi semua segmen ini sekarang sedang digandrungi gitu, Mbak. Bahkan saya sebut merek boleh nggak, Mbak? Boleh.

0: brand dari Jerman yang stripnya tiga, sekarang sedang mengeluarkan batik juga nih, Mbak.
1: Ah, iya, baik. Ini sepertinya ada yang mau bergabung di sore hari ini, boleh ya?
0: Boleh.
1: Ke 0274-580-333. Ada siapa dia? Halo, selamat sore, Beranda Astacita.
2: Selamat sore, Pak Erna Agata.
1: Ah, Pak Fauzi, ada di Garut loh ya.
0: Ah, kumaha damang, Pak.
2: Bang Esto.
1: Jangan-jangan sekampung nih.
0: Saya Bandung, tapi Bandung. Ada turunan Garut.
1: Oh. Ini, Pak, ketemu saudara.
2: Garut itu perbatasan dengan Bandung, dengan Kabupaten Bandung, itu Nagreg. Gitu.
0: Oh, Nagreg, iya.
2: Kalau saya kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, berkunjung ke daerah saya menggunakan jalur selatan, pasti bakal lewat ke tempat saya.
0: Betul.
2: Asal menggunakan jalur-jalur selatan dengan jalur utara, nggak bakalan lewat.
0: Oh, leles ya, Pak?
2: Bukan, beda jalur.
0: Oh, Limbangan. Malah. Oh, Limbangan. Oh. Jauh.
1: saya sambil meraba-raba ini tempatnya mana gitu ya.
2: Ini ada masalah batik ya.
1: Monggo silakan, Pak Fauzi.
2: Memang salah satunya adalah batik sudah termasuk pakaian yang mana ya, bisa dibilang pakaian yang bagus itu kan, seperti itu ya, jarang itu kan. Sekarang begini kan, bahkan yang dulu di Jawa Tengah yang paling terkenal batik Pekalongan, bahkan ada lagunya batik Pekalongan. Saya mengingatkan, teruna cenage cabutlah aku datang, ini buah hadiah batik Pekalongan kan, itu buah hadiah. Sekarang begini, termasuk batik Jogja juga kan, kalau Jawa Barat mungkin Tasik ya, Tasik terkenal batiknya, bahkan keluarlah lagu-lagu Sunda tentang masalah batik dari Tasik. Ada, sekarang begini. Nah, sejauh mana masa? Jadi anak-anak sekarang kan bagaimana supaya termotivasi bisa menggunakan batik. Saya juga punya batik, cuman jarang tidak pernah dipakai.
1: Wah, masih.
2: Tapi kalau misalkan undangan atau misalkan mungkin Muslim pada Jumat, itu seperti di antaranya. Jadi batik itu sudah termasuk barang yang berharga. Tapi sekarang kan bagaimana sekarang? Karena anak-anak muda sekarang kayaknya kurang bagaimana sekarang promosikan lagi lah.
1: Oh, jadi batik sebagai busana formal ya?
2: Peninggalan sejarah kan salah batik. Jadi kayaknya apakah memang karena anak muda sekarang kurang memang kurang promosi? Bagaimana? Saat sekarang kan anak zaman dulu masih tetap menyukai tentang salah batik. Mungkin batik jauh juga tidak kalah dengan batik Jawa, cuman yang lebih terkenal dari dulu adalah batik dari Pekalongan, di dulu kota batik katanya kan. Kalau Jogja kan walaupun batik yang terkenal bukan di dulu kota batik, tapi kota pelajar.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Fauzi yang ada di Garut, Jawa Barat. Wah, ini mungkin tadi bagaimana toh supaya anak muda itu termotivasi pakai batik, tapi mungkin batik dalam kerangka batik yang formal nih, Mas. Gimana, Mas?
0: Bagaimana? Sebetulnya ya tadi ya, Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya batik itu sekarang terspesifikasi. Kalau misalkan batik formal itu bahkan kalau tadi saya bilang sebetulnya di kota-kota besar itu batik itu sudah jadi hal yang lumrah digabungkan dengan casual, jadi looknya formal casual formal, jadi office looknya nggak mesti harus kalau anak-anak sekarang kan bilang kita pakai celana gombrang, terus atasannya batik tanpa diikat. Nah, jadi yang tadi saya bilang kita tuh tetap akan masuk, Bu, kita akan masuk, Mbak, ke ke segmen-segmennya mereka. Karena kalau misalnya kultur yang sekarang mau kita angkat memang langsung jemput bola, disupport sama konten yang kalau anak sekarang bilang yang kekinian, ya kita juga ngikutin pangsa pasarnya mereka. Tapi kalau misalnya mau dibuat formal, salah satunya yang kemarin kita bikin campaign besar-besaran, nonton konser dengan berkain, anak muda secara tidak langsung semuanya menggunakan kain. Yang keduanya, kalau misalkan kita pakai baju batik, memang sayangnya Bapak kan tadi Pak Fauzi bilang saya punya baju batik tapi udah lama nggak dipakai. Pakai batik Margaria, Pak, jangan lupa nanti langsung pesan. Bisa biar bisa dipakai lebih fresh lagi gitu, Bu.
1: Tapi Margaria di Jogja ya, atau ada di
0: tempat Margaria lagi? Alhamdulillah sudah punya, bisa didapatkan di Jogja. Di Jogja kita punya 3 toko. Di Semarang ada 1 di Citraland. Langsung di Jakarta kita ada di di Pomol Nusantara. Nah, tapi kita kalau mau di online udah bisa, ada di Shopee, di marketplace-nya tentunya ada, dan juga di website-nya Mbak gitu. Jadi bisa langsung, dan bisa langsung pesan ke direct WhatsApp gitu. Jadi bisa gampang banget dicarinya gitu.
1: Iya. Iya, baik. Itu untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ya,
0: Garut,
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Nah, ini mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto dan sekitarnya. Monggo saja bisa bergabung juga di sambungan telepon kita 02745803333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, lewat telepon boleh juga ke 08112711911. Nah, ini kalau mengutip pertanyaan Pak Fauzi tadi, ini yang menarik kan batik itu macam-macam ya motifnya ya.
0: Betul, betul.
1: Beliau tadi mengatakan ada batik Pekalongan, batik gaya Jogja, kemudian mungkin Solo,
0: Solo
1: ada juga.
0: Betul. Nah, ini, Cirebon.
1: Nah, bagaimana menangkapnya dengan akulturasi yang ada ini, Mas?
0: Sebetulnya gini, kalau di batik sendiri sekarang tuh udah ada kayak, selain itu tuh kan bisa dicampur-campur,
1: Mbak.
0: Terus dari motif dan lain-lainnya juga sama. Apalagi sekarang sudah ada yang abstraknya juga, Mbak. Tapi ya memang dari semua motif dan dari asal daerah, biasanya memang berbagai macam, untuk berbagai macam ke acara adatan memang suka dipakainya berbeda-beda sih, Mbak, gitu. Jadi kalau misalkan yang, kalau misalkan yang sekarang kita punya batiknya, memang kita dari semua daerah kita sudah punya di store kita. Dan terus apa, anak muda juga jangan salah, suka banget cari yang klasik-klasik, Mbak, gitu. Jadi ya semua mereka nyari yang batik tuh sekarang tuh dicari banget, Mbak. Sebetulnya itu gitu. Jadi dicari banget semua apa. Jangan lupa juga, kita kan nanti ada hari batik nih, Mbak. Hari batik di tanggal 2 Oktober. Itu kurang gimana nanti kita buat memformal produk apa? Jadi formal produk batik yang akan dipakai di tanggal 2 itu. Gitu, Mbak.
1: Iya. Sudah jadi tren fashion.
0: Yes,
1: ya,
0: betul,
1: yang namanya
0: betul,
1: batik itu.
0: Betul. Ya
1: yang
0: contohnya
1: dipakai,
0: tadi
1: yang dipakai Mas Sakti kan warnanya juga ini ya, Mas ya?
0: Enggak terlalu klasik
1: dan juga.
0: Dan ini cap. Ya, ini cap ya?
3: Cap Pekalongan.
1: Oh, cap Pekalongan.
0: Gitu.
1: Semi formal ya?
0: Semi formal. Tapi dipadu padankan jadinya casual.
1: Nah, gitu. Itu dia. Di tempat Mas Sakti ada juga ya. Apa sih panduan untuk memadu padankan?
0: Ada.
1: Gitu.
0: Nah. Dan nggak hanya informasi nanti kalau misalnya datang ke store, tapi di kami pun di setiap kontennya, konten-konten di sosial media, kita juga menginformasikan, Mbak, cara pemakaian, nanti mix and match harus seperti apa, itu ada pakai banget gitu.
1: Langsung dipadupadankan atau harus tanya ke ini?
0: Ada. Dipadupadankan ada. Jadi customer journey-nya kami di store, jika tidak ada tim kami atau staff yang ada di area selling, kita punya USB, tinggal di scan, nanti langsung masuk ke handphone toko di store. Jadi itu langsung fast respon banget gitu. Jadi kalau misalkan nyari, mau nanya ini size-nya ada nggak ya, atau ada apa, butuh bantuan apa, atau filosofi batik ini tuh apa, tinggal scan, truk masuk, nanti langsung datang di ini.
1: Wow.
0: Jadi sesudah O2O-nya seperti itu gitu.
1: Iya, baik. Kayaknya dari tadi itu yang kita dengarkan lancar-lancar saja nih pendengar ya. Tapi kita belum tahu kan ya sebenarnya tantangan terberat, tantangan tersulit gitu dalam industri kreatif batik itu apa, nanti disampaikan ya, Mas ya.
0: Pasti.
1: Sambil menantikan pendengar, monggo saja yang mau bergabung di sambungan telepon kita 02745803333 atau melalui WhatsApp. Pesan singkat boleh, telepon WhatsApp boleh juga 0811 2711 911. Lihat sejenak boleh?
0: Boleh.
1: Pendengar tetap bersama kami di sore hari ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di sore hari ini. Kalau tadi Mas Sakti ini sudah menyampaikan banyak ya, bagaimana akulturasi, kemudian motif juga dikedepankan begitu. Sepertinya kalau saya mendengarkan, pendengar mungkin juga mendengarkan, kok sepertinya lancar-lancar saja ya Mas? Jangan-jangan tidak ada hambatan, nggak ada tantangan.
1: Waduh.
0: Oh, bagaimana Meniko ya? Bagaimana ini?
1: Jadi sebetulnya Margaria Batik terutama saat ini saya bekerja ini tuh sudah memasuki 4 dekade Mbak. Jadi kan tantangannya terbesar kami itu gimana caranya kita tetap sustain, terus ngejaga identitas batik biar tetap dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi kalau misalkan zaman itu kan selalu berubah. Terus cara orang berpakaian juga berubah. Tapi sekarang kalau Mbak lihat lagi happening banget nih. Dua hari sekarang nih ya, masa era kembali ke 80-an gak sih? Nah cuman kan memang kalau boleh ini juga kan, kalau di fashion itu kan berputar. Cuman kan kalau batik tetap di segmen batiknya. Tapi ternyata sekarang anak-anak muda juga udah mau menggunakan batik yang tadi saya bilang di awal udah bukan formal lagi. Tapi sekarang itu kita tuh lagi perlu gimana cara mencari cara biar batik ini bisa masuk ke seharian, ke digunakan untuk keseharian gitu. Jadi ya contoh bisa dipakai ke kantor, ke acara musik, jalan-jalan, ya bahkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang apa yang bisa kita lihat deh hari ini gitu. Gitu Mbak, gitu.
0: Jadi
1: tantangannya gimana biar kita bisa sustain itu ya, jaga identitas batiknya sih. Itu yang jadi tantangan terbesar gitu.
0: Tapi kalau boleh jujur ya Mas ya, dari mungkin dekade sebelumnya sampai dekade ini, itu lebih banyak dulu atau sekarang toh peminat batik itu terutama di Margaria?
1: Kalau misalnya boleh bilang alhamdulillahnya secara angka bertambah ya, makanya kenapa kita berani buka beberapa outlet di apa di luar Yogyakarta. Jadi kalau bisa batik itu kan culture dimana bisa diwariskan terhadap peminatnya ya. Maksudnya peminatnya, misal saya punya anak, karena saya suka batik, tidak menutup kemungkinan anak saya yang akan nanti ke depannya terwariskan dengan filosofi-filosofi batik yang lebih berkembang lagi gitu Mbak. Jadi peminatnya alhamdulillahnya bertambah.
0: Gitu. Iya, dengan konsumen kebanyakan teman-teman muda juga.
1: Ada teman-teman muda.
0: Tetap ada.
1: Betul, karena segmennya terbagi juga. Kan kita ada beberapa batik yang batik modern, batik yang klasik gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan anak muda yang pakai apa batik klasik juga gitu Mbak. Jadi segmennya sangat variabelnya banyak,
0: beragam ya,
1: beragam banget gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Dani yang ada di Condong Catur sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya.
1: Oke.
0: Ke 0811-2711-911. Strategi yang dilakukan agar batik yang dijual tetap laku di pasaran di tengah kompetitor bisnis serupa. Apa Thomas? Monggo.
1: Oke, yang pertama menjaga keunikan dari produknya kita. Apa yang mau ditonjolin dari USP-nya, unique selling point dari produk kita. Terus memperkuat tim yang ada di belakangnya. Contoh ya sekarang lagi happening-nya konten kreator, ya jangan sampai kita ketinggalan juga Mbak. Misalkan sekarang zamannya udah pakai PVC tapi store offline-nya kita masih ada pakai aluminium dengan kaca, nah itu kan salah satu yang ketinggalan zaman. Pasti ditinggalin juga, jadi ngikutin tren yang sedang berjalan. Yang pertamanya itu. Tapi yang pertama berjalan, yang paling ini jaga kualitas dan tonjolkan apa yang bisa kita jual yang beda dari orang lain. Itu intinya. Karena kami ya itu strategi dasarnya itu. Begitu.
0: Jadi jaga kualitasnya tetap, jaga trennya juga tetap ya.
1: Betul. Okay. Betul. Tonjolkan keunikan dari brandnya.
0: Mm-hmm. Baik, Mbak Lala di Jalan Magelang juga matur nuwun. Batik Margaria itu tak dengar identik dengan harga yang mahal ya. Apakah ada harga yang menengah ke bawah, misal 100 ribuan, tetapi mungkin juga disesuaikan dengan kualitas harga segitu, atau memang segmennya ini untuk kalangan menengah atas toh gitu. Okay. Bagaimana mengubah mindset ya?
1: Iya, betul. Kalau misalnya yeah. Dibilang mahal, mm-hmm. kayaknya belum terekspor secara detail ke store kami. Batik kami tidak mahal, batik kami sangat affordable. Harganya ada kok yang under 100 ribu. Tapi kan kami bedanya nanti yang bisa membedakan adalah kualitas dari batik kami gitu. Jadi kalau misalnya dibilang batiknya buat middle to up, terima kasih, berarti sudah menganggap batik kami premium.
0: Oh gitu. Iya. Harga premium, harga nggak premium ya?
1: Enggak. Oh,
0: premium. Tapi kita kualitasnya yang premium.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kami menyediakan dari produk yang sesuai harganya. Yang paling mahal kami ada, yang affordable juga banyak banget gitu. Bahkan kalau misalnya B2B kan, Mbak ya, dengan dengan instansi-instansi kan tahu sendiri pasti nawarnya juga harga affordable banget gitu.
0: Nah, ini yang membedakan apa toh Mas sebenarnya? Apakah jenis kainnya atau motifnya atau apa?
1: Yang membedakan itu adalah produk yang ada di kami itu, kami punya store yang sudah punya sustainable. Terus kami punya nama. Itu Mbak. Jadi yang bisa membedakan dengan brand lain, ya kami punya nama Margaria. Batiknya batik Margaria. Kalau motif atau apa, semua batik tulis pasti punya karakteristik masing-masing. Dan intinya yang membedakan itu adalah brandnya Margaria. Kainnya, kalau oh ini kainnya sama, silahkan. Kemarin juga ada case seperti itu. Oh ini sama, ini ininya. Ternyata ketika disandingkan, oh yang harga murahnya adalah barang rejectan dari supplier yang ya itulah Mbak gitu.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi yang membedakan adalah nama brandnya. Ini Margaria. Itu Mbak.
0: Ya, artinya ketika membangun suatu industri kreatif, katakanlah seperti industri kreatif batik ini, brand itu harus jadi yang terban ya.
1: Betul. Betul. Kalau misalnya sama ketika ditanya anak-anak muda, ketika ditanya kenapa pakai handphonenya yang jeruk?
0: Iya.
1: Kenapa nggak pakai
0: handphone
1: Sumsang?
0: Oh iya.
1: Jawabannya satu, keren. Padahal fungsinya sama. Itu sih yang bikin bedanya. Jadi kenapa batiknya mahal atau orang bilang mengasumsikan mahal? Ya kami Margaria gitu, Mbak.
0: Iya. Nah ini Mas, kalau bicara mengenai industri batik, itu kan tentu juga melibatkan katakanlah seperti perajin, lantas juga desainer, pelaku usaha, sampai komunitas yang ada. Nah, seberapa penting toh sebenarnya kolaborasi itu?
1: Penting banget. Itu sama kayak dari hulu ke hilir. Karena kalau pengrajin, produksi, fashion designer, itu ibaratkan kalau di dunia F&B itu mereka adalah chef-nya. Chef-nya yang masaknya, penyedia untuk gimana caranya nanti bisa diterima sama sama customer-nya, customer kita atau sama masyarakat luas gitu. Nah itu kita koordinasinya nggak pernah putus Mbak, bener-bener dari demand yang kita minta dari sales marketing, kita lihat apa, nanti berkolaborasi, selalu kerjasama, itu sangat penting. Nah ini tantangan kedua itu adalah cuaca. Betul.
0: Kenapa cuaca?
1: Karena kalau batik itu kan ada prosesnya Mbak. Prosesnya itu 3 bulan. Terus masa celupnya. Kalau misalnya celupnya tidak sampai dengan 20 kali, beda dengan yang 19, 18, warnanya, desainnya sama, patternnya sama, motifnya sama, tapi nanti warnanya yang keluarnya beda gitu Mbak. Itu kalau misalnya celupannya gak sama, jangka waktunya tidak sama atau enggak. Sekarang kan cuaca lagi gak baik-baik aja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gimana kabarnya Mbak Erna? Baik-baik aja kan? Kalau Mbak Erna
0: sehat-sehat ya, seperti Mas Akti.
1: Ya itu ya. Mbak, jadi tantangan kedua selain yang tadi kita bilang, ini tantangan kedua juga cuaca. Tapi karena berhubungan dengan apa kita kolaborasi sama apa sama yang tadi ditanyakan, ya salah satunya ketika sudah berhubungan dengan cuaca, ya kita ya udah. Qadarullahnya harus seperti apa, tapi kita tetap maintenance seperti standarnya kita tuh, SOP-nya kita tetap ini apa kita jaga terus gitu.
0: No, artinya proses untuk membuatnya itu memang masih dalam tanda kutip ada konvensionalnya juga.
1: Iya. Contohnya kan batik tulis tuh handmade ya, Mbak. Itu betul-betul handmade, terus cap juga sama seperti ini. Cap juga, kecuali yang printing itu ya aman-aman aja, tapi kan ada beberapa segmen pecinta batik yang benar-benar saya maunya tulis atau enggak cap atau kombinasi cap dan tulis gitu, Mbak, gitu.
0: Nah, berarti melibatkan desainer tadi termasuk pembatik yang konvensional.
1: Betul. Kami secara ininya kerjasamanya orang modern dengan ini benar-benar ini, Mbak, apa kolaborasi terus gitu. Orang modernnya, orang desainernya pengen seperti apa, nanti dituangkan ke dalam batik gitu juga sama gitu, Mbak. Jadi benar-benar kolaborasi yang nggak pernah putus kalau buat saya itu rantai apa rantai kolaborasinya secara terus-menerus gitu.
0: Oh ya ya ya ya ya ya. Wah ini ya ternyata harus melalui proses yang sedemikian rupa ya pendengar ya, sampai 3 bulan loh ya.
1: Ya 3 bulan
0: untuk mendapatkan satu motif saja.
1: Proses.
0: Iya. Nah lantas apakah ada juga peran teknologi yang digunakan dalam prosesnya?
1: Pasti. Contohnya yang apa batik printing itu kan udah menggunakan teknologi. Nah terus sekarang contohnya pattern yang abstrak atau enggak pattern baru dan kebetulan tunggu tanggal mainnya untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Kami ada kolaborasi sama salah satu brand yang cukup sedang booming di Yogyakarta. Nanti insya Allah Desember deh kita launchingnya.
0: Wah masih menunggu Desember loh ya pendengar ya.
1: Tapi udah disiapinnya dari sekarang karena prosesnya itu loh Mbak.
0: Prosesnya
1: panjang, jadi kami sudah mempersiapkannya dari sekarang.
0: Nah ini sedikit membuka kartu ya, tadi yang mau launching Desember itu apa toh bedanya dengan batik-batik yang sudah ada?
1: Ini yang tadi kita bilang menjaga dengan anak muda. Gimana dengan anak muda yang kreatif, kita mengkolaborasikan anak muda yang kreatif dengan batik yang heritage. Jadi kita nanti masuknya ke sana gitu. Jadi ini yang tadi kita bilang jemput bola tuh ini Mbak gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya deh.
0: Tidak mau membuka ya?
1: Enggak.
0: Ya, kalau bicara mengenai generasi muda, anak muda itu kan enggak bisa lepas dari media sosial yang ada ya.
1: Betul. Nah,
0: apakah ini punya peran juga dalam membangun industri kreatif batik, Mas?
1: Tentu.
0: Tentu. Seperti apakah itu?
1: Tadi yang kita bilang, Mbak. Sosial media yang paling happening sekarang kan ada dua platform yang paling besar. Yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok. Dengan segmennya masing-masing, ya kita tetap mengikuti tren yang paling update di sana tanpa menghilangkan identitas brandnya kita. Jadi kalau misalnya ini pandangan dari brand kami ya, berarti harus ngikutin. Kami kalau misalnya mau yang serius, kita itu nanti pasangnya di Instagram. Tapi kalau misalnya yang udah mainnya plesetan atau happy-happy, itu kita mainnya ke TikTok gitu. Nah, karena kan algoritmanya dua-duanya berbeda. Kita memanfaatkan itu untuk menjaring sangat luas customer-customer baru dan informasi tentang batik. Dan tidak lupa digital ads-nya pun kita sudah mulai main, Mbak, gitu. Jadi Meta Ads, TikTok Ads, kita juga main gitu. Jadi benar-benar teknologinya, yeah, sosial medianya kita manfaatkan sedemikian rupa. Mm. Kalau enggak kita manfaatkan, ya yudadahi babai mbak kayaknya. Untuk zaman indis ekonomi ya.
0: Iya, iya, iya, iya. Baik, menggunakan teknologi yang ada, menggunakan media sosial yang ada, dan bahkan berinovasi. Nah mas, kalau batik itu kan selalu berkutat juga dengan pakem yang ada sih. Yeah. Mm-hmm. Kalau mungkin saya tanya, sekarang lebih berat yang mana? Kepakemnya atau inovasinya? Mas, untuk mengembangkan industri kreatif ini ya?
1: Sebenarnya dua sisi yang ini ya mbak, dua-duanya juga berat kalau misalnya ini. Tapi dengan tim yang sekarang anak-anak muda yang ada di Margaria dengan pakem yang sudah ada, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan bareng, berjalan dengan bersamaan, karena owner kami sangat support sama kita anak-anak muda, dimana ketika inovasi kayak kolaborasi yang tadinya ah ini nggak mungkin, tapi ketika pakemnya kita kasih percaya, masih sesuai sama SOP yang pakemnya dari perusahaan dan batik, itu masih bisa ongoing ternyata gitu. Jadi kita bisa jalan bersamaan, karena support dari ownernya kami, dari tim yang ada juga bisa merefleksikan apa yang harusnya kita jalankan sekarang gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu ya. Yang
0: baik. Iya. Baik, Mas Sakti, juga pendengar, sepertinya waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi ya. Tapi mungkin di akhir obrolan kita sore hari ini masalah regenerasi ya, Mas ya. Bagaimana generasi muda itu tidak hanya tertarik menjadi konsumen saja, tapi bisa tertarik menjadi pelaku di dalamnya. Artinya mengembangkan industri batik yang ada. Apa yang bisa dilakukan, Mas?
1: Kalau misalnya mau mengembangkan, yang pertama pelajari secara deeply dulu tentang batik, karena jujur kita juga masih tahap belajar untuk mempelajari batik. Coba dulu, suka dulu, tahu dulu tentang batik, gunakan batik, jangan jangan hanya di tanggal 2 nanti, di 2 Oktober, tapi coba lestarikan batik, karena batik nggak hanya untuk formal, tapi batik bisa dijadikan casual dan digunakan sehari-hari. Kalau udah cinta, passionnya udah ada, itu pasti tahu gimana cara jualnya kayaknya mbak, gitu. Itu paling mbak.
0: Tapi mestinya yang pertama niatan juga.
1: Iya dong. Betul.
0: Tanpa niat buat apa coba ya mas ya.
1: Benar banget.
0: Baik, Mas Sakti, terima kasih sudah banyak cerita kepada kita di sore hari ini. Bagaimana perkembangan industri batik ya, industri kreatif batik, terutama di Yogyakarta dari Margaria Group.
1: Ya, terima kasih. Nuwun
0: sekali.
1: Sami-sami Mbak Erna.
0: Ditunggu launchingnya Desember nanti. Seperti apa?
1: Insya Allah. Iya. Amin.
0: Baik, selamat sore.
1: Sore. Terima kasih.
0: Iya, baik pendengar. Saya akhiri Beranda Asta Cita Industri Kreatif di sore hari ini bersama dengan Mas Sakti Subastian selaku VP Sales and Marketing dari Margaria Group. Sekian Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DI Jateng. Pendengar, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hari ulang tahun RRI, Sekolah Dasar Negeri Kadipuro, Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas DI Jateng selengkapnya. Pemkot Surakarta menggratiskan PBB dan perkotaan atau PBBP2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan atau BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan berlaku untuk aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Berikut berita selengkapnya.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan.
2: Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBB P2 dan BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan tersebut berlaku bagi aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh rumah ibadah di Kota Surakarta. Kebijakan itu disampaikan saat menyerahkan surat bebas pajak PBB kepada perwakilan rumah ibadah di Gereja Betani Solo.
3: Jadi PBB P2 dan BPHTB atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk gereja, masjid, pura, vihara, dan sebagainya, tempat ibadah akan kita gratiskan atau Rp0 untuk peralihan hak dan pajak PBB P2.
2: Respati menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surakarta untuk mendukung kehidupan keagamaan serta menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pembebasan pajak mencakup gereja, masjid, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pembebasan pajak diberikan apabila aset benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan kebudayaan nasional. Bagi aset yang digunakan untuk kegiatan komersial tetap dikenakan pajak. Widyastuti menambahkan, kegiatan komersial seperti penggunaan bangunan untuk gedung serbaguna atau lahan parkir yang disewakan tetap menjadi objek pajak.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan. Namun demikian, biasanya konsepnya kan terpadu. Jadi ada bangunan di situ. Bangunan itu biasanya difungsikan juga untuk gedung serbaguna. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan, mungkin juga untuk disewakan. Nah, inilah yang menimbulkan fungsi komersialnya. Nah, komersialnya ini tentu akan kami kenakan.
2: Perubahan fungsi bangunan dari rumah biasa menjadi rumah ibadah juga perlu diikuti pembaruan ketetapan fungsi dan kegunaan. Pemerintah berharap kebijakan pembebasan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan rumah ibadah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Memperingati Hari Radio Nasional, puluhan siswa SD Kadipro Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Kegiatan edukasi ini sengaja dirancang untuk mengenalkan kembali sejarah dan peran media penyiaran publik digitalisasi. Dilaporkan Dania Rahma.
4: Anak-anak dalam rangka memperingati Hari RRI tanggal 11 September, anak-anak diajak untuk mendengarkan siaran radio RRI, memperkenalkan mereka bahwa di era digital itu tidak hanya gadget yang modern, tapi zaman dulu itu sudah ada sebetulnya, yaitu radio RRI.
5: Di tengah masifnya paparan gawai dan media sosial seperti YouTube hingga TikTok, sebanyak 45 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kadipiro diajak untuk bernostalgia mengudara bersama Radio Republik Indonesia atau RRI. Kegiatan dengar siaran bersama ini digelar sebagai wujud peringatan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Kepala SD Negeri Kadipiro Surakarta, Dwi Mariani, memaparkan inisiatif ini bertujuan memperluas wawasan literasi anak-anak. Pihaknya ingin menunjukkan radio bukan sekedar barang antik, melainkan sumber informasi yang syarat akan edukasi sejarah, budaya, dan dialog interaktif.
4: Jadi untuk mengedukasi anak-anak sangat berguna sekali. Kalau anak-anak zaman sekarang itu jarang ya kenal dengan RRI, makanya kita kenalkan karena RRI itu lengkap dari berita, budaya, dialog. Jadi tidak hanya untuk yang zaman now, tapi anak-anak juga bisa kenal zaman-zaman dahulu juga lewat RRI.
5: Antusiasme tinggi tampak dari siswa yang dengan seksama menyimak alunan suara dari perangkat radio yang disediakan di halaman sekolah. Salah satu siswi kelas 4, Novalin Lupna Anindra Putri, mengaku sangat tertarik dengan pengalaman dengar siar bersama tersebut.
6: Tertarik banget, soalnya nanti pas anak dengerin gitu, kayak berita, berita apa, lagu gitu lah.
5: Melalui pengenalan literasi media ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat menyadari siaran radio kini sangat adaptif dan mudah diakses melalui smartphone. Keberadaan radio diharapkan mampu menjadi alternatif sarana pendamping belajar anak yang positif dan terpercaya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya terus hadir dan menjangkau masyarakat pada siap platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
7: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
8: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
9: Menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
7: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
0: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Simpang 5 Kota Semarang, Dinas Perhubungan menyiapkan titik pengalihan arus dan lokasi parkir. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu.
11: Dinas Perhubungan Kota Semarang sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Pengalihan arus akan diberlakukan terutama saat pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan, rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga kondisi kawasan acara tetap kondusif. Menurut Danang, pola pengalihan arus akan menerapkan sistem seperti yang dilakukan ketika Car Free Day atau CFD apabila pengalihan dilakukan secara penuh. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan sejumlah kendaraan antarjemput. Danang menyebut terdapat 2 bis listrik, 2 bis sekolah, dan 3 shuttle yang disiapkan. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain pembukaan dan penutupan, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk pawai ta'aruf dan rangkaian pemecahan rekor MURI pada Sabtu mendatang. Dengan rute dari Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pandanaran, kemudian menuju TLC dan TIK hingga kantor gubernur.
10: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP, karena kan memang harus siap mudil. Kemudian untuk yang lain, masyarakat umum, ya untuk pengunjung hijau dan lain-lain. Lalu kita siapkan lokasi-lokasi parkir yang pertama di Jalan Pahlawan, dari bundaran itu ke arah selatan. Kemudian mereka bisa parkir di sekitar TIK ataupun dari Lomba Juan. Nah, setelah itu di ruas Jalan Gajah Mada bisa dimanfaatkan untuk parkir juga.
11: Danang menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rute perjalanan selama rangkaian kegiatan berlangsung, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menyebut kepadatan lalu lintas berpotensi meningkat karena kegiatan berlangsung pada malam minggu dan kawasan Simpang 5 biasanya sudah ramai meski tanpa event. Untuk venue MTQ lainnya, Dinas Perhubungan juga menempatkan petugas guna membantu pengaturan lalu lintas dan juga parkir. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Rasa kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur diwujudkan komunitas musisi Jogja Peduli. Salah satunya lewat bantuan sebanyak 3 truk yang merupakan hasil donasi dari konser amal pada awal September lalu. Beritanya hadir bersama reporter Aji Purnomo.
12: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
13: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
14: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share.
13: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
15: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu buktinya itu, relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukur.
13: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
0: Memadukan materi anti korupsi, wawasan kejaksaan, serta pendidikan khas kejogjaan, Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Dilaporkan Dian Parwanto.
16: Sikap dan tindakan Ki Hajar Dewantara merupakan perwujudan nyata dari salah satu nilai anti korupsi.
17: Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MTS Sekota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Kuncoro menjelaskan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
18: Menanamkan budaya anti korupsi itu sejak usia dini, dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak-anak SMP itu sudah kita mulai. Sehingga dia dengan dia belajar secara akademik atau pelajaran terkait dengan anti korupsi itu, harapannya dia itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka untuk
17: Sementara itu Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Kejati DIY dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar telah berlangsung lebih dari 10 tahun, salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurut Budi, nilai integritas perlu dibangun melalui pembiasaan dan keteladanan sejak usia dini.
19: Dengan adanya kerjasama anti korupsi ini, kami berharap dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama kerjasama ini dapat menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak kita sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter.
17: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
20: Pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena

0: 6. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
1: Mari kita rayakan Festival Literasi ini sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026 di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
0: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
2: Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
4: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, hanya sampai 2 kilo. Dicari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
3: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dengan sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya buat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Kilau

Selamat sore, pendengar Pos 1 yang mungkin juga punya banyak aktivitas di sore hari ini. Bagaimana suasana di wilayah Anda? Semarang sore ini bareng sama saya Aldi ya, siap untuk menemani Anda sampai jam 7 malam nanti pendengar. Dan mungkin juga sudah banyak ya yang melintas di wilayah Simpang 5. Ada acara apa itu ya pendengar ya? Yang jelas ada MTQ Nasional yang berlangsung di kota Semarang. Dan polisi ini menghimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif selama rangkaian MTQ Nasional berlangsung ya. Himbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya mobilitas selama kegiatan berlangsung pendengar. Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi ini mengatakan kalau peningkatan mobilitas itu mulai terlihat ya, dan banyak rombongan kafilah dari berbagai provinsi sudah mulai berdatangan melalui bandara dan juga stasiun. Ada juga ya titik-titik yang ditempatkan di lokasi. Apabila ada kepadatan nanti akan turun langsung. Kemudian kalau dilihat dari kepadatan dari CCTV ya pendengar ya, itu memang polisi juga akan menyiapkan jumlah rekayasa lalu lintas di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan MTQ Nasional. Dan untuk nanti malam sendiri untuk yang akan dibuat rekayasa lalu lintas itu di sekitar kawasan Gubernuran yang menjadi salah satu lokasi kegiatan pendengar. Polisi juga akan melaksanakan kontraflow ya, apabila terjadi kepadatan di kawasan sekitar Telkom Semarang.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sore ini pendengar dari kawasan Ahmad Yani Semarang, terpantau jalanan masih ramai lancar dengan cuaca juga cerah ya. Tadi sempat panas sekali, tapi sekarang sudah meredup. Nah, lebih jelasnya nanti malam seperti apa ya, kita akan dengarkan perakiran cuaca dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada rekan kita Nurjanah yang sedang bertugas sore hari ini. Nurjanah, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang, pada sore hingga awal malam cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan namun ada potensi hujan ringan lokal, terutama di wilayah pegunungan dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Demikian pendengar disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, perkiraan cuaca untuk malam nanti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdasarkan informasi, kebakaran hutan Kalimantan terjadi akibat penguapan batu bara. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan sebanyak 7 orang, di Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, juga Kalimantan Timur sebanyak 13 orang. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bagaimana situasi di wilayah Anda pendengar? Kalau dari kawasan Simpang 5 Ahmad Yani Semarang ini masih terpantau ramai lancar ya. Kita akan coba jalan-jalan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah ya. Kali ini saya ajak Anda ke Polsek Cepogo untuk melihat bagaimana masyarakat di sana beraktivitas pendengar. Ada Kabit Humas Polsek Cepogo, Aibda Suyamto SH. Pak Suyamto, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, ini kondisi Desa Binaan ini seperti apa nih, Pak? Mungkin boleh disampaikan dulu gambarannya masyarakat di sana seperti apa kegiatannya dan lain-lain, Pak?
1: Oke, baik. Para pendengar radio kita yang kita cintai. Pak Babin Cepogo, Pak Babin Gunung mau melaporkan situasi wilayah Desa Binaan, Pak Babin, khususnya di Jelok ini. Untuk situasi aman, lancar, landai untuk kegiatan masyarakat berhubung ini musim tembakau, Mas, ya. Masyarakat berbondong-bondong untuk menjemur tembakau karena saat ini harga tembakau lumayan bagus. Maka dari itu mayoritas penduduk di Cepogo salah satu penghasilnya dari tembakau untuk meningkatkan stabilitas ekonomi kita di Indonesia. Begitu, Mas.
0: Baik, ini terpengaruh dengan cuaca nggak sih, Pak? Gambarannya kalau tembakau sendiri dengan musim panas ini, Pak?
1: Tetap pengaruh, Mas. Tetap pengaruh, tapi berhubung ini musimnya agak panas, jadi untuk hasil tembakau sendiri bisa diandalkan, untuk tahun ini bisa diandalkan. Kecuali kalau kita terhalang sama cuaca hujan, itu emang pengaruh sekali. Namun pada saat ini di wilayah khususnya di Boyolali, Cepogo, alhamdulillah cuaca sangat mendukung untuk kegiatan panen tembakau maupun sayurnya. Begitu, Mas.
0: Baik, kalau untuk keamanan wilayah seperti apa nih, Pak? Apakah ada

0: waktunya belajar dipantau, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kayak litih dan sebagainya. Karena sekarang yang kita amati di media sosial banyak sekali anak-anak tawuran pelajar, khususnya karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Maka dari itu mohon kiranya kita sebagai orang tua, kakak maupun saudara, sudah semestinya kita mengingatkan anak-anak kita, memantau anak-anak kita di jam-jam belajar. Mohon kiranya jam 9 malam anak-anak sudah stay di rumah. Begitu, Mas.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Sumianto. Salam presisi.
0: Salam presisi, selamat sore. Terima kasih.
1: Dari Polsek Cepogo, pendengar Aibda Suyamto sudah melaporkan kegiatan di wilayahnya seperti apa ya. Kami harapkan juga wilayah Anda terpantau aman sore hari ini, pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar program 1 RRI Semarang dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa ngaji bersama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dulu bisa menjadi hikmah, menjadi renungan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saya mengambil sebuah tema seperti ini, yaitu Quran sebagai pedoman hidup dan menyongsong MTQ nasional di Jawa Tengah. Para pendengar, ceritanya tahun 79 ya, ada MTQ dengan nasional, sampai sekarang baru ada lagi sebagai tuan rumah, itu Jawa Tengah. Ini sangat 20 kita menjadi tuan rumah atau penyelenggara MTQ nasional, sehingga kita paham bahwa MTQ ini merupakan satu event yang tingkatnya tingkat nasional, sehingga kita bisa melihat akan dihadiri oleh kedatangan tamu-tamu dari luar Jawa, ya, baik itu dari Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Maka tentunya kita menjadi tuan rumah, satu yang menyangkut dengan nilai-nilai Qur'ani adalah termasuk kita menghormati tamu, gitu ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa penyelenggara itu harus menghormati tamu, karena di sini adalah musabaqah tilawatil Qur'an. Maka ini juga salah satu pesan yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama, kita suksesan, kita harus menjadi kebanggaan sebuah event yang dilaksanakan pada tanggal 11 ini sampai tanggal 20. Dan bisa baik, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kerjasamanya semuanya, yang sebagai panitia saya juga merasa senang diikutkan di dalam event yang sangat mulia ini. Para pendengar, selain itu juga adanya event ini bisa mengangkat nilai-nilai Qur'ani, dan juga bisa mengangkat dari aspek sosial ekonomi UMKM. Kita baik itu dari kota maupun provinsi sudah menyediakan yang begitu banyak. Bagaimana agar kita ini di sela-sela MTQ nasional itu juga didorong dengan UMKM, yang tentunya adalah menjadi satu momen yang tersendiri, banyak yang ditampilkan, banyak yang disuguhkan, tentunya dengan harga-harga yang paling murah ini sebagai kesepakatan. Jangan sampai orang-orang, tamu-tamu dari luar itu terkesan harus memiliki kesan yang baik, terutama di Kota Semarang, karena wajah Kota Semarang ini adalah sebagai ibu kota Jawa Tengah. Tentunya harus bisa menyiapkan sesuatu yang terbaik. Mari kita sosong dengan baik. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengurai terkait dengan Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita itu ingin baik, pengen apa selamat, dan pengen kita semuanya menjadi tenteram, itu memang harus ada pedoman, ya. Pedoman Al-Quran ini bisa diimplementasikan di dalam Al-Quran, di dalam apa namanya, berbagai aspek kehidupan kita ini. Di antaranya adalah kita berbangsa dan bernegara, baik itu dalam konteks negara, misalnya sesuatu harus dimusyawarahkan, itu juga ada yang ada di dalam nilai Al-Quran. Bagaimana kita menjadi warga yang baik, itu juga menjadi apa namanya tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Para pendengar rahimahullah, maka mari kita bersama-sama di dalam menggali kembali kita event ini ada nilai atau pesan yang luar biasa yang ada nilai-nilai di dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya menjadi event, menjadi tuan rumah, tetapi di balik itu ada pesan yang kembali yang luar biasa, yaitu kita akan menggali, memaknai dengan baik, yaitu nilai-nilai Al-Quran. Banyak sekali di dalam kehidupan yang harus kita jiwai dengan Al-Quran ini. Para pendengar, mari kita bersama-sama untuk kita apa namanya song-song untuk MTQ yang berada di Jawa Tengah ini, yaitu MTQ nasional yang ke-30. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggairahkan kembali di dalam pedoman kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk bisa apa namanya berbincang-bincang. Jadi MTQ hadir ini bukan untuk sebagai event yang cukup bergengsi saja, tetapi di sana ada pesan-pesan. Tentunya harus kita ingatkan sebagaimana memperingati ada kelahiran Nabi, ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya substansinya adalah kita mengenang kembali, yaitu pesan-pesan isi di dalam Al-Quran yang harus kita pegangi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Dan masih bersama dengan saya Aldi, pendengar, sampai jam 7 malam nanti. Semarang sore ini masih akan menemani Anda ya di hari Jumat ini, pendengar. Tapi sebelumnya kami informasikan ada surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Yamaha tipe BE1AT tahun 2016. Nomor polisinya adalah H4846BS warna biru, nomor rangka MH3SE9910GJ002793, nomor mesinnya E3T1E000275 atas nama Sutini, yang hilang di Jalan Imam Bonjol Semarang pada hari Sabtu 29 Agustus sekitar pukul 21.30.

0: Info Pro 1.
1: Polsek Semarang Selatan melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan MTQ Nasional di Auditorium Mojo Semarang dilaksanakan di hari Jumat siang tadi. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang, Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Lalu Binmas, serta penyelenggara event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba.

Polres Demak bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Demak dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Korda Muria Raya menyalurkan 4 tangki air bersih ke Pondok Pesantren Giri Kesumo, Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen pada Jumat siang tadi. Bantuan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih para santri yang sempat mengalami keterbatasan pasokan dalam beberapa minggu terakhir.

0: Seperti apa tantangan dunia kerja bagi anak muda? Berikut penjelasan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS sekaligus Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI.
1: Ini memang anak-anak Gen Z ini kalau memang mereka dari awal kuliah mereka tidak siap, ini mereka memang kaget. Pertama, kalau misalkan di kuliah kita kan bisa milih teman kelompok misalnya tugas dengan ini seperti itu. Tapi ketika kerja kan nggak bisa. Jadi kalau pekerjaan ya memang timnya ini, yaitu ya harus diselesaikan seperti itu. Jadi kita nggak bisa milih-milih itu. Kemudian juga dengan kalau misalkan di kuliah masih ada waktu-waktu senggang gitu. Kayaknya kalau kerja nggak bisa ya seperti itu. Jadi dengan tekanan kerja yang banyak, kemudian ada tuntutan untuk harus segera diselesaikan, ini juga kalau tidak siap ya tentu saja akan bermasalah untuk kesehatan mentalnya. Gitu Mas Alvin.

Warga Kudus, mana suaranya pendengar ya? Harapannya sih besok musim penghujan Kudus aman dari banjir ya. Kenapa? Karena sekarang ini pendengar, Pemkab Kudus ini sudah memperkuat sistem drainase wilayah perkotaan ya, dengan membangun dan merevitalisasi drainase yang diperkirakan ini bisa mengurangi sampai 45% untuk genangan banjir. Demikian disampaikan Bupati Kudus Sam Ani pendengar. Dan pembangunan drainase sendiri

dasar yang dibangun drainasenya, baik yang baru ataupun yang direvitalisasi, pendengar. Dan yang sudah selesai itu di Jalan Ruas Wahid Hasyim dan juga Jalan Wahidin, dan sampai dengan sekarang progresnya sudah mencapai 96%.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagaimana sore hari Anda pendengar? Semoga sore yang nyambung sama weekend ya. Ini pasti punya banyak sekali agenda yang terlaksana atau mungkin juga mau dilaksanakan. Semoga kegiatan Anda sore hari ini atau mungkin juga mau nanti atau weekend nanti juga banyak ya yang bisa berlangsung dengan maksimal pendengar. Tapi kalau misalkan di antara Anda ada yang pengen berusaha ngapain ya weekend ini ya, mungkin bisa dengan mencari ide-ide baru pendengar. Karena zaman sekarang ide baru bisnis itu adalah tiga hal yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di Batang, ini PMK Batang sempat menggandeng Universitas Pekalongan untuk menggerakkan pengembang budidaya ikan nila merah sebagai peluang bisnis dan juga pemenuhan kebutuhan protein hewan di masyarakat. Jadi kenapa kok ikan air tawar yang dilatih gitu ya pendengar ya? Karena budaya ikan air tawar seperti nila merah ini juga punya prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai peluang usaha sekaligus juga memenuhi kebutuhan hewani masyarakat. Satu, bisa dijual ya, karena ikan nila kalau dibakar tuh pasti nggak ada yang nggak suka ya, apalagi ikan goreng dibakar itu juga udah mendatangkan potensi bisnis, apalagi kalau misalkan dikonsumsi sendiri ya pendengar ya. Yang jelas petugas penyuluh lapangan Agung Prasojo itu mengatakan kalau bantuan benih ikan nila itu menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan budidaya ikan di lingkungan masyarakat wilayah Batang pendengar. Yang jelas untuk bantuannya itu ada 2.000 benih ikan yang diberikan kepada pembudidaya ikan untuk dikembangkan. Dan ikan nila merah sendiri juga cukup diminati konsumen ya. Sehingga ini diperkirakan punya prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan sebagai peluang bisnis.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Sebelum saya pamit dulu ya, ini ada sebuah informasi kehilangan untuk Anda pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa EKTP dengan NIK 3374050807950002 atas nama Muhammad Misbahul Munir dengan SIM C juga atas nama yang sama, ATM BNI nomor rekening 0415585251, STNK merek Honda Beat tahun 2025, nomor polisi H2022DAA warna hitam, nomor rangka MH1 JMG11X5K262568, nomor mesinnya JMG1E1262696 atas nama Muhammad Misbahul Munir, alamat Kampung Bugen Utara Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang yang hilang di Genuk Semarang hari Senin tanggal 8 Agustus. Sudah tuntas ya tugas saya menemani Anda. Terima kasih juga ada semuanya. Dan setelah ini Semarang Malam ini akan kami hadirkan, tapi sebelumnya warta berita terlebih dahulu pukul 19.00.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, kalau seperti ini dengan volume harus menyelamatkan alat tersebut itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arung Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan ke

0: tahun.
1: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
2: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
1: In each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
4: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
6: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkat ke atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
4: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
7: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, ya, dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
4: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta, Nirapul Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

seperti halnya penipuan, pemerkosaan, menggunakan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal semacam ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran kesusilaan

kebanjiran yang sedang mereka lalui. Gambaran remaja tentang Tuhan dengan sifat-sifatnya

nilai keagamaan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala keindahan dan keserasiannya itu. Apabila membicarakan kegoncangan jiwa manusia, terutama pada usia remaja,

hidupnya dapat saja menentang Tuhan karena mereka merasa dirinya ditinggal dalam menghadapi kesukaran di dalam hidupnya. Kekecewaan remaja tidak hanya terjadi karena masalah-masalah pribadinya, akan tetapi banyak pula berhubungan dengan lingkungan di mana dia berada, terutama tampak adanya perbedaan atau pertentangan, adanya nilai-nilai agama yang mereka pelajari dengan kelakuan orang di dalam masyarakat, terutama orang-orang yang dianggapnya harus menjalankan agama itu, misalnya orang tuanya sendiri, para guru,

kesusilaan, maka remaja perlu dibekali dengan pengetahuan agama guna dapat mengendalikan diri dari pengaruh yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya.

kepribadian luhur, serta mendorong kehidupan beragama yang lebih mantap. Remaja Hindu dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja bersama-sama, terorganisasi, dan merasakan diri mereka sebagai satu kesatuan. Masyarakat adalah proses sosial secara terus-menerus, proses yang mendahului pikiran dan diri. Berdasarkan pendapat yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau kumpulan individu yang satu dengan individu yang lainnya

dewasa dan orang tua, semuanya itu mewarnai corak kehidupan dalam masyarakat. Dari sekian banyak individu yang paling banyak mewarnai

seperti perubahan jasmania, perubahan mental, perubahan dalam hubungannya dengan orang tua, dengan teman-temannya, dan pandangannya dengan dunia luar, termasuk perubahan dalam hubungannya dengan lingkungan sekolah.

beraneka ragam. Pada anak sekolah, tingkah lakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan ini dikaitkan dengan ancaman, sanksi, atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pada anak yang meningkat dewasa, ada keinginan untuk menjalankan peraturan yang berlaku dalam kelompok sebayanya.

itu erat kaitannya dengan proses kemampuan yang sangat menentukan peran dalam pergaulan. Perannya ini memungkinkan individu menilai berbagai situasi sosial dari berbagai sudut pandang. Salah satu syarat untuk menjalankan suatu peran adalah kesempatan berpartisipasi.

memainkan peran sosial seperti kelompok keluarga, di mana anak sebagai anggota keluarga harus menjalankan peran sosial sebagai anak terhadap orang tua dan sesama saudara, kelompok teman sebaya. Ia harus menjalankan peran sosialnya sebagai salah satu anggota kelompok. Kehidupan kelompok sangat penting pada saat remaja. Mereka mencari bantuan emosional di dalam kelompok teman belajar. Penyesuaian diri dalam masyarakat nantinya karena hal ini sangat dibutuhkan untuk proses sosialisasi yang baik. Pada remaja, penilaian dari kelompok lebih dipentingkan dibandingkan dengan penilaian orang.

suatu alasan tidak dapat meluangkan waktu sedikit pun. Tetapi dengan memasuki kehidupan sosial yang dalam perkembangannya untuk memperoleh sikap hubungan yang lebih dewasa, memperoleh sikap yang lebih bertanggung jawab dengan memiliki norma-norma batin sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat, dan memperoleh kecakapan pengertian intelektual yang dibutuhkan sebagai warga negara yang baik. Pengaruh pada pembentukan sikap religius, lembaga rumah tangga, lembaga negara, lembaga pendidikan, yang semuanya itu banyak sikap dan perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan oleh orang itu sendiri, seperti halnya lembaga

otoriter akan membawa dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Sikap remaja akan terbentuk pula melalui pola sistem sosial, sistem organisasi, sistem kepemimpinan, sistem kerja, dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut yang memaparkan tentang perilaku remaja, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan juga pendidikannya. Orang tua sering menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa penuh semangat, penuh kegairahan, penuh keceriaan, penuh kegembiraan, serta penuh dengan kegiatan belajar, karena pada usia remaja otaknya akan

Apabila remaja bergaul dengan teman-temannya yang baik, maka sikap dan perilakunya menjadi lebih baik. Akan tetapi bila pada usia remaja, seseorang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka sikap, sifat dan perilakunya menjadi buruk. Pada usia remaja, orang sering bertindak ngawur, hanya ingin menarik perhatian orang lain dan memperoleh penghargaan, sanjungan, dan lain sebagainya. Pembentukan sikap perilaku remaja Hindu sejak awal abad ke-20, pedoman pengasuhan anak menekankan pada penanaman nilai-nilai moral. Moralitas menjadi titik pusat sosialisasi anak. Di Bali banyak sesuluh atau ungkapan-ungkapan yang mengingatkan pada nilai-nilai moral. Pedoman berperilaku juga merupakan peringatan untuk selalu berperilaku lurus sesuai dengan norma dan moralitas. Seperti misalnya sebuah pedoman untuk pengasuhan anak. Seperti misalnya sebuah pedoman untuk pengasuhan anak, yaitu yang pertama, bayi baru lahir sampai usia 105 hari atau 3 bulan kalender Bali mendapat pengasuhan atau diperlakukan seperti dewa. Dia mampu merasakan, melihat dan mendengar melebihi panca indera biasa, sehingga bayi lebih banyak mendapatkan pujian dengan serangkaian ritual agama. Yang kedua, bayi sampai usia 5 sampai dengan 6 tahun diasuh seperti anak raja. Pada usia ini diberikan pelayanan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Mulai dikenalkan cara bersembahyang, diiringi dengan doa yang mudah dimengerti anak. Yang ketiga, anak usia sekolah sampai praremaja, antara 7 sampai 15 tahun, anak diasuh dan diperlakukan seperti pelayan. Anak dididik dan dilatih mengenal dunia kerja yang dimulai dari lingkungan rumah. Pada usia ini, anak-anak di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dilibatkan turut serta aktif membantu kegiatan sosial atau ritual agama disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas anak. Yang keempat, anak usia dewasa 16 sampai 17 tahun ke atas. Pada usia ini, anak diperlakukan seperti teman atau sahabat. Terkait dengan pedoman pengasuhan anak tersebut, berikut sloka Niti Sastra menjelaskan, anak yang sedang berumur 5 tahun hendaknya diperlakukan sebagai anak raja. Jika sudah berumur 7 tahun, dilatih supaya suka menurut. Jika sudah berumur 10 tahun, diberikan pelajaran membaca. Jika sudah 16 tahun, diperlakukan sebagai sahabat.

pelakunya. Kalau ndak memberi pelajaran kepadanya, cukup dengan gerakan atau tanda. Dari sloka tersebut menegaskan tentang pengasuhan terhadap anak-anak itu, memperhatikan keadaan perkembangan anak itu, karena sistem pembinaannya di

diperlakukan sebagai sahabat. Perlakuan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana saling terbuka antara orang tua dengan anaknya. Perlakuan anak remaja sebagai seorang sahabat dimaksudkan bahwa seorang anak remaja dipandang akan memasuki tingkat yang lebih dewasa, baik secara fisik maupun cara berpikirnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi keluarganya sudah barang tentu ikut menjadi bebannya. Bahkan mungkin ia akan berinisiatif menyumbangkan buah pikirannya dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan. Agama mempunyai ajaran yang sangat mulia dalam menuntun umatnya untuk berperilaku yang baik

sifat-sifatnya merupakan bagian dari gambarannya terhadap alam dan lingkungan, serta dipengaruhi oleh perasaan dan sifat-sifat remaja itu sendiri. Perkembangan moral itu erat kaitannya dengan proses kemampuan yang sangat menentukan peran dalam pergaulan. Peran ini memungkinkan individu menilai berbagai situasi sosial dari berbagai sudut pandang. Salah satu syarat untuk menjalankan suatu peran adalah kesempatan berpartisipasi dengan suatu kelompok. Partisipasi itu tergantung dari kesempatan pergaulan dalam kelompok tertentu. Dalam beberapa kelompok di mana individu menjalankan peran sosial, seperti kelompok keluarga, di mana anak sebagai anggota keluarga harus menjalankan peran sosial sebagai anak terhadap orang tua dan sesama saudara. Kelompok teman sebaya, ia harus menjalankan peran sosialnya sebagai salah satu anggota kelompok. Pengasuhan terhadap anak-anak memperhatikan keadaan, oleh karena sistem pembinaannya diatur

Info Pro 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah videotron untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyaksikan kemeriahan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026 pada Sabtu 12 September. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun di Semarang Jumat mengatakan lokasi penempatan videotron akan segera diumumkan agar masyarakat mengetahui titik-titik yang dapat dikunjungi. Jajaran Polres Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Dadapayam Salatiga, tepatnya di Dusun Jambe, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Seorang pria berinisial MAF, warga Agromulyo Kota Salatiga, diamankan polisi setelah diduga menjambret seorang perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Boja Teja Lelana menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban Cindy, warga Dadapayam, Kecamatan Suruh, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari rumah menuju Kota Salatiga. Ketika melintas di lokasi kejadian, korban diduga dihadang pelaku yang datang dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian menarik paksa tas yang berada di pundak kanan korban. Info Pro 1.

0: sudah hampir selesai piresniknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan.

0: kompak sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini sedikit masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Satu, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap menemani Anda dalam Semarang malam ini sampai nanti jam 12 malam ya. Edisi hari Jumat pendengar 11 September 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat lalu, bahagia juga pendengar. Apapun yang sedang dikerjakan, barangkali masih ngelembur, tetap semangat pendengar. Yang sudah nyantai di rumah, boleh bergabung bersama Pro 1, karena banyak yang akan saya hadirkan pendengar informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Setelah tadi rangkaian informasi mimbar agama Hindu, info Pro 1, ada juga sebuah drama radio pendengar. Kita lanjut ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 17 menit, ngobras kami hadirkan untuk edisi Jumat ini pendengar. Kalau tadi Sabrina Leonor sudah berbicara harus menjaga hatinya pendengar, barangkali di era sekarang ini harus menjaga lingkungan sekitar ya, apalagi laut pendengar. Nah ini bagaimana peran nelayan kecil Wedung di Kabupaten Demak dalam mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan? Kita akan bincangkan dalam ngobras, dan saya berkesempatan ngobrol bersama Ketua KOB Sejahtera Bersama yang ada di Jalan Pantai Desa Kedung Mutih pendengar, RT 7 RW 3 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ya, Pak Mustaqfirin yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Mustaqfirin, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Pak Mustaqfirin?
1: Baik-baik.
0: Luar biasa. Pak Mustaqfirin, terima kasih banyak ini meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro
1: 1. Ya, siap.
0: Baik. Nanti pendengar Pro 1, Anda juga dapat bergabung. Silakan, kami akan tunggu sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Line telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital kami akan buka. Baik, Pak Mustaqfirin bisa dengar suara saya dengan jelas ya?
1: Ya, Mas.
0: Oke, baik. Pak Mustaqfirin, sebelum kita berbicara soal peran nelayan kecil yang ada di wilayah Kabupaten Demak untuk mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan, kita kenalan dulu dong Pak Mustaqfirin bersama kelompok usaha bersama atau KUB Sejahtera Bersama ini. Dulu sejarahnya bagaimana Pak Mustaqfirin sampai akhirnya bisa berdiri, dan sudah berapa lama sampai 2026 ini?
1: Ya, dulunya kita kan bingung Pak mencari persatuan nelayan, kemudian ada inisiatif

0: Udah 10 tahun ya Pak Mustaqfirin?
1: Kurang lebih, Pak.
0: Kurang lebih seperti itu. Oke, dengan total anggotanya sekarang ada berapa ini, Bapak?
1: 12, Mas.
0: 12 ya. Dari dulu sudah kompak 12 atau semakin lama berdirinya ini semakin bertambah atau bagaimana sejarahnya, Pak Mustaqfirin?
1: 14 anggota, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada yang alih profesi, tinggal 12, kemudian alih profesi lagi, tinggal 12 ini.
0: Oh. Ada yang beralih profesi, tapi tetap satu visi misi untuk bisa membuat laut yang ada di sana tetap lestari dan berkelanjutan ya, Pak Mustaqfirin.
1: Ya tentu dong, Mas.
0: Nah, itu dia.
1: Kelanjutan kita hidup sih, Mas.
0: Nah, betul. Nah, ini kita akan coba bahas, Pak Mustaqfirin. Kalau pendengar Pro 1 masih awam begitu ya, masih belum tahu kondisi di wilayah sana. Sebenarnya mungkin bisa cerita dulu, Pak Mustaqfirin, kondisi dan kehidupan nelayan kecil di Wedung saat ini gambarannya seperti apa, Bapak?
1: Kita nelayan kecil ini kehidupannya sekarang itu sulit, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi ini kebutuhan pokok naik, terus hasil tangkapan juga tidak seperti dulu, kurang memadai, kurang maksimal, akhirnya ya kita sulit, Mas.
0: Oke, tidak seperti dulu itu apa yang membedakan, Pak Mustaqfirin?
1: Dulu hasilnya kan sedikitnya nelayan, sekarang kan banyak, Mas. Para nelayan itu banyak.
0: Oke. Jadi dalam artian di sini ada saingan begitu, Pak Mustaqfirin. Semakin banyak.
1: Kurang lebih seperti itu. Apalagi orang-orang yang punya modal itu kan semakin besar.
0: Mm-hmm.
1: Modal semakin besar kapalnya, semakin besar alat tangkapnya, Mas. Sedangkan kita nelayan kecil itu ya cuma itu saja.
0: Oke, baik. Berarti memang di Wedung sekarang rata-rata masyarakatnya juga masih bergantung pada tangkapan laut atau bagaimana, Pak Mustaqfirin?
1: Ya, khususnya desa saya,
0: mm-hmm.
1: RT saya, lingkup saya, kita ini khusus nelayan, Mas.
0: Oke. Dan dari tahun ke tahun untuk hasil tangkapannya seperti apa ini? Trennya naik, turun, atau stabil, atau bagaimana, Pak Mustaqfirin?
1: Ya, standar-standar aja lah, Mas.
0: Oke, ya. Berkecukupan ya. Begitu ya. Oke. Tapi sebenarnya ini ada pengaruh apa ya? Musim, pengaruh cuaca, kondisi laut, ini mempengaruhi atau bagaimana, Pak Mustaqfirin?
1: Ya, kalau cuaca jelas mengaruhi, Mas. Seandainya musim barat itu kan ombaknya besar.
0: Oke.
1: Jam laut, kalaupun melaut tuh juga resikonya besar. Hasil tangkapannya juga gak maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau cuaca kemarau, kalau musim Juli, Agustus itu juga sepi, Mas.
0: Oke. Ini sudah masuk bulan September, pertengahan. Kalau September, trennya biasanya banyak atau kekurangan juga, Pak Mustaqfirin?
1: Ini malah lebih
0: parah ya?
1: Lagi.
0: Oh, lebih parah lagi. Oke, karena masih kemarau ya, Pak Mustaqfirin?
1: Ya.
0: Oke, akhirnya baik.
1: Orang tua kan airnya itu pahit gitu.
0: Berpengaruh ternyata ya. Tapi kalau hasil tangkap di Wedung ini biasanya yang menjadi unggulannya komoditas ikan apa ini, Pak Mustaqfirin?
1: Pertama biasanya itu satu ikan cumi.
0: Ikan cumi?
1: Sama teri, Mas.
0: Ikan kerapu dan teri.
1: Ikan kembung.
0: Oh, ikan kembung dan teri. Oke. Baik, tapi untuk sekarang ini nampaknya masih belum menjanjikan ya, Pak Mustaqfirin, untuk bisa melaut karena kondisi cuacanya begitu ya.
1: Ya,
0: Pak. Oke, baik. Dan ini sebenarnya apakah juga cuaca yang sekarang sulit diprediksi karena kan kondisi iklim juga berubah-ubah ya, Pak Mustaqfirin, dari tahun ke tahunnya. Ini apakah ada sosialisasi

0: mungkin dari DKP baiknya seperti apa ke depan menyikapi kondisi seperti ini? Ini sudah dibincangkan duduk bareng atau gimana Pak Mustaqfirin?
1: Ya pernah dibincangkan, seandainya laut tidak bersahabat, hati-hatilah. Kadang dikasih pelampung untuk penyelamat, kadang dikasih saran-saran gitu loh Mas.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya ya semua sudah dilakukan secara bersama-sama, memberikan solusi. Harapannya ke depan bisa semakin meningkat begitu ya hasil tangkapannya ya Pak Mustaqfirin.
1: Iya Pak.
0: Oke, selanjutnya ini kalau kita berbicara tantangannya Pak Mustaqfirin, mungkin tadi sudah disinggung soal cuaca yang kurang bersahabat. Kalau kita berbicara bulan Juni atau kemarau ini, biaya melaut ini juga menjadi tantangan tersendiri Pak Mustaqfirin?
1: Iya Pak, biaya melaut itu semakin mahal. Seperti BBM, bahan pokok itu semua naik, jadi nggak seimbang dengan hasil tangkapan. Jadi terpaksa kita ya pontang-panting cari solusi gitu Mas.
0: Oke. Dan solusinya saat ini untuk mengatasi harga bahan bakar yang naik, hasil tangkapannya sedikit, ini bagaimana Pak Mustaqfirin?
1: Misalnya kita pinjam ke BRI melalui KUR gitu Mas.
0: Oh.
1: Untuk menyambung okay. hidup.
0: Melalui bank, koperasi di sana adakah Pak Mustaqfirin?
1: Ada.
0: Ada juga ya. Itu bisa menjadi solusi juga. Oke. Tapi kalau kita berbicara laut, sebenarnya seberapa penting Pak Mustaqfirin laut bagi kehidupan ekonomi keluarga nelayan, khususnya di sana ini?
1: Ya, sangat penting Mas lah. Karena kita tergantung dengan laut, kita mencari nafkah di laut. Untuk membiayai kehidupan sehari-hari juga dari laut. Membiayai anak sekolah juga dari laut. Ya, sangat penting itu, Mas.
0: Oke, baik. Jadi, tadi Pak Mustaqfirin sudah bercerita juga, pendengar, bahwasannya untuk di desa Pak Mustaqfirin yang ada di Kedung Mutih, RT7, RW4, RW3 ya, lebih tepatnya Pak Mustaqfirin, ini rata-rata memang nelayan. Dan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah anak, ini masih bergantung pada hasil tangkapan. Nah, nanti bagaimana ya agar kita ini bisa sama-sama tahu mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan ini? Kami akan sambung lagi nanti, pendengar. Pak Mustaqfirin, kita jeda terlebih dahulu ya. Ada dua segmen, nanti jangan ditutup. Dan pendengar Pro 1, silahkan. Kami juga buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Boleh ya, telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-666-686, komentar lewat aplikasi RRI Digital, pendengar silahkan, kami akan tunggu sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Baik, pendengar Pro 1, kami lanjutkan kembali untuk ngobras malam hari ini ya. Peran nelayan kecil Wedung di Kabupaten Demak dalam mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan bersama Ketua KOB Sejahtera Bersama, Pak Mustakfirin. Pak Mustakfirin masih bersama kami ya.
1: Ya, Pak.
0: Baik, Pak Mustakfirin, ini sampailah kita ke inti tema pada malam hari ini ya, bagaimana mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan. Apa saja ini yang dilakukan oleh Pak Mustakfirin dan juga teman-teman di sana agar bisa menjaga kelestarian laut ini, Pak?
1: Ya, jangan buang sampah sembarangan, itu kan bisa mencemari air laut sehingga tangkapan juga semakin dikit. Seharusnya ada reboisasi penghijauan kembali seperti penanaman mangrove, itu kan untuk perkembangbiakan ikan, biar lebih lestari gitu loh, Mas.
0: Oke, baik. Ada dua poin ini, jangan membuang sampah sembarangan. Nah ini, apakah kondisi di sana memang sampah menjadi permasalahan utama, banyak sampah di sana, atau bagaimana ini, Pak Mustakfirin?
1: Memang, Pak, pantai-pantai itu banyak sampah. Terutama ini Kali Serang ini kan jalurnya kan dari Solo sana.
0: Oke.
1: Sehingga sampah itu larinya ke laut. Sehingga bisa mencemari air laut gitu. Juga mempengaruhi perkembangbiakan ikan.
0: Asal mula sampah ini dari mana, Pak Mustakfirin? Mungkin pernah tracking begitu ya? Apakah dari masyarakat di sana atau itu buangan dari wilayah-wilayah lain atau bagaimana?
1: Ya, Kali Serang ini kan dari Kudus sana, Kudus, kemudian sekitar desa-desa itu kan membawa sampahnya kebanyakan di sungai, jadi bisa mencemari gitu.
0: Oh, karena garis pantainya ini yang panjang, banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, alhasil nanti ngelumpuknya gitu ya, bahasa Jawa mungkin ngelumpuknya di pantai-pantai dan itu bisa berdampak pada ekosistem ikan di sana begitu ya, Pak Mustakfirin?
1: Ya, Mas Agil.
0: Baik. Dan ini sudah ada solusi kah? Mungkin dari Pak Mustakfirin dan tim melakukan bersih-bersih, ada edukasi ke masyarakat di sana, sosialisasi, pemasangan banner agar tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang dilakukan untuk bisa mencegah orang ini membuang sampah sembarangan, Pak Mustakfirin?
1: Sebenarnya desa saya itu sudah ada kegiatan seperti itu, Mas.
0: Oke.
1: Setiap orang itu dikasih tong sampah. Untuk membuang sampah, jangan sampai membuang sampah di tepi laut, di tepi kali gitu. Tapi yang namanya orang kan tetap ada yang satu dua orang tetap ada yang membuang, gitu, Mas.
0: Mungkin tidak ada semacam teguran atau membawa, biasanya kan ada Pak Babin begitu ya, Pak Mustakfirin yang diajak kolaborasi untuk memberikan edukasi ke orang-orang yang ketahuan masih membuang sampah sampai sekarang. Ini bagaimana?
1: Sudah, Mas, sudah dikasih pelang seperti jangan buang sampah. Dari apa juga ada penyuluhan semacam itu, membersihkan sampah-sampah itu. Tapi tetap masih ada satu orang, dua orang itu tetap masih ada buang sampah.
0: Jadi masih ada yang ngeyel ya, Pak Mustakfirin. Membuang sampahnya masih sembarangan ini ternyata menjadi PR begitu. Oke, selanjutnya tadi sempat disinggung yaitu penanaman atau perawatan mangrove. Di sana juga sudah dilaksanakan atau sudah digalakan atau bagaimana ini kondisinya, Pak Mustakfirin?
1: Sudah, Mas. Dari PMI juga sudah ada penanaman mangrove di tepi pantai, di tepi kali itu sudah ada. Dan pertumbuhannya juga bagus, gitu, Mas.
0: Oke. Efektif untuk menjaga kelestarian laut di sana, Pak Mustakfirin?
1: Ya. Ya tentu, Mas. Bisa mencegah abrasi, itu kan bisa untuk perkembangbiakan ikan-ikan kecil sehingga nantinya besar kan bisa ke laut gitu.
0: Baik. Dan itu Mas Pak Mustakfirin merasa bahwa masih perlu ditambahkan untuk mangrove-nya ini atau kondisinya sudah tercukupi atau bagaimana harapannya Pak Mustaqfirin?
1: Ya harapannya ditambah lagi lah Mas. Itu kan sekitar Demak itu sudah bagus pertumbuhannya mangrove, tapi di sekitar daerah Jepara itu kurang Mas.
0: Oke, baik. Nah, katakanlah masyarakat pesisir ini memang membutuhkan bantuan seperti mangrove, penanaman mangrove ini. Bisa menghubungi kemana, Pak Mustaqfirin?
1: Biasanya yang mengurusi atau yang menanam itu PMI, PMI bekerjasama dengan DKP, biasanya gitu, Mas.
0: Tapi masyarakat di sana meminta atau menunggu sebenarnya, Pak Mustaqfirin?
1: Kadang yang ada yang meminta, kadang ada dari sananya langsung terjun ke desa juga ada.
0: Oke, baik. Tapi untuk kondisi di lapangannya masih ada beberapa titik yang harusnya diperbanyak untuk mangrove ini ya, Pak Mustaqfirin?
1: Ya untuk daerah Demak sudah bagus, Mas.
0: Oke.
1: Perbatasan dengan Jepara, Jepara itu belum ada kelihatannya.
0: Dan itu bisa berefek kepada yang ada di Demak juga? Begitu Pak Mustaqfirin.
1: Iya Mas, karena kita melautnya itu di Laut Jepara.
0: Oke, baik. Yang di Jepara ini harusnya segera di apa ya, ya entah itu anggarkan atau segera ditanami mangrove agar semuanya bisa tercover dengan baik ya Pak Mustaqfirin.
1: Iya Mas.
0: Baik. Ada sampah tadi pendengar, permasalahan yang pertama, ada penanaman mangrove juga yang sebenarnya sudah baik tapi perlu diperbanyak. Kalau semisal penggunaan alat tangkap ini Pak Mustaqfirin, melihatnya di sekitaran sana, apakah masih banyak juga yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan atau semuanya sudah patuh dan tidak merusak lingkungan atau bagaimana ini kondisinya?
1: Sekarang kita menggunakan alat tangkap yang lebih ramah gitu Mas. Kita juga kemarin dibimbing oleh yayasan untuk menggunakan alat tangkap yang lebih lama untuk melindungi hewan-hewan yang dilindungi itu ada alatnya sendiri. Kita dilatih gitu Mas.
0: Oke, kapan itu pelatihannya Pak Mustaqfirin?
1: 1 tahun depan lah Mas.
0: Oke, baik.
1: Baru kelihatannya.
0: Itu rutin nantinya Pak Mustaqfirin, pelatihan-pelatihan untuk penangkapan ikan dengan baik itu?
1: Ya, terlalu dulu ada pelatihan 1 minggu, kemudian didampingi terus dari yayasan tersebut. Kita didampingi, kita cari solusi gimana baiknya untuk alat yang ramah lingkungan itu gimana. Terus bila dapat hewan-hewan yang dilindungi gitu, kita harus lepas lagi. Itu kan demi berkembang biakan ekosistem laut sih Mas.
0: Oke, jadi pemahaman-pemahaman ini sebenarnya sudah diberikan dan harusnya semua nelayan yang ada di sana paham ya Pak Mustaqfirin, bagaimana bisa mengambil ikan dari laut tetapi jangan sampai juga merusak tempat ikan hidup itu ya. Jadi tetap lestari ya. Dan untuk anak-anak kedepannya juga masih bisa dimanfaatkan begitu ya. Tidak hanya stop di sini karena penggunaan alat yang berbahaya. Tapi masih sering didapatnya atau tidak ini Pak Mustaqfirin, kasus-kasus nelayan-nelayan apa ya yang dalam tanda kutip nakal menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan ini?
1: Tempat saya tidak ada Mas.
0: Oke, nihil ya, tidak ada, semuanya sudah baik. Tapi biasanya apa sih Pak Mustaqfirin, definisi alat tangkap yang berbahaya ini barangkali pendengar Pro 1 juga belum paham atau masih awam. Ini contohnya seperti apa?
1: Ya seperti itu Mas, pengeboman gitu kan, itu bisa merusak lingkungan laut Mas.
0: Oke.
1: Terus pukat-pukat yang dari atas sampai ke bawah itu kan masih bisa menghabiskan ikan-ikan yang dari atas sampai ke bawah itu kan habis Mas.
0: Itu 2 contoh alat yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan yang ramah lingkungan ini dari yang sudah disampaikan ada sosialisasi tadi, yang dianjurkan ini seperti apa? Berarti cara menangkap ikan yang baik dan benar Pak Mustaqfirin?
1: Itu alat namanya alat hilah dasar dan ujung alatnya itu 1,5 inch sehingga ikan-ikan yang kecil itu bisa lolos, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Jadi yang itu jaring berarti, Pak Mustaqfirin?
1: Ya, kurang lebih seperti itulah.
0: Oh, gambarannya semacam jaring tapi pucuknya itu apa ya? Ukurannya memang ada beberapa inch begitu ya, sehingga ikan-ikan yang kecil semisal tertangkap itu masih bisa keluar. Yang terjaring itu ikan-ikan yang memang sudah apa ya? Dewasa atau sudah siap tangkap begitu ya, Pak Mustaqfirin?
1: Ya, Mas.
0: Oke, baik. Jadi itu pendengar gambarannya tadi Pak Mustaqfirin sudah bercerita ada sosialisasi yang diberikan ya. Oke, tapi sejauh ini masih memerlukan dukungankah dari pemerintah? Barangkali Pak Mustaqfirin mendengar dari teman-teman membutuhkan bantuan ini. Sebenarnya dukungan seperti apa Pak Mustaqfirin yang paling dibutuhkan dari pemerintah untuk nelayan-nelayan yang ada di sana?
1: Ya, bantuan itu harus, Mas. Bagi kami nelayan kecil itu perlu, sangat-sangat memerlukan bantuan tersebut. Karena kita kan nelayan kecil, tangkapannya juga kecil. Hasilnya pun tidak menentu. Ya, bagi kami nelayan kecil masih sangat-sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, Mas.
0: Contoh bantuan yang diperlukan ini, Pak Mustaqfirin.
1: Seperti bahan-bahan pokok yang murah, BBM disubsidi lagi, jangan dinaikkan, gitulah.
0: Itu untuk sarana melaut lah katakanlah. Permodalan ini Pak Mustaqfirin perlu disupport juga kah?
1: Ya seharusnya begitu, Mas.
0: Permodalan juga harus ya. Pelatihan-pelatihan perlu ditambah atau tidak ini Pak Mustaqfirin?
1: Perlu, bagi yang belum dapat pelatihan kan itu harus dilatih, Mas. Kami kan terima kasih sekali sudah dilatih gitu.
0: Ya, ada beberapa yang sudah dilatih, ada beberapa lagi yang harus diberikan pelatihan ya, Pak Mustaqfirin. Kalau semisal informasi cuaca, tadi kan Pak Mustaqfirin di awal menggambarkan bahwa kondisi cuaca itu juga berpengaruh untuk para nelayan ini bisa berangkat menangkap ikan atau tidak. Informasi cuaca ini bisa diakses dengan mudah atau bagaimana, Pak Mustaqfirin di sana?
1: Kita belum tahu masalah informasi cuaca, Mas. Kita belum ada pelatihan seperti itu. Sehingga perlu mengetahui cara bagaimana untuk mengetahui cuaca tersebut, Mas.
0: Oke, baik. Mungkin dari handphone sendiri atau bagaimana sejauh ini kalau semisal memutuskan untuk melaut atau tidak, ini dari apa ini Pak Mustaqfirin agar apa ya bisa tahu kalau ini saatnya melaut dan ini saatnya tidak melaut?
1: Kita mengandalkan pengalaman kita, Mas.
0: Oke.
1: Itu kan ombaknya besar. Ya, Mas, yang kita alami gitu.
0: Ya, oke, okay, baik. Ilmu titen lah ya, Pak Mustaqfirin, tapi di sini harus digarisbawahi juga informasi cuaca harusnya memang ada pelatihan juga agar nelayan di sana juga paham begitu ya, kapan harus melaut, kapan tidak. Baik. Pak Mustaqfirin, kita jeda sekali lagi, masih ada satu segmen begitu ya. Nanti yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1, tenang, saya akan bacakan di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana. Ada yang harus lewat dulu pendengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu segmen terakhir untuk ngobrol semalam hari ini, pendengar, bersama Pak Mustakfirin ya. Peran nelayan kecil Wedung di Kabupaten Demak dalam mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan ya. Pak Mustakfirin, ini saya bacakan dulu satu penanya yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih banyak, ada Pak Dani di Blora ya. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana teman-teman yang ada di Kabupaten Demak ini memasarkan hasil tangkapannya. Yang saya tahu ada beberapa kelompok itu yang memberdayakan orang di sekitar atau istrinya untuk mengolah hasil tangkapan ikan terus dipasarkan. Nah, ini apakah di Kabupaten Demak juga seperti itu? Baik, terima kasih Pak Dani di Blora ya. Pak Mustakfirin, gimana ini? Adakah yang seperti itu atau mekanismenya seperti apa ini?
1: Desa kami itu bila-bila kita dapat ikan, kita kasih-kasih, tentu kita jual ke pasar. Ada juga yang diolah seperti ikan asin, ada yang dijadikan petis, dan lain-lain, Mas.
0: Untuk pengolahan itu dari KUB Sejahtera Bersama atau bagaimana, Pak Mustakfirin?
1: Ya ada yang melalui kelompok, ada melalui pribadi gitu, Mas.
0: Oke, masing-masing begitu ya. Dan untuk pemasarannya tadi ada di pasar, ada dibuat petis juga, ada dibuat ikan asin begitu. Ini biasanya dipasarkannya di mana, Pak Mustakfirin?
1: Di desa kami ada pasar, Mas. Ada pasar ikan.
0: Oke.
1: Ikan lokal itu kalah dengan ikan pendatang, Mas. Terus besar itu banyak yang bawa ikan, sehingga kita itu kalah harga, gitu, Mas.
0: Baik. Dan untuk mengatasi itu, mungkin ada solusi yang sudah diberikan dinas atau komunikasi dengan pihak-pihak lain ini, Pak Mustakfirin?
1: Belum, Mas.
0: Oke.
1: Ya itu tergantung. Oh, bos besar bawa ikannya dikit, ikan lokal juga naik harga gitu. Tapi memang bila panen raya itu ikan turun sekali, Mas, harganya.
0: Kalah dengan ikan-ikan pendatang itu ya, Pak Mustakfirin, dan belum ada solusi sampai sekarang ini ya. Masih dibutuhkan solusi yang cepat untuk mensejahterakan nelayan yang ada di sana berarti ya.
1: Iya, Mas.
0: Baik. Terima kasih tadi Pak Dani ya. Ini tidak memanfaatkan sosial media mungkin Pak Mustakfirin untuk olahan-olahan ikan itu dijual secara online. Apakah ada seperti itu atau ke depan nanti mungkin ada ide seperti itu Pak Mustakfirin?
1: Sebenarnya sudah ada pelatihan-pelatihan dari DKP, Mas. Cuman kita nelayan itu buta sosial media, jadi kita gak
0: bisa gitu. Jadi masih terkendala juga di sana ya, Pak Musak. Harapannya atau kepinginnya kan pasti ada, cuman masih ada kendala begitu ya. Baik. Terima kasih banyak tadi Pak Dani ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Pak Mustakfirin, terakhir ini mungkin ada sebuah pesan juga, komitmen dari nelayan yang ada di Wedung untuk sesuai judulnya ini kan menjaga laut, apalagi untuk generasi mendatang. Pesannya seperti apa, Pak Mustakfirin? Silakan.
1: Kita sebagai nelayan, ya harusnya mencari ikan, itu jangan sampai merusak lingkungan, karena juga nanti kan diwariskan untuk anak-anak kita, Mas. Kalau lautnya rusak, anak cucu kita juga gak bisa menikmati, sehingga hasilnya juga gak maksimal. Gitu, Mas.
0: Baik. Tugas bersama ya Pak Mustakfirin, tidak hanya bisa ya kelompok di sana pasti bertanggung jawab, tapi bagaimana support sistemnya juga harus berjalan agar semuanya bisa dinikmati kelak, tidak hanya berhenti sampai di sini. Pak Mustakfirin, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Sukses, sehat selalu, pokoknya salam juga untuk teman-teman di sana Pak Mustakfirin. Lain kali kalau ada kesempatan kita bisa berbincang kembali, Je.
1: Iya,
0: Mas. Baik, sekali lagi terima kasih. Sukses ya selalu, selamat malam Pak Mustakfirin.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, itu tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya bersama Ketua KOB Sejahtera Bersama yang ada di Jalan Pantai Desa Kedung Mutih RT 7 RW 3 Kecamatan Medung Kabupaten Demak ya, Pak Mustakfirin yang sudah berbicara terkait peran nelayan kecil di Wedung Kabupaten Demak ya dalam mewujudkan laut yang lestari dan berkelanjutan. Terima kasih juga atensinya yang sudah bergabung. Kami lanjutkan Semarang malam ini pendengar sampai jam 12 nanti.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Pro 1. Selamat malam semuanya ya yang sedang mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang masih temani Anda untuk edisi Jumat ini, pendengar, 11 September 2026 ya. Ulang tahun LPP RRI, pendengar. Khusus sekarang malam hari ini, saya mewakili RRI Semarang ya, mengucapkan terima kasih juga untuk ada yang sudah sedari dulu mendengarkan Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3, semuanya lah ya. Ini untuk RRI tentu, dan kita tidak henti-hentinya memberikan pelayanan untuk Anda yang terbaik, pendengar, dan semuanya kami hadirkanlah dari A sampai Z. Apalagi lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an siap kami hadirkan dalam segmen Ruang Rindu edisi malam ini sampai jam 11 malam, pendengar. Silakan boleh bergabung, telepon 0248316686 ya. Lewat WhatsApp 0816666886, aplikasi RRI Digital juga boleh, pendengar. Silakan berikan ucapan, harapan, ataupun ada masukan untuk RRI Semarang, pendengar. Sekalian request lagu, salam-salam juga boleh ya. Ruang Rindu sampai jam 11. Sekalian nanti informasi musik kami akan perbarui untuk Anda.

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ruang Rindu, Pro 1 RRI Semarang Beringer hadir dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request ya. Silahkan telepon 02484

0811-3316-866. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816-666-886. Saya ada waktu pendengar sampai jam 11 malam ya. Yang satu ini dari Rockset pendengar. Jujur entah kenapa, menurut saya belakangan ini banyak sekali penyanyi-penyanyi dari negara-negara Eropa yang kita putarkan, pendengar. Ada dari Irlandia, ya kan? Kita kenal dengan The Corrs, di mana mereka bermusik dengan ciri khas lagu-lagu dan juga alat musik Celtic, pendengar. Kali ini datang dari Swedia, ya, duo pop rock Rockset, pendengar, yang terdiri dari Mary Fredriksson dan juga Per Gessle, ya, di mana keduanya mulai dikenal secara internasional pada akhir 80-an, pendengar. Rockset ini kemudian meraih popularitas besar berkat perpaduan pop, rock dan juga power ballad, pendengar, dengan sejumlah lagu yang sukses di berbagai negara ya. Salah satunya It Must Have Been Love yang dirilis tahun 87, pendengar. Ini sebenarnya lagu Natal yang berjudul It Must Have Been Love, pendengar, dalam kurung ya, Christmas for the Broken Heart. Jadi lagu tersebut kemudian diubah versinya dan dirilis kembali pada tahun 90 untuk soundtrack film Pretty Woman yang dibintangi Julia Roberts dan Richard Gere, pendengar. Versi terbaru inilah yang membuat lagu tersebut menjadi salah satu hits terbesar dari duo ini, pendengar, dan membantu mereka mencapai kesuksesan internasional ya. Judul lagunya atau makna lagunya soal apa sih? Kok ada love-love-nya ya? Kalau kita ngomongin cinta, kayaknya gak ada habisnya, pendengar. Semuanya soal cinta ya. Jadi Rockset menceritakan lagu ini berkisah tentang hubungan yang telah berakhir, tetapi kenangannya masih membekas, pendengar. Tercermin dari lirik yang menggambarkan rasa kehilangan dan juga penyesalan. Aduh, bayangkan hubungannya sudah gak ada, pendengar, sudah berakhir. Tapi kok kadang kita masih ingat ya? Kita pernah jalan-jalan kesini, kok kita masih ingat ya? Biasanya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kok tiba-tiba udah gak ada orangnya, tapi masih ada rasanya. Kepikiran, overthinking bahasa zaman sekarang, pendengar. Jadi itulah lagu dari Rockset yang berjudul It Must Have Been Love yang sudah saya putarkan malam hari ini ya. Ada kenangan barangkali, pendengar, gak bisa move on sama siapa gitu, mau cerita boleh. Pokoknya kita malam hari ini bikin santai saja ya, berhubung ini ulang tahun RRI juga, pendengar. Silakan yang mau memberikan harapan, masukan juga boleh, pendengar. Request lagu, salam-salam boleh ya. Oke, ini yang sudah bergabung, saya cek terlebih dahulu di WhatsApp-nya Persatu 0816666886 ya, dari Mbak Herlina. Selamat malam Mbak Herlina, apa kabarnya di Jawa Timur ya, kalau tidak salah? Jawa Timur panas, adem, atau cuacanya seperti apa ini Mbak Herlina? Katanya ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Shilawan Seven yang kisah klasik untuk masa depan. Oke, nanti saya carikan dulu ya Mbak Herlina, harusnya ada. Nanti kalau semisal tidak ada, saya akan kabari lagi. Katanya salam untuk Mas Denny, ada juga Kuswara dan istrinya Kak Kayla, mungkin konco lawas juga yang sedang berjualan kebab dan jagung bakar di kawasan Semarang Utara. Oke, terima kasih Mbak Herlina. Duh, ini enak ya pendengar, malam-malam jagung bakar. Kalau saya tim jagung serut sih, karena kalau jagung bakar jujur makannya ribet. Jadi kalau jagung serut itu kan lebih enak, pendengar, tinggal pakai sendok selesai. Oke, ini saya sapa lagi dari Mas Lutfi. Selamat malam Sembung Harjo, bergabung ya. 81 tahun RRI mengudara dengan setianya melayani serta memberi informasi yang aktual untuk para pendengarnya. Selamat ulang tahun ke 81 RRI, semoga terus jaya mengudara untuk Indonesia. Aduh, keren banget kata-katanya Mas Lutfi, terima kasih ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Lutfi, pendengar yang lain selalu setia bersama Pro1. Oke, katanya ini titip salam untuk Mas Agus di Tlogosari, salam balik ya. Request lagunya dari Gombloh-Gombloh-nya belum bisa saya putarkan Mas Lutfi. Silakan nanti kalau mau ganti boleh tinggal WhatsApp saja ya.
Oke, nanti saya putarkan lagunya, pendengar, untuk Mbak Herlina. Kayaknya ada, nanti saya akan kabarin lagi. Tapi untuk gombloh belum ya, Mas Lutfi. Jadi silahkan nanti bisa bergabung kembali.

satu lagu pendengar dari band rock asal Inggris ya, Muse. Ini saya harus motong dulu, biasanya 3 lagu baru saya masuk pendengar ini. Karena saya ingat ya, Muse sedang ramai diperbincangkan di internet pendengar, karena Instagram mereka berubah nama. Sebenarnya bukan berubah sih, lebih ditambahkan. Kalau dulu Anda ketik Muse itu langsung keluar paling atas pendengar. Kalau sekarang Anda harus menambahkan @museband. Kenapa? Karena pendengar, nama Muse tok ya atau nama Muse doang itu diambil alih oleh Meta ya untuk produk agen kecerdasan buatan AI terbaru mereka yang bernama Muse. Jadi mau nggak mau ada produk AI namanya Muse. Dan itu brandnya Meta, pendengar, di mana Instagram itu brandnya Meta juga. Ya, 3 rocker asal Inggris ini harus ngalah. Dan mereka Instagramnya berganti nama menjadi Muse Band. Dulu padahal ikonik banget ya, cuman Muse selesai, kali ini harus ngalah, pendengar. Dan ini jadi perdebatan juga begitu ya. Belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen band Muse, pendengar, maupun Meta. Apakah pengambilan handle ini murni kebijakan sepihak atau melalui kesepakatan komersial begitu. Nanti kita tunggu deh, karena jujur ini sedang ramai di perbincangan juga, apalagi untuk fans-fans garis keras Muse pendengar. Gimana? Anda termasuk yang kecewa atau ya udah nggak apa-apa biasa saja atau gimana ini pendengar? Jadi kasihan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apalah. Muse tetaplah Muse, tetap dikenal di mana-mana pendengar.

asal mula nama Sheila on Seven. Nama Sheila diambil dari nama salah seorang teman para personil, sedangkan on Seven maksudnya adalah 7 tangga nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mendengar nama Sheila on Seven, para penikmat musik Indonesia pasti akan langsung ingat dengan lagu Dan, ciptaan Eros Chandra ini. Lagu ini berhasil mengantarkan Sheila on Seven di puncak popularitas mereka saat itu. Awalnya, Sheila on Seven merilis album perdana mereka pada Maret 1999. Single pertama mereka, yaitu Kita, sebelumnya dirilis terlebih dahulu pada akhir Februari 1999, namun penjualan album mereka sempat seret. Fenomena terjadi ketika lagu Dan dirilis dan berhasil meracuni pecinta musik di seluruh Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru, menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Rekor yang belum pernah dipecahkan oleh musisi lain.

Album kisah klasik untuk masa depan yang dirilis tahun 2000 langsung menggebrak pasaran berkat lagu-lagu andalan seperti Sahabat Sejati dan Sepia. Tercatat kurang dari 1 tahun, Sheila on 7 mencetak rekor penjualan album mencapai 1,7 juta kopi. Sebuah pencapaian fenomenal dari band yang kini masuk daftar band legendaris Indonesia.

kenapa kita mau bermain musik buat Silon Seven, karena tujuannya adalah kita ingin membahagiakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satu yang membuat Silon Seven tetap bersama adalah usaha dari kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, dan dari Sila Geng pastinya gitu, karena keberadaan Sila Geng ikut menjadi motivasi buat kita bahwa kita sampai hari ini masih berguna buat orang lain gitu, jika kita bersama-sama. Jadi itu adalah salah satu juga yang membuat Silon Seven masih bertahan sampai sekarang. Dan Silon Seven adalah band yang apa adanya, tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah mengurang-urangkan dengan segala keburukan dan kebaikannya.

terkenalnya lagu-lagu Sheila on Seven. Sampai-sampai penyanyi asal Taiwan mengaransemen lagu yang berjudul Sepia dengan bahasa Mandarin. Musikopedia. Musikopedia. Musikopedia.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji, Surya Ramadan, STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah, kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

0: Sejujurnya, pendengar Pro 1, saya masih mengharapkan Anda untuk bergabung malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu ya. Silakan request lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an pendengar Indonesia, lagu-lagu barat mancanegara juga boleh ya. Telepon, WhatsApp, SMS, ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Satu lagu dari Yovi & Nuno pendengar, ini merupakan salah satu grup musik pop Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu cintanya. Dan apa ya, menurut saya lagu-lagu dari Yovi & Nuno itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar. Setuju atau enggak menurut Anda? Ya, Yovi Widianto ya sebagai pentolannya pendengar, yang sebelumnya sudah dikenal melalui Kahitna. Dalam perjalanan karirnya, Yovi & Nuno melahirkan sejumlah lagu populer yang memperkuat karakter mereka sebagai salah satu nama penting dalam musik pop Indonesia ya. Perpaduan melodi yang romantis, aransemen yang mudah diterima, itu merupakan kunci dari Yovi & Nuno. Lagu ini juga keren pendengar ya, termasuk ke dalam album The Special One yang rilis pada tahun 2007 ya. Keren banget dari Yovi & Nuno, sudah saya putarkan. Oke. Ya sudah krangkring-krangkring lewat teleponnya Pro 1 0248316686, saya angkat terlebih dahulu pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa rindu. Kabar?
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ini Mas Agus suaranya kok berbeda?
1: Iya. Masih sakit
0: dong. Waduh, masih pilek ini Mas Agus.
1: Iya, betul. Mas Agil gimana? Sehat?
0: Sehat dong, tetap semangat ini. Kebetulan masih diberikan kesehatan.
1: Iya.
0: Bersyukur Mas Agus.
1: Bersyukur.
0: Lah ini Mas Agus kalau sakit wedang uwuhnya enggak diseduh.
1: Oh, sudah jahe.
0: Oh, jahe.
1: Bikin sendiri jahe.
0: Wah.
1: Sering.
0: Mantap ya resepnya.
1: Iya. Dikasih jeruk.
0: Iya. Sama madu biasanya ya Mas Agus.
1: Ya madu.
0: Nah.
1: Terus.
0: Oke. Ya semoga nanti sehat-sehat ya Mas Agus, cepat membaiklah.
1: Iya.
0: Mas Agus.
1: Mana?
0: Ini 81 tahun RRI 11 September. Ada ucapan, ada harapan, ada masukan Mas Agus?
1: Oh ya, harapannya bisa melayani masyarakat dengan baik. Semoga saya di darat.
0: Amin.
1: Mengudara apa? Karena ini tagline sekali di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara, betul.
1: Tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka. Mas Akil nggak tahu.
0: Kenapa?
1: Pertama kali direktur RRI.
0: Wah, yang paling pertama itu.
1: Tahu.
0: Wah. Saya belum mengulik sejarahnya ini Mas Agus.
1: Tahu, aku tahu.
0: Wah, tapi nah, dulu saya taunya perjuangannya ini Yusuf Ronodipuro, Mas Agus.
1: Tapi
0: direkturnya yang pertama belum. Siapa ini Mas Agus? Kasih tahu saya dong.
1: Itu loh, Mas. Abdul Rahman Saleh.
0: Abdul Rahman Saleh ya. Oke.
1: 45
0: itu temennya Yusuf Ronodipuro itu.
1: Iya betul.
0: Mas Agus kan perjuangannya bareng-bareng.
1: Iya betul.
0: Ya. Nah, ini bisa tahu gimana Mas Agus cari informasinya di mana?
1: Apa?
0: Bisa tahu apa direktur utama yang pertama itu dari mana taunya?
1: Oh, dulu dari bapak saya
0: toh ya. Wah, penggemar RRI dari dulu ternyata ya.
1: Iya. Kalau TVRI itu 62.
0: TV-nya pas, ya. Pas Olimpiade kalau tidak salah ya Mas Agus.
1: Iya betul.
0: Di Jakarta
1: betul,
0: ya. Betul. Olimpiade atau SEA Games gitu ya.
1: Iya betul.
0: Wih, keren ini Mas Agus.
1: Aku rekam lagu.
0: Apa nih lagunya?
1: Oh, lagunya dari Mayang Sari aja deh.
0: Mayang Sari adanya satu tok
1: tiada
0: Mas
1: lagi.
0: Agus. Tiada lagi. Ya memang yang hanya satu
1: tiada,
0: tok.
1: Tiada lagi.
0: Betul. Besok kulaan ya, nanti saya sampaikan ke musik direkturnya Mas Agus. Siap.
1: Yang itu Ruth Sahanaya yang baru belum keluar ya?
0: Ruth Sahanaya album barunya belum ini.
1: Katanya apa kemarin itu?
0: Merindu Mas Agus.
1: Ah, merindu.
0: Merindu. Ya, dengerin ternyata Mas Agus kemarin saya baca infonya.
1: Iya, saya dengar RRI.
0: Ya, nanti kalau sudah masuk saya putarkan khusus spesial untuk Mas Agus. Oke.
1: Okay. Ya. Siap. Salamnya buat Mas Kano ya. Hasan.
0: Mm-hmm.
1: Mas Yosi.
0: Betul.
1: Terus yang
0: tadi ini Mas Lutfi.
1: Mas Lutfi.
0: Betul, ya, tadi sudah ya. Salam ke Mas Agus.
1: Ya, terus itu Pak Hakim.
0: Mm-hmm.
1: Di Pekalongan.
0: Oke.
1: Okay. Ibu siapa ibu?
0: Yang sering bergabung biasanya Bu Asyar, Mbak Herlina juga.
1: Oh, Mbak Herlina, Bu Asyar.
0: Ya.
1: Semuanya saja deh.
0: Siap.
1: Mendengar Pro 1. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dapat Mas ya.
0: Amin. Terima kasih Mas Agus ya, sehat juga di sana.
1: Selamat
0: ya.
1: Malam.
0: Selamat malam Mas Agus. Selamat menikmati malam hari ini. Nyantai di rumah. Semoga sehat ya. Lagi pilek pendengar, kita doakan bersama-sama semoga Mas Agus segera sembuh. Amin. Oke, ini saya sapa juga tadi Mas Lutfi request lagunya Sheila on 7 seberapa pantas. Tadi sudah keluar Sheila on 7-nya Mas Lutfi. Tadi Mbak Herlina yang sudah request lagunya. Monggo nanti bisa ganti lagi ya Mas Lutfi. Mohon maaf ini tadi sudah keputar. Oke, katanya semua pendengar Pro 1 diramaikan ruang rindu. Ada Mas Agil, ada Mbak Nadira juga, Mas Aldi juga ya. Mas Lutfi jangan lupa, Mas Aldi juga siaran ruang rindu. Terima kasih. Nanti silakan ganti Mas Lutfi, saya tunggu ya. Saya geser dulu, ini dari Yani ya. Selamat malam Kak Yani. Ini saya manggilnya Mbak atau Mas ya? Kak Yani saja biar aman. Dari Kak Yani katanya selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga terus mengudara, membawa harapan, pengetahuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Kak Yani ya, sudah membawakan pesan yang menyentuh. Terima kasih banyak. Kalau mau request lagu, boleh ya Kak Yani, nanti saya akan tunggu. Oke, yang lain pendengar, silakan. Saya ada waktu sampai jam 11 malam ini ya. Jangan sia-siakan untuk nongkrong di Pur 1 dengan lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an, 2000-an ya. Kita ke Mayang Sari dulu, karena tiada lagi yang lain pendengar. Jadi saya putarkannya yang tiada lagi dari Mas Agus Logosari yang sudah request.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Yang satu ini pendengar merupakan favorit saya dari diva kenamaan asal Amerika Serikat ya, yang lahir dengan pengaruh musik pop and R&B ya. Asal New York, pendengar, Mariah Carey, di mana dirinya sudah mencuri perhatian dunia pada awal 90-an, pendengar. Apa ya, bisa dibilang kemampuan nyanyinya sih khas banget ya. Terus jangkauan suaranya luas, pendengar, nada rendah bisa, nada tinggi melengking ya kan. Dan sepanjang karir, Mariah Carey memang sudah menghasilkan banyak lagu hits dan dikenal kuat dalam membawakan lagu-lagu soal kerinduan, cinta, perpisahan, lagi-lagi cinta, pendengar ya. Tapi memang Mariah Carey spesialisnya sih ya. Oke, dan yang barusan saya putarkan itu judulnya We Belong Together, pendengar. Rilis pada tahun 2005, menjadi salah satu single dari album The Emancipation of Mimi. Lagu ini menjadi titik penting dalam kebangkitan karir seorang Mariah Carey, pendengar, setelah periode yang apa ya, bahasanya mungkin cukup menantang lah pada awal 2000-an ya. Salah satu fakta juga untuk lagu ini, pendengar, ditulis oleh beberapa produser ya, terus meraih kesuksesan luar biasa dan menjadi salah satu lagu paling identik dengan era musik pop and dan R&B pertengahan 2000-an, pendengar. Nuansanya pop slow ballad yang menceritakan tentang seseorang yang menyadari bahwa dirinya masih sangat membutuhkan mantan kekasihnya setelah hubungan mereka berakhir. Aduh, dari tadi cinta-cintaan, dari tadi soal mantan, pendengar, dari tadi soal kenangan, ada apa dengan malam hari ini? Apakah malam hari ini spesial untuk mantan? Aduh, agak berat pembahasannya ya. Tapi biarlah Mariah Carey dengan

dengan lagu-lagunya yang bagus-bagus, pendengar, kita dengarkan saja ya. Kalau kangen sama orang-orang yang sudah pernah lewat, ya udah biarkan, itu fase dalam hidup. Oke, ini saya geser lagi ke Mas Lutfi. Aduh, Mas Lutfi, request lagunya yang sudah diputarkan semua. Yang pertama sempat request lagunya Sheila on Seven, tadi sudah keputar. Kali ini mau request lagunya Yovi and Nuno, tadi sudah diputarkan Mas Lutfi. Tadi Yovi and Nuno-nya Menjaga Hati. Gimana ini, Mas Lutfi? Coba deh Tanpa Cinta, mungkin ada versi yang lain penyanyinya. Tanpa Cinta, iya, Yovi and Nuno sih. Itu pun 2014, Mas Lutfi. Kita maksimal 2010. Coba deh, nanti Mas Lutfi bisa dicek dulu playlist-playlist lamanya dari penyanyi-penyanyi yang lain ya, Mas Lutfi. Karena kebetulan yang di request sudah muncul semua tadi. Ini mohon maaf ya. Semoga masih berkenan untuk request lagi, Mas Lutfi. Saya akan tunggu ya. Dan yang lain pendengar, kita kembali ke lagu. Kali ini saya geser ke Indonesia dari salah satu band yang terkenal di era 2000-an juga, pendengar. Ada band ya, dengan judul lagunya Pura-Pura Cinta.

0: Bagaimana masyarakat bisa ikut andil dalam kampanye Bahasa Indonesia? Kita simak penjelasan dosen Fakultas Bahasa dan juga Seni UNES, Maina Febriani, SPD, MPD.
1: Jadi masyarakat itu harus membiasakan diri dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, terutama bagi para pesohor gitu. Kalau zaman sekarang kita katakan pemengaruh ya, atau bahasa Inggrisnya adalah influencer. Apalagi pada saat ini era teknologi, era media sosial ya, era society 5.0 yang mana semuanya itu seperti punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya ya. Oleh sebab itu seharusnya strateginya adalah masyarakat memiliki integritas berbahasa dan juga para pesohor atau pemengaruh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rasa bangga mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 yang usianya hampir sama dengan usia Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali mengudara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Semarang. Tadi saya sempat mempresent ya, salah satu band yang terkenal di tahun 2000-an itu ada band namanya. Ada band ya kan. Tapi tidak hanya ada band saja, melainkan yang satu ini, Juliet, juga merupakan grup musik Indonesia yang dikenal pendengar pada era 2000-an karena lirik-lirik romantis ya. Beranggotakan Alex, Adi, dan Joy, pendengar, karakter musik mereka memang menceritakan soal hubungan anak muda waktu itu, pendengar, tahun 2000-an ya. Dan kehadiran grup Juliet ikut mewarnai perkembangan musik pop Indonesia pada masa ketika radio juga masih berjaya, pendengar. Banyak yang request lagu-lagu Juliet ya. Lagu ini menjadi bagian penting dari album Pasti Pas yang rilis tahun 2007, pendengar. Salah satu hal yang menarik dari Juliet adalah kemampuan mereka menghadirkan lagu yang temanya sederhana tetapi mudah dikaitkan dengan pengalaman pendengar. Itu kekuatannya, pendengar. Makanya sampai sekarang masih ada yang ingat gitu ya. Oh, band Juliet, judul lagunya Kasih ya kan. Oh, band Juliet dengan lagu-lagu yang lain. Memang keren banget sih pendengar dari Juliet ya. Saya putarkan tadi, terima kasih ada Mas Topan di Teguanu yang sudah minta lagunya Juliet ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 saja. Oke, terima kasih sudah saya putarkan. Yang lain pendengar, monggo. Saya masih ada waktu sampai jam 11 ya. Tinggal satu segmen saja untuk Ruang Rindu malam hari ini.

Enciclopedia. Enciclopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibie dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis. Dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.

berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

Saya rasa mendengar lagu dari Evanescence ini cocok untuk menutup jumpa kita dalam segmen Ruang Rindu ya, My Immortal Pendengar. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah menemani saya sedari jam 9 tadi sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ruang Rindu akan kembali besok ya, di jam yang sama, 9 malam sampai jam 11 malam. Kita akan putarkan lagu-lagu terbaik pendengar dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara ya. Yang belum bergabung, yang belum request, besok lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Tapi jangan khawatir, kalau saya masih menemani Anda sampai jam 12 malam ya. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini pendengar, informasi siap saya perbarui untuk Anda.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI, zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin cepat, tapi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpercaya tidak pernah berhenti. Dan Radio Republik Indonesia atau RRI telah membuktikan selama 81 tahun. Saya, Risma Adi Chandra, PLT Bupati Pati, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Mari terus ikuti berbagai program dan informasi melalui RRI. Jadikan setiap siaran sebagai bagian dari perjalanan Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi perekat pemersatu bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, jangan lupa ya, besok tanggal 12 September 2026 akan ada pembukaan atau rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026 yang berlangsung di Kota Semarang. Jadi ada himbauan dari Pak Polisi, pendengar, agar bisa menggunakan jalur alternatif ya, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya mobilitas selama kegiatan berlangsung. Tadi saja, pendengar, saya tuh lewat di daerah Akpol sudah ramai. Bayangkan besok ada MTQ skalanya nasional di Simpang 5 itu macetnya seperti apa. Apalagi malam minggu, pendengar, banyak yang liburan juga ya. Jadi Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan peningkatan mobilitas mulai terlihat. Rombongan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia ini mulai berdatangan, pendengar, melalui bandara dan juga stasiun ya. Pemantauan kondisi lalu lintas dilakukan melalui CCTV di Command Center, Google Maps, serta patroli anggota di lapangan. Pendengar, polisi ini juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan MTQ Nasional. Pada Jumat malam, pendengar, rekayasa lalu lintas disiapkan di sekitar kawasan Gubernuran yang menjadi salah satu lokasi kegiatan. Polisi juga menyiapkan skema kontraflow apabila terjadi kepadatan di depan kawasan Telkom ya. Sementara itu, pada Sabtu besok, pendengar, pagi ya, pengaturan arus dilakukan saat pawai yang dimulai pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ya, pendengar, rute pawai meliputi Balai Kota, Lawang Sewu, Jalan Pandanaran, Trilomba Juang, Indonesia Kaya, pendengar, hingga depan kantor Gubernur Sisi Barat ya. Jadi masyarakat yang memiliki tujuan perjalanan di kawasan tersebut pagi besok dihimbau menggunakan jalur alternatif, dan himbauan ini untuk menghindari kepadatan selama pelaksanaan pawai, pendengar. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan saat puncak pembukaannya ya, pendengar. Pagi itu ada pawai dan sore itu puncak pembukaan pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Pengalihan arus dilakukan di kawasan Simpang 5 termasuk dari arah Air Mancur, RRI serta Jalan Pandanaran 1 dan 2 ya. Kendaraan menuju arah barat itu akan diarahkan melalui Jalan Sriwijaya. Pengaturan tersebut dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi kepadatan di lapangan ya. Jadi selama pelaksanaan MTQ Nasional, pendengar, sepekan ya, Satlantas menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan dapat disesuaikan dengan perkembangan arus kendaraan dan juga aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai terjebak macet, pendengar, besok hari Sabtu 12 September ya, dalam rangka mengawal MTQ Nasional yang berlangsung di Kota Semarang.

terasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384 ribu km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Lori Blue Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele, adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis kontralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penampil vokal pop terbaik.

Dua tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21, lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep. Dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun

kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

Dalam perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

Pendengar Prosatua dari Semarang, untuk Anda yang terus jatuh cinta dengan lagu-lagu, dengan informasi, dengan program-program yang RRI berikan, terus support kami pendengar, karena tanpa Anda semuanya pendengar Prosatu, kita juga bukan siapa-siapa ya. Kami juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi Anda. Jadi ya, kritik, saran, apresiasi itu pasti kami perlukan, apalagi momennya pas pendengar dalam rangka ulang tahun LPP RRI yang ke-81 pendengar. Terima kasih saja untuk semuanya tadi yang sudah mengapresiasi, juga memberikan pesan request lagu malam hari ini. Pro 1 kembali hadir esok hari ya, mulai jam 5 pagi, lanjut siang, sore sampai malam pendengar. Informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda ya. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Pesan saya seperti biasa pendengar, sehat-sehat, bahagia terus ya kan, dan yang tak kalah penting, selalu bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa pendengar. RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sabtu 12 September 2026. Dan nanti pendengar, di awali jumpa kita dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, yang akan membahas topik yaitu tafsir surah Al-Munafikun ayat 5 hingga 8 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Ma'mun M. Hum. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital. Inilah Semarang Pagi ini bersama saya, Nadira Aisyah.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

hari ini ya. Dan pendengar, sepertinya ini kita masih terkendala untuk menghubungi Ustadz Makmum ya. Dan sebagai gantinya pendengar, kami akan sajikan untuk Anda ya. Dan kita akan angkat dulu ini kira-kira untuk yang menelpon kita, dan saya akan mencoba menghubungi Ustadz Makmum sekali lagi pendengar. Dan untuk Anda tetaplah bersama kami, karena kami akan membahas topik yang menarik pastinya mengenai tafsir surah Al-Munafiqun ayat 8, ayat 5 hingga 8. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar masih bersama kami dalam Mutiara Pagi ya, dan sepertinya kami belum berhasil untuk menghubungi Ustadz Makmum Pendengar untuk pagi hari ini. Sebagai gantinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda paket Mutiara Pagi dengan topik relasi umat dan agama. Selamat mengikuti pendengar.
1: Pendengar, seperti janji saya tadi ya, kita akan bincangkan mengenai memahami relasi umat dan ulama bersama Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang. Kita akan sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Silvi.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, memahami relasi umat dan ulama, ini boleh kita bedah satu-satu. Silahkan Pak Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Silvi yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi akhir-akhir ini kita sedang apa ya? Banyak ramai dibicarakan tentang salah satu siaran televisi yang di situ kemudian menggambarkan bagaimana situasi pondok pesantren begitu kan, dengan kemudian dengan narasi yang sebenarnya tidak tepat ya, karena ada sebuah video yang kemudian dilepaskan konteksnya kemudian diberikan narasi. Nah, dari sini kemudian muncul berbagai respon. Nah, salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana sebenarnya relasi antara umat dan ulama gitu. Jadi dalam agama kita, selain hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ibadah, itu juga ada yang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan makhluk, sesama makhluk. Bisa kita dengan sesama manusia, bisa kita dengan hewan, bisa kita dengan tumbuhan, dan juga kita dengan alam. Bahkan kita dengan sesuatu yang gaib, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, salah satu hubungan antar manusia itu ada yang namanya hubungan antar ulama dan umat. Mungkin kita tahu bahwa ada umat, juga kemudian ada ulama. Umat biasanya diposisikan sebagai orang yang memang mengikuti seorang ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang diposisikan sebagai individu yang bisa dikatakan menjadi rujukan oleh para umat, kan begitu. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang ulama, itu salah satu ciri yang mendasar adalah bahwa beliau, para ulama adalah orang yang berilmu, utul ilma, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, dan karena

0: menyebut sebagai syekh gitu, ada yang menyebut sebagai ustaz. Di Indonesia misalnya ulama ini dalam bentuk misalnya para kiai ya, para guru ngaji misalnya, para ustaz dan lain sebagainya. Nah, mengenai memang pada umumnya apa namanya relasi ulama dan umat itu biasanya ada satu yang mendominasi, satu yang didominasi. Ini mas di sini masih masih objektif ya, dalam arti memang ya memang dalam kehidupan mesti ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu agama misalnya ya tentu posisi umat adalah orang yang membutuhkan misalnya. Maka kemudian kalau kita bicara murid itu kan definisinya orang yang menghendaki. Talib itu adalah juga sama orang yang mencari. Nah, sedangkan asyikh atau mursyid atau ulama itu adalah orang yang memberikan informasi itu. Biasanya relasinya itu. Mengapa demikian? Karena di posisi itu memang umat ini belum bisa kita, belum bisa mencapai posisi itu. Misalnya ketika kita bicara tentang konteks belajar, maka ada relasi guru dan murid. Nah, maka dalam posisi ini juga sama. Posisi relasi umat dan ulama ya, itu kalau saya melihat ada dua. Yang pertama, ulama memang ada di posisi yang memang harus ada di posisi yang mendominasi. Contohnya dalam kaitannya pendidikan. Nah, mau tidak mau, apa suka tidak suka ya, ketika seseorang sedang belajar misalnya, ya dia harus mengikuti gurunya kan gitu. Karena keberhasilan dia dalam memahami ilmu itu tergantung pada seberapa jauh dia mengikuti gurunya. Misalnya kita lihat juga misalnya kasus yang lain misalnya yang juga sedang ramai, misalnya ada guru ya, kepala sekolah itu ya, yang dipecat karena itu.
1: Iya, kepala sekolah.
0: Ya, nah itu kan posisi itu kan artinya seorang siswa atau misalnya dalam hal ini orang tuanya, dia tidak memahami bahwa dalam konteks itu ya sebenarnya ada di posisi kita harus mengikuti seorang guru, karena dalam ilmu ya memang guru yang lebih tahu. Kita sebagai orang yang memang belajar ya posisinya ada di mengikuti. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa yang notabene kritis, yang notabene pemberani bahkan ya, punya kekuatan yang lahir batin misalnya, tetapi harus tunduk kepada seorang Nabi Khidir dalam konteks belajar. Jadi ada di posisi ini maka relasinya ya seperti itu. Nah, maka seorang ulama menjadi panutan yang diikuti, yang didengar, kita yang mendengar, kita yang mengikuti. Tapi di sisi lain dalam konteks apa kita sebagai manusia misalnya, maka ada kalanya relasi umat dan ulama itu setara. Mm-hmm. Ya, ada kalanya setara misalnya. Maka di sini kemudian misalnya dalam konteks hubungan-hubungan sosial yang lain, misalnya dalam hal diskusi, misalnya dalam hal menjawab pertanyaan dan mengkonfirmasi, di sini kan posisinya sama. Bahkan sebenarnya seorang umat itu dia bisa apa ya, kalau saya katakan dia tidak selamanya seorang umat, bahkan ketika misalnya dia sudah punya ilmu yang cukup, dia sudah punya diakui keilmuannya, kalau bahasa orang sekarang mungkin memiliki ijazah gitu ya, atau memiliki pengakuan dari publik bahwa dia sudah mampu, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, dari dua pola ini misalnya itu kemudian melahirkan etika. Maka misalnya contoh bagaimana etika seorang murid dengan guru. Maka kita lihat misalnya di dalam referensi-referensi, misalnya seorang murid harus memuliakan guru misalnya kan begitu. Terus seorang guru harus memberikan teladan. Nah, itu kan etika-etika seperti itu muncul karena dalam konteks tadi relasinya dalam konteks

0: Ilmu bahwa memang ketika karena ulama juga sebenarnya masuk dalam kategori ulil amri, jadi orang yang mengurusi urusan orang lain, cuman dalam hal ini adalah tentang pendidikan, tentang wawasan keagamaan misalnya. Maka adalah hal yang wajar misalnya, wah ya kita sebagai murid atau misalnya sebagai umat menghormati para ulama misalnya. Tentu kalau itu kan berarti bicara adab. Nah, kalau bicara adab itu kan ada esensinya, ada yang memang bentuk formalnya. Nah itu biasanya setiap daerah akan berbeda bentuknya akan berbeda. Misalnya sama-sama kita menghormati ulama atau kita menghormati orang yang lebih sepuh misalnya. Itu kan kalau dalam tradisi orang Indonesia itu kan mencium tangan begitu kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat Arab misalnya itu bentuk ekspresinya tidak dengan mencium tangan gitu. Jadi salaman itu ya biasa saja. Kalau kita kan memang ekspresinya kita mencium tangan guru kita, terus mungkin kita sambil agak apa ya, agil-agil apa agak membungkuk gitu ya untuk memberikan penghormatan. Tapi kalau di luar misalnya di daerah Timur Tengah kan tidak seperti itu. Misalnya dengan berpelukan, kemudian bahkan mohon maaf misalnya kalau di luar di ulama-ulama di Timur Tengah itu kan bahkan memegang kepala terus kemudian mencium kepalanya karena bentuk penghormatan. Nah kalau kita di Indonesia kepala kita dipegang itu kan marah kan gitu. Nah itu contoh artinya konsep adabnya sama tetapi implementasinya yang berbeda. Nah yang perlu diketahui misalnya ketika relasi dalam pendidikan misalnya itu kan Nabi pernah berpesan bahwa bukan dari golongan kita ya seorang pemuda yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan seorang yang lebih tua yang tidak menyayangi orang yang lebih muda misalnya. Nah artinya apa sebenarnya dalam kondisi misalnya ya relasi yang guru sebagai orang yang diikuti, yang dihormati itu pun ternyata guru punya tanggung jawab untuk menyayangi murid-muridnya misalnya. Jadi sebenarnya hubungannya juga setara ya, seimbang. Jadi misalnya murid atau umat itu harus menghormati ulama ya, baik dalam konteks memang secara usia lebih sepuh dan juga secara keilmuan memang itu lebih dimuliakan gitu, memang yang punya ilmu. Tetapi pada saat yang bersamaan meskipun guru atau ulama sebagai orang yang dimuliakan, dia punya peran juga bagaimana dia memberikan rasa sayang kepada umatnya. Nah, jadi artinya sebenarnya hubungan ini timbal balik gitu. Nah yang menjadi problem kan misalnya yang satu menuntut kemudian yang satu dituntut kan begitu, atau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya memberikan rahmat tapi yang satu tidak melakukan kewajiban untuk menghormati. Nah di sini makanya kemudian terkadang konflik-konflik sosial itu misalnya antar ulama dengan umat atau umaro dengan rakyat atau bahkan mungkin suami dengan istri itu karena kadang tidak ada etika yang dijalankan secara berimbang. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita tahu bahwa ya memang ada posisi di mana misalnya ada relasi yang tidak setara. Tapi relasi yang tidak setara pun kalau dalam Islam ada konsepnya bahwa berarti yang tua misalnya orang tua ataupun yang tua di sini misalnya ilmu yaitu ulama itu merahmati, memberikan kasih sayang sedangkan umatnya dan sedangkan anaknya misalnya itu memberikan penghormatan. Nah ini jadi misalnya jangan dibalik, ulamanya minta dihormati, umatnya minta dirahmati misalnya. Nah kan ini kan kebalik, akhirnya saling menuntut begitu. Itu misalnya kalau hubungan yang tidak setara, dan memang itu ada dalam relasi tersebut ada misalnya. Kita lihat misalnya tadi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana misalnya Nabi Muhammad dengan para sahabat, itu memang relasinya seperti itu. Tapi karena beliau-beliau itu menerapkan akhlak yang sama, akhirnya ya tidak ada masalah kan begitu. Ya yang kedua ada relasi yang misalnya setara dalam arti sama-sama manusia. Nah, salah satu apa namanya ayat yang penting kalau menurut saya itu ada misalnya ayat yang la yaskhur qaumun min qaumin itu. Jadi jangan kemudian saling menghina. Misalnya ulama jangan sampai menghina umatnya yang belum paham atau belum ngerti. Misalnya guru juga begitu, jangan sampai membenci muridnya yang belum pinter gitu. Begitu juga umat atau siswa atau misalnya mahasiswa misalnya itu tidak kemudian menghina juga gurunya ya, karena secara esensinya guru itu juga sebagai seorang manusia yang memang bisa jadi ada kekurangan misalnya dalam hal pendidikan. Biasanya kalau muridnya kaya atau terpandang itu kan biasanya dengan guru tidak menghormati. Nah, sebenarnya itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari relasi yang berbeda pun sebenarnya kalau kita memahami etika-etikanya itu tidak ada problem misalnya. Dan sebenarnya umat pun ya satu saat ya ketika dia dididik dengan tepat, ketika dia belajar dengan tepat ya bisa sampai di posisi ulama itu sebagai penerus kan begitu. Okay. Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Sylvia.
1: Baik Pak Ustadz, setelah ini saya akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini pendengar. Memahami relasi umat dan ulama.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Saatnya saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum. Sekonginjang Pak Ustadz Agus. Sehat Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekonginjang Pak Suyarto.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memahami relasi umat umat dan ulama. Saya mendengar Bapak, kita catat yang bisa menjadi topik malam ini, dan ini sangat penting Pak Ustadz. Beberapa hal yang kita simak di media yang sangat menyakitkan, bahwa Bapak mengatakan ulama dan umat memiliki hubungan simbiosis dan mutualisme yang sangat membutuhkan. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan menjalankan ajaran agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga ulama dipercaya menjadi panutan bagi umat dalam membangun peradaban Islam. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mengapa ulama memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam sampai sekarang, tapi Pak Ustaz, sayangnya hanya sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya, tapi di sisi lain masih ada kerikil-kerikil tajam. Apakah ini suatu adab yang kurang baik Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Suyarto. Yeah. Silahkan Pak Ustaz.
2: Ya, kenapa ulama punya posisi penting dalam agama kita ya? Karena memang jadi ini bicara tentang apa, proses transmisi ya, atau kemudian pelestarian ilmu agama. Jadi Nabi dulu pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi dalam agama kita ini kan yang menyebarkan agama kita kan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tetapi beliau juga seorang manusia, meskipun beliau sangat mulia, dijadikan panutan dalam semua aspek kehidupan beliau dan aspek apa sifat-sifatnya, tapi kita harus ingat juga bahwa beliau juga seorang manusia yang dibatasi oleh usia. Maka kemudian pasca beliau, maka kemudian ada para sahabat, ada para tabiin, dan sebenarnya mereka juga para ulama sebenarnya, karena secara esensinya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kenapa para ulama itu dimuliakan dalam agama kita? Karena memang beliau punya tanggung jawab untuk melanjutkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kenabian tidak, ya sudah, kita sudah sepakat lah, sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tetapi secara warisan keilmuan, ulama ini yang mendapatkan tanggung jawab itu. Mungkin kalau misalnya kita ingin membedakan, misalnya ya, ada yang mewarisi Nabi dari segi darahnya, sehingga kita kemudian sekarang melihat para cucu Nabi, keturunan-keturunan beliau gitu. Tapi di sisi lain ada manusia mulia, dalam hal ini adalah para ulama, yang bisa jadi juga para ulama juga ada yang keturunan para nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi artinya para ulama ini lebih luas, tidak hanya bicara tentang keturunan, tetapi orang yang memang mewarisi keilmuan dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian para ulama ini mempunyai kedudukan yang mulia, yang memang ketika misalnya saat ini apa ya, dipertanyakan statusnya, kemudian diperbincangkan kesehariannya, itulah kemudian yang menjadi problem kalau kita tidak melihat konteksnya gitu. Misalnya kalau kenapa ketika misalnya ya, kenapa ketika para santri yang misalnya ikut membantu, kemudian ikut bekerja bakti misalnya ya, itu dianggap kemudian perbuatan perbudakan misalnya. Tapi kenapa kok misalnya kalau orang bekerja dengan seorang pimpinan, disuruh, kemudian dia melaksanakan, kenapa tidak dianggap perbudakan misalnya, seperti itu. Artinya pemahaman seseorang ini sangat subjektif gitu, sangat subjektif. Apalagi memang kalau kita lihat ya kenyataannya, memang kehidupan pesantren itu unik gitu loh. Orang kehidupan pesantren itu unik gitu. Ibaratnya kalau mungkin sekarang orang makan itu harus berapa puluh ribu, tapi di pesantren itu dengan anggaran 6.000 aja sudah makan gitu. Itu kan kalau di kita, itu contoh saja, itu misalnya kita apa namanya, ukur dengan standar orang makan wajar di masyarakat secara umum, itu kan sudah nggak masuk akal itu. Nah, tapi kan itu misalnya hal itu kan, itu contoh yang misalnya sebenarnya bisa dilihat. Cuman kan karena memang ya terkadang perbedaan perspektif, kemudian ada subjek, ada hal-hal tertentu yang bisa jadi melatar belakangi sikap seseorang, lah itu yang kemudian bisa sebenarnya menyudutkan, ya bisa kemudian memperburuk citra lah. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada citra buruk yang terus diarahkan kepada seorang ulama, lah nanti kita ini mau ikut siapa gitu kalau nggak mau ikut ulama misalnya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keilmuan agama. Apakah misalnya nanti mau ikutnya ChatGPT gitu kan? Ya kan tentu tidak kan, karena memang ya, agama ini harus ya, kita lihat, kita ambil agama itu dari mana kan begitu. Kata Abdullah bin Mubarak kan begitu. Mm-hmm. Ya mungkin itu Mbak.
0: Oke, okay. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi lewat WhatsApp Pak Ustadz, ini saya bacakan satu persatu. Dari Pak Rosi di Gubuk, tanda-tandanya ulama ada yang hoir, ada yang suk, itu yang seperti apa Pak Ustadz?
2: Ya, jadi klasifikasi ulama yang, kalau bahasanya bukan ulama yang khair ya, jadi ulama yang memang agama gitu, jadi ulama akhirat gitu. Ulama akhirat dan kemudian ulama yang hadisuk. Nah itu tanda-tandanya adalah apa, jadi seberapa jauh keilmuan dia itu dia jalankan untuk tujuan kepada Allah. Misalnya dia punya ilmu, seberapa ilmu dia itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu adalah ulama-ulama yang baik kan. Nah memang dulu ini yang membuat klasifikasi ini kan salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Nah memang beliau mengatakan bahwa waktu itu ulama-ulama yang buruk itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat baca kitab Ihya itu sebenarnya kesimpulannya bukan dekat kepada pemerintahnya, tetapi karena dekat dengan pemerintah akhirnya ulama itu apa ya, semacam bisa membuat hukum yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Jadi saya salah satu kasus yang diungkap Imam Ghazali itu, dia menjumpai seorang ulama fikih yang, jadi ada seorang raja itu pengen mendirikan bangunan di sebuah tanah gitu ya. Nah tapi tanah itu ada yang punya, nah yang punya gak mau melepaskan tanah itu. Nah kemudian pemimpin itu minta sama apa ulamanya, ya, tolong buatin fatwa biar mereka mau. Akhirnya dibuatkan fatwa sehingga akhirnya mau lah. Jadi sebenarnya bukan kedekatan dengan pemerintahnya, tetapi ketika dekat itu kemudian menjadikan dia tidak objektif lagi, dia tidak kemudian mengacu kepada keilmuannya lagi lah, itu yang apa namanya dikatakan tadi ulama yang tidak baik. Nah terkadang klasifikasi ini yang kemudian memicu, membuka penilaian, akhirnya seorang gampang sekali mengatakan oh ini ulama su, oh ini ulama su gitu, hanya karena misalnya oh ini dia jadi apa, misalnya katakan ya orang masuk pemerintah lah misalnya, jadi apa gitu, dianggap kemudian ulama su, padahal ya tidak gitu. Itu jadi tinggal dilihat seberapa jauh ya. Saya contohkan lagi misalnya gini. Dulu itu ada anggapan dulu ya, ulama salaf itu ada anggapan bahwa kalau ada ulama punya kuda yang hitam, yang gagah, itu dianggap sebagai ulama yang gak baik. Kenapa? Karena pada masa itu umumnya orang yang mampu membeli kuda hitam itu adalah pemerintah, orang yang kaya, dan identik raja itu memberikan kuda itu kepada ulama kalau ulamanya bisa membuat mereka senang. Nah, tapi jangan dikira hanya ulama yang memiliki kuda hitam itu semuanya buruk, enggak. Ahmad bin Hanbal itu punya kuda khusus yang berwarna hitam yang beliau tidak tunggangi kuda itu kecuali kalau mau ngajar hadis. Ya, sampai kemudian murid-murid beliau itu pada heran, loh, wahai imam, kenapa jenengan kok pakai kuda yang bagus yang hitam seperti itu? Apa enggak nanti dianggap sebagai apa ya ya orang yang senang dunia atau lainnya? Kata saya, kata Ahmad bin Hanbal, memang ini saya pakai kuda yang terbaik karena saya akan menyampaikan apa ilmu dari orang yang terbaik, yaitu hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi artinya sangat relatif penilaian itu, jadi tidak kemudian pada contohnya saja. Nah, kadang kan, mohon maaf, misalnya saat ini tuh kadang orang menilai hanya dari tampilan luarnya gitu misalnya. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya bias-bias pandangan-pandangan itu seperti itu. Dan yang dikhawatirkan ya kalau itu kemudian menjadikan orang makin jauh dari ulama, kan begitu. Mungkin itu, Mbak Sufi.
0: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Pak Soekarno Klaten. Ilmu agama wajib kita timba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul Pak Ustadz dari Pak Soekarno di Klaten?
2: Ya, betul. Jadi memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita harus internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur, terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah, itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya lah, misalnya kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu. Itu Mbak Silvi.
0: Oke. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita, Pak Ustadz silakan.
2: Oke, baik. Jadi ketika kita bicara relasi umat dan ulama, itu memang ada relasi yang berbeda. Ada kalanya satu memang setara dalam arti secara kemanusiaan kita itu adalah sama, baik umat ataupun ulama, sehingga kita harus saling menghormati, tidak mencaci dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada memang relasi yang tidak sama. Dalam hal ini adalah misalnya ulama sebagai sumber ilmu, sumber panutan, bahasa kita mungkin sebagai senior lah. Nah, sedangkan umat adalah orang yang memang mencari ilmu, dan dalam kata lainnya junior misalnya, meskipun nanti suatu saat bisa jadi senior juga. Nah, di sini pun meskipun tidak setara, tetapi kalau kita mengamalkan hadisnya Nabi bahwa orang yang tua itu menyayangi orang yang kecil, sedangkan orang yang kecil itu menghormati orang yang tua. Dan ini di sini juga artinya sama, misalnya ulama itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan ilmu kepada umat, dan umat sebaliknya menunjukkan keseriusannya dalam menghormati, dalam mencari dan mengambil ilmu dari ulama. Jadi harapannya relasi itu bisa memperkuat pengembangan agama kita, gitu. Tidak kemudian menjadikan orang tidak mau merujuk ulama atau orang meninggalkan umat, kan ini sama saja sebenarnya. Mungkin itu Mbak Sufi.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, memahami relasi umat dan ulama. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Pro 1 dalam Mutiara Pagi, Religi Pagi, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-6666-886. Insya Allah kami bisa agendakan dengan Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita berharap ada 1,2 triliun kita menghitung dengan BPS kemarin.
3: Kami juga memperoleh penghargaan sebagai Radio Peduli UMKM Terbaik.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, acara Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ diperkirakan dapat menggerakkan ekonomi senilai 1,2 triliun rupiah. Penyulutan obor HUT RRI ke-81 wujud komitmen media perekat bangsa. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, ribuan perwakilan atau kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mulai berdatangan ke kota Semarang. Diperkirakan terdapat perputaran ekonomi mencapai 1,2 triliun rupiah. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Kita berharap ada 1,2 triliun.
4: Pendengar, ribuan kafilah, official dan pendamping dari berbagai provinsi mulai berdatangan ke Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Kehadiran mereka diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah selama pelaksanaan kegiatan pada 11 hingga 20 September 2026. Pergerakan ekonomi tersebut diperkirakan berasal dari kebutuhan penginapan, konsumsi, transportasi hingga belanja produk lokal. Selain itu, ribuan tamu yang datang juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata dan usaha kecil di kota Semarang maupun daerah sekitarnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan proyeksi perputaran ekonomi 1,2 triliun rupiah merupakan hasil perhitungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka tersebut dihitung berdasarkan aktivitas ekonomi yang diperkirakan terjadi selama rangkaian MTQ Nasional berlangsung. Menurut Tat Yasin, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kegiatan utama MTQ. Pemerintah juga menyiapkan berbagai agenda pendukung agar para tamu memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di Jawa Tengah. Kegiatan seperti job fair, pameran UMKM hingga atraksi budaya disiapkan untuk menyambut kedatangan para kafilah. Pemerintah juga menawarkan paket kunjungan wisata agar para tamu dapat mengenal berbagai destinasi unggulan di Semarang dan sekitarnya. Salah satu agenda yang diperpanjang untuk mendukung kunjungan wisata adalah Festival Kota Lama Semarang. Festival tersebut diharapkan menjadi magnet tambahan yang mampu menarik minat ribuan tamu dari berbagai daerah.
2: Potensi pergerakan kita hari per 5 hari yang lalu kita sudah promosikan bahwa di situ ada job fair, ada UMKM, lalu ada kegiatan-kegiatan lain seperti Kota Semarang mengadakan dukderan, rebana dan lain sebagainya. Kita berharap ada 1,2 triliun. Kita menghitung dengan BPS kemarin. Okay.
4: Salah satu kafilah Sarah Yunita, peserta cabang tilawah dewasa putri yang mengaku senang dapat datang di Semarang untuk pertama kalinya. Selain berlomba, ia tak sabar untuk dapat berwisata kuliner di Semarang.
5: Semarang, apa ya, saya belum pernah kesini soalnya.
6: Kuliner.
5: Iya, saya paling tunggu kulinernya.
4: Adapun hingga saat ini sekitar 7.000 orang telah dikonfirmasi akan mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari peserta, official, pendamping hingga unsur pendukung lainnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinkes Semarang perketat izin catering MTQ Nasional, sebuah penyedia konsumsi harus memiliki izin lengkap. Berikut laporan Rahma Purwanto.
7: Catering yang dipakai itu harus terbit SNHN.
8: Dinas Kesehatan Kota Semarang menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh penyedia konsumsi dan fasilitas penginapan menjelang gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional. Pihak Dinas Kesehatan mewajibkan seluruh hotel penginapan hingga catering yang melayani para kafilah untuk memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menegaskan bahwa langkah antisipasi di tingkat pra acara ini menjadi hal mutlak guna mencegah potensi timbul kasus keracunan pangan yang dapat mengganggu jalannya ajang nasional tersebut. Selain memperketat higienitas pangan, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengerahkan seluruh potensi fasilitas kesehatan di wilayahnya. Sebanyak 40 puskesmas dan 40 rumah sakit sekota Semarang disiagakan penuh sebagai tim penyokong pelayanan medis dan rujukan. Hakam menjelaskan pemetaan rumah sakit rujukan telah dirancang untuk mengantisipasi jika ada peserta atau pendamping yang mendadak mengalami kelelahan akibat padatnya jadwal perlombaan. Tim medis juga diterjunkan secara berkala untuk menyisir penginapan para peserta.
7: Catering yang dipakai itu harus terbit SNHS. Karena kita tidak mau kejadian apa? Kertas. Yang kedua adalah tempat-tempat yang dipakai untuk menginap itu juga kita pastikan. Mereka itu kan tidak hanya hotel ya, tetapi ada tempat makan juga. SLS-nya itu juga harus terbit. Nah, pada saat pelaksanaan, itu kan ada beberapa tempat venue, ya, tempat untuk perlombaan. Itu nanti kita akan pastikan, kita akan backup bersama dengan 40 puskesmas yang kita punya.
8: Sementara itu, dengan kesiapan vaskes yang matang dan jaminan higienitas pangan di seluruh titik, pemerintah Kota Semarang optimis dapat menyelenggarakan MTQ nasional secara aman dan minim gangguan kesehatan. Rama Ponto, RRI Tersudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedungguni atau Barakuda untuk tim relawan kebencanaan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Harun.
6: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
9: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedungguni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho Jumat pagi mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkat pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
10: Dari rumah, tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
9: Terlebih di wilayah Kedungguni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setiawan Yoko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
11: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
9: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Penyulutan obor HUT RRI ke-81 teguhkan komitmen sebagai media perekat bangsa. Berikut laporan Ima Arya.
12: Sekali di udara, tetap di udara.
13: Pendengar, penyulutan obor memperingati Hari Radio ke-81 digelar serentak oleh seluruh RRI di seluruh Indonesia Jumat 11 September 2026. Di RRI Semarang, penyulutan obor menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat Tri Prasetya dan komitmen RRI sebagai media perekat bangsa di tengah era transformasi digital. Kepala Stasiun LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, api obor yang dinyalakan bukan sekedar simbol seremonial, tetapi menjadi pengingat terhadap semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI sejak 11 September 1945. Menurutnya, semangat tersebut diwujudkan dengan menjaga komitmen RRI untuk berdiri di atas semua golongan dan mengabdi kepada NKRI.
14: Multiplatform yang informatif, cepat, akurat, dan edukatif. Kami juga memperoleh penghargaan sebagai radio peduli UMKM terbaik.
13: Ia menambahkan, memasuki usia ke-81, RRI Semarang akan memperkuat 3 fokus utama, yakni akselerasi transformasi multiplatform, pengawalan program strategis nasional Astacita, serta memperkokoh inklusivitas. RRI Semarang juga berkomitmen memperkuat ekosistem digital melalui aplikasi RRI Digital dan media sosial tanpa meninggalkan layanan siaran terestrial. Sementara itu, Senator DPD RI Jawa Tengah Abdul Halik menilai, kerjasama antara RRI dan berbagai pihak di Jawa Tengah selama ini telah memberikan kontribusi dalam menjalankan peran RRI di tengah masyarakat. Ia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio ke-81.
15: Banyak hal sudah kita lakukan bersama, dan untuk hari ini kami mengucapkan dirgahayu ke-81 dan sekali mengangkasa tetap di udara.
13: Penyulutan obor tersebut menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Di RRI Semarang diisi berbagai kegiatan mulai dari kegiatan inklusif, aksi berselingkungan, panggung seni budaya, kompetisi DokuFest, bazar UMKM hingga bintang radio. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Semarang untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 259 siswa di Kabupaten Pati mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi program makan bergizi gratis, dengan sejumlah korban dilaporkan mengalami trauma pasca kejadian. Pemerintah setempat pun menyubsensi sementara dapur penyelia layanan gizi terkait, dan selengkapnya laporan akan disampaikan oleh Agus Pambudi.
16: Kesehatan dalam hal ini saya mendampingi dari Komisi C kunjungan di
17: penanganan kasus keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pati terus bergulir dengan total 265 siswa bergejala. Pemerintah daerah langsung mensuspensi sementara operasional dapur penyedia layanan gizi terkait sambil menunggu hasil investigasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Joko Laksono menjelaskan, dari total korban bergejala sebanyak 48 orang menjalani rawat inap di beberapa fasilitas kesehatan.
16: Secara umum yang terkena hari Selasa sebetulnya ya. Selasa mereka dapatkan MBG, kemudian betul kata Kuning tadi jam 9.10 malam terjadi gejala. Paginya itu ada dua dengan surat izin diare, keterangan dari Bu Guru, dan masuk tetapi tidak kuat karena diare terus kemudian dibawa ke puskesmas.
17: Ia menambahkan gejala keracunan baru muncul 6 jam setelah siswa mengonsumsi makanan pada Selasa malam. Dinas Kesehatan memastikan sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Semarang lantaran Kabupaten Pati belum memiliki alat uji kuman makanan sendiri. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui dalam rentang 4 hingga 7 hari mendatang. Sebagai langkah tegas, izin operasional dapur SPPG yang menjadi sumber makanan tersebut resmi dihentikan sementara sejak kemarin. Proses evaluasi ulang kelayakan produksi akan berlangsung antara 3 hingga 6 bulan sebelum izin dapat diajukan kembali. Orang tua korban Andira mengungkapkan anaknya sempat kehilangan kesadaran akibat kondisi keracunan yang dialami di rumah sakit. Ia berharap pemerintah benar-benar memastikan kelayakan makanan program MBG sebelum didistribusikan kepada siswa ke depan.
18: Benar-benar dipastiin itu layak untuk dikonsumsi anak gitu aja. Ya perlu, itu kan dari atasan harusnya kan. Kita sebagai itu cuma bisa pasrah untuk menerima yang layak gitu aja loh.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menegaskan akan terus mengawal pemulihan seluruh korban hingga proses investigasi penyebab keracunan benar-benar tuntas. Agus Pambudi melaporkan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Dasar SD di Kabupaten Kudus menggelar sholat istisqo atau sholat untuk meminta hujan agar segera turun hujan untuk mengatasi kekeringan. Berikut berita selengkapnya.
19: Memberikan pelajaran kepada anak-anak semuanya dan juga mungkin termasuk gurunya karena sholat ini kan jarang dilaksanakan.
20: Saudara, di Kudus saat ini sudah jarang hujan, kekeringan sudah dirasakan oleh masyarakat. Kebutuhan akan air bersih juga sudah mulai sulit didapatkan. Untuk itu sejumlah kelompok masyarakat mulai melakukan kegiatan sholat istisqo untuk minta hujan yang berkah kepada Ilahi. Bertempat di halaman SD 1 dan SD 2 Melati Narwito, Jumat pagi 11 September 2026. Berlangsung kegiatan salat istisqo, yakni salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala SD 2 Melati Narwito Senen Budiarto mengatakan, salat istisqo yakni salat untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dua kali dilaksanakan. Yang pertama pada tahun 2024 lalu, serta kedua yang berlangsung hari ini. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para siswa bahkan guru sekalipun, karena ini salat yang jarang dilakukan termasuk tata caranya, dan ini merupakan bentuk nyata praktik langsung yang dilakukan oleh siswa maupun guru.
19: Yaitu tujuannya adalah yang pertama memang mohon kepada Allah agar supaya hujan, karena sudah lama kita tidak ada hujan ya. Yang kedua juga memberikan pelajaran kepada anak-anak semuanya dan juga mungkin termasuk gurunya, karena sholat ini kan jarang dilaksanakan ya, dan tata caranya memang berbeda dengan sholat-sholat yang rutin biasa.
20: Sementara salah satu siswa kelas 6 dari SD 1 Melati Norowito Nizar mengaku sudah dua kali ini ikut melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama tahun 2024 lalu dan yang kedua hari ini. Nizar mengaku senang dapat melaksanakan sholat ini karena dia dapat praktik langsung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera diturunkan.
1: Kamu tadi ikut sholat istisqa ya?
21: Iya.
1: Kamu senang enggak? Kenapa?
21: Saya sholat istisqa itu sangat penting.
1: Sangat penting. Tahun lalu sudah pernah? Ya. 2 tahun yang lalu. Ini yang kedua. Ya. Sholat istisqa itu buat apa, Dik?
21: Buat hujan. Hujan.
20: Pelaksanaan sholat istisqa dilakukan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual untuk menghadapi musim kemarau, tetapi juga memberikan pengalaman keagamaan secara langsung kepada para siswa. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 di Kota Semarang.
22: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
23: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
24: Oke, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
25: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
24: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
25: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
26: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
25: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
23: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
27: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqah Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
23: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
22: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Program Polda Jateng Peduli atau CTEV atau Kaki Pengkor menjadi harapan bagi Abdul Gofar, warga Demak yang memiliki putri pengidap kelainan pada kaki. Berikut laporan selengkapnya.
2: Semoga bisa, putri saya bisa beraktivitas.
3: Harapan sederhana disampaikan Abdul Gofar, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, saat membawa putrinya, Aida Fitriah, ketika mengikuti program Polda Jawa Tengah Peduli CITV atau kelainan pada kaki sejak lahir atau kaki pengkor di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Ia ingin melihat Aida yang berusia 17 bulan dapat kembali bermain seperti anak-anak pada umumnya. Sejak lahir, bentuk salah satu kaki Aida tidak seperti anak pada umumnya. Dari kondisi itu, Gofar berupaya mencari penanganan medis agar putrinya kelak dapat berjalan dan beraktivitas secara normal. Harapan itu datang dari Polda Jawa Tengah lewat program Polda Jawa Tengah Peduli CITV yang bekerjasama dengan organisasi Islam Muhammadiyah. Kini, untuk pertama kalinya, ia mendapatkan penanganan berupa pemasangan gips pada kaki putrinya sebagai bagian dari proses koreksi kaki pengkor.
2: Keinginan saya semoga bisa sembuh normal seperti anak-anak yang lain bisa.
4: Saat ini dilakukan pemeriksaan tahap apa, Mas?
2: Baru pertama. Baru pertama.
4: Diperiksa apanya?
2: Kaki. Mau di
4: tindakan
2: operasi.
3: Sementara penuturan dari dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Dr. Sinung Bawono, yang menangani Aida, menjelaskan penanganan kaki pengkor harus dilakukan sesegera mungkin, salah satunya dengan pemasangan gips. Keberhasilan penanganan sangat membutuhkan kerjasama orang tua, tidak mungkin hanya anaknya yang datang. Edukasi kepada orang tua juga sangat penting. Menurutnya, penanganan dilakukan dengan benar dan konsisten, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Penyebab CITV sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti dan umumnya merupakan kondisi bawaan sejak lahir.
4: Nah, itu keberhasilan itu harus kerjasama orang tua sangat-sangat penting. Gak mungkin cuma anaknya datang. Jadi edukasi ke orang tua sangat penting. Jadi kalau keberhasilan untuk penanganan kaki pengkor kalau dilakukan dengan benar dan baik, 99% akan baik.
5: sebenarnya babnya apa?
6: Kongenital gitu.
3: Kepala Bidang Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko mengatakan program Polda Jawa Tengah Peduli CITV telah menjangkau puluhan anak di berbagai wilayah se-Jawa Tengah. Hingga saat ini pihaknya telah memperoleh data 87 pasien, sedangkan kegiatan di Rumah Sakit Bayangkara telah menangani 7 pasien untuk dilakukan tindakan pertama, kontrol pemasangan gips kedua, dan ada juga pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan tetapi mengalami relaps sehingga dilakukan penanganan kembali.
6: Ya, ini kan programnya adalah Polda Jateng Peduli CITV, jadi ini seluruh Polda Jateng, seluruh Polres, seluruh kabupaten kota.

0: tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah pihak terkait. Program tersebut bukan sekedar layanan kesehatan gratis, namun dibalik pemasangan gips pada kaki Aida tersimpan harapan seorang ayah agar putrinya dapat tumbuh tanpa keterbatasan dan kelak bisa berjalan seperti anak-anak lainnya. Lukis Tan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

Menguap merupakan gerakan membuka mulut dan bersamaan dengan hal tersebut, mata kita akan menutup dan tulang pipi terangkat. Semua gerakan ini memicu terjadinya kontraksi pada otot wajah dan menekan kelenjar air mata. Tekanan ini membuat air mata yang tersimpan pada kelenjar lepas dan membasahi bagian ujung mata sehingga kita akan tampak seperti menangis. Lalu, normalkah jika kita menguap tanpa mengeluarkan air mata? Tidak perlu khawatir ya, jika kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap. Hal tersebut juga normal terjadi. Biasanya tidak adanya air mata ketika menguap terjadi pada orang-orang dengan kelenjar air mata yang terbilang besar. Tidak hanya itu, mata kering juga bisa menjadi alasan kenapa mata kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap. Namun tersumbatnya kelenjar air mata dan gangguan pada saluran air mata juga bisa menyebabkan kenapa kita tidak mengeluarkan air mata ketika menguap.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk update informasi cuaca ya. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mengupdate informasi cuaca untuk Anda bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Winda yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Winda, silakan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Kondisi cuaca wilayah kota Semarang diprediksi pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata wilayah Lungan Tengah. Kemudian luas pada terhadap potensi kemudian

Baik, pendengar, sepertinya terjadi kendala ya. Nanti kami akan mencoba menghubungi kembali untuk dapat mengupdate informasi cuaca di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar, pagi hari ini kami akan kembali mengupdate informasi cuaca untuk Anda ya, bersama dengan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya, bersama dengan Prakirawan Winda. Selamat pagi rekan Winda, silakan untuk update informasi cuaca.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah Kota Semarang, pagi hingga siang secara umum diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam hari umumnya berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap mengimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Semoga pendengar aktivitas Anda hari ini di hari Sabtu dapat berjalan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ataupun akan pergi bekerja, boleh pendengar Anda bisa membagikan informasi bagaimana kondisi lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda. Sampaikan ke 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 0816-666-886 ataupun ada kejadian menarik pendengar, boleh sekali ya Anda bagikan kepada kami. Dan sembari menunggu pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti channel langsung Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soalnya burem banget, gak kayak temanku yang HP-nya boba.
1: HP boba itu apa, nak?
0: Itu loh, Bu, HP yang kameranya ada 3. Hasil fotonya bagus-bagus banget. Aku mau juga dong, Bu.
1: Hei, HP-mu kan masih bagus. Lagian, kamu mau motret tugas atau buka studio foto, nak?
0: Tapi, aku malu, semuanya pada punya.
1: Nak, kamu itu masih sekolah. Selagi masih bisa nyala buat belajar sama kabarin ibu, gak usah lah nak malu-malu segala.
0: Ya udah deh, iya.
1: Udah, sini. Mending bantuin ibu masak. Nanti ibu beliin HP boba, tapi gak pakai HP.
0: Ibu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.